0: adil, dan makmur.
1: Purbaya menambahkan kesepakatan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyempurnakan arsitektur RAPBN tahun 2027. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal secara efektif untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Berikut Yorika Fitri melaporkan.
3: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEP PA generasi ketiga. Peluncuran berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Acara itu dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta jajaran KPAI. Kepada para awak media, Ketua KPAI Aris Adilaksono menyatakan, SIMEP PA menjadi instrumen pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, di mana sistem tersebut akan merekam pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak tersebut meliputi hak sipil, kesehatan, pengasuhan, hingga perlindungan dan bantuan hukum bagi anak. Selain itu, sistem ini juga memantau kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dan KPAI juga berharap sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas layanan perlindungan anak oleh pemerintah pusat dan daerah.
4: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
3: Sementara itu, Menko PMK Pratikno memberikan apresiasi terkait dengan langkah KPAI dalam memperkuat pengawasan terhadap perlindungan dan tumbuh kembang anak. Menurutnya, pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin hak anak. Program tersebut mencakup pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak guna mencegah stunting. Menurut Pratikno, pemerintah juga menjamin akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu melalui program sekolah rakyat.
5: Ada program untuk bagaimana menjamin gizi yang baik terus dilakukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bagi anak-anak agar tidak stunting.
3: Di saat yang sama, menurut Pratikno, sistem informasi yang dibangun oleh KPAI dapat membantu menghadapi persoalan perlindungan anak yang semakin kompleks. Dengan adanya sistem ini, kerja pemerintah dan berbagai pihak diharapkan semakin efektif serta sinergis. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada 2029. Target tersebut dikejar melalui peningkatan produksi nasional hingga 5 juta ton dan pengembangan sentra industri garam di berbagai daerah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Suter.
6: Laporan khusus. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta.
7: Pemerintah menargetkan Indonesia mampu menghentikan impor garam pada 2029. Target tersebut ditempuh dengan meningkatkan produksi garam nasional secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Kodari, mengatakan produksi garam nasional ditargetkan mencapai 2,5 juta ton pada 2026. Produksi kemudian ditargetkan meningkat menjadi 3,5 juta ton pada 2027 dan mencapai 5 juta ton pada 2029. Sejalan dengan peningkatan produksi, pemerintah juga menargetkan volume impor terus ditekan. Impor garam yang sebelumnya sekitar 2,6 juta ton ditargetkan turun menjadi 2 juta ton pada 2026. Selanjutnya, impor ditargetkan menjadi 1 juta ton pada 2027 dan berhenti sepenuhnya pada 2029.
8: Pengembangan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional atau KSIGN di Rotendao juga merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di NTT. Program prioritas ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026. 1 juta ton pada 2027 hingga mencapai 0 pada tahun 2029. Pengembangan KSIGN Rotendao diharapkan meningkatkan pendapatan petambak melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan nilai tambah garam, sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat setempat dalam rantai usaha garam.
7: Salah satu kawasan yang disiapkan untuk mengejar target tersebut berada di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah mengembangkan kawasan Sentra Industri Garam Nasional atau KSIGN sebagai sentra produksi garam nasional untuk kebutuhan industri. Kawasan Rotendao memiliki potensi pengembangan mencapai sekitar 10.764 hektar. Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan inti hingga 2.000 hektar. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelesaikan pengembangan tahap pertama seluas 616 hektar. Pengembangan kemudian dilanjutkan pada tahap kedua seluas 751 hektar. Pengembangan kawasan tersebut juga dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat pemilik lahan. Pemerintah menggunakan skema kerjasama pemanfaatan lahan masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat melalui sistem bagi hasil. Dari sisi produksi, pemerintah menargetkan produktivitas yang cukup tinggi untuk setiap hektar lahan garam. Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yorhanita, sebelumnya menyebut setiap hektar ditargetkan menghasilkan minimal 200 ton garam per siklus.
0: Kawasan Sentra Industri Garam Nasional di Kabupaten Rote, kalau orang nanya kenapa Rote jauh amat gitu ya, karena memang di Rote itu punya beberapa kelebihan, terutama dari sisi iklim. Tadi kan faktor utama produksi garam itu cuaca apa kurang bagus, itu kan adalah cuaca. Nah, Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik lah dari untuk produksi garam ya, dari Pantura Madura. Jadi dia punya bulan panas yang lebih panjang, kemudian juga kualitas air yang lebih bagus. Nah, di kawasan tersebut itu akan pemerintah akan mengembangkan ada potensi sekitar 10.000 sampai 13.000 hektar yang potensial untuk dikembangkan sebagai tambak apa kawasan industri garam. Dari sekian itu sekarang ini modeling pemerintah akan mengembangkan di tahap 1 dan tahap 2 dimulai dari 2025 kemarin, nanti akan kita lanjutkan di 2026. Nah, bagaimana dengan sisanya? Sisanya itu nanti itulah yang akan kita tawarkan kepada investor.
7: Potensi produksi tersebut menjadi penting karena kebutuhan garam nasional masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Ahmad Koswara, sebelumnya menyebut kebutuhan garam nasional pada 2025 mencapai sekitar 4,9 juta ton. Sementara produksi garam dalam negeri saat itu masih berada di kisaran 2 juta ton. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan produksi domestik. KSIGN Rotendao diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut, terutama untuk sektor industri.
9: Disitulah peran nanti kawasan sentra industri garam memenuhi kebutuhan itu. Walaupun belum semuanya terpenuhi, tapi dengan membuat garam existing yang dilakukan oleh para petambak ini, kita tingkatkan kualitas dan standar produknya, maka bisa dipakai untuk garam industri.
7: Pemerintah kini tidak hanya mengandalkan Rotendao untuk meningkatkan produksi garam nasional. Sejumlah kawasan lain juga akan dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Di Rotendao, KKP tengah melakukan uji coba produksi pada lahan seluas 616 hektar. Panen perdana ditargetkan berlangsung pada November 2026. Hasil panen tersebut akan menjadi gambaran awal kemampuan KSIGN dalam mendukung target produksi nasional. Sebab perhentian impor pada 2029 tidak hanya membutuhkan tambahan lahan, pemerintah juga harus memastikan garam domestik mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi volume, kualitas, dan kontinuitas pasokan. Dengan target produksi mencapai 5 juta ton pada 2029, pemerintah berharap ketergantungan terhadap garam impor dapat dihentikan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat menyambut positif target pemerintah menghentikan impor garam pada 2029. Namun warga berharap peningkatan produksi juga berdampak pada kesejahteraan petambak, menjaga harga tetap terjangkau dan mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi kualitas.
10: Kualitasnya juga harus diperhatikan sih Mas, utamanya untuk kebutuhan industri. Jangan hanya mengejar jumlah produksi, tapi garam dalam negeri harus benar-benar bisa memenuhi kebutuhan industri itu sendiri.
11: Bagus kalau memang bisa berhenti impor, berarti produksi garam kita sudah cukup dan petani garam juga harusnya bisa lebih sejahtera.
12: Saya sih jujur nih ya berharap, bukan cuma produksinya doang yang naik, tapi dari segi harga pun juga tetap terjangkau untuk masyarakat. Jangan sampai nih kita sudah tidak impor, tapi untuk harga garam di masyarakat malah semakin mahal.
2: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, stop impor garam menuju kemandirian nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Rencana pemerintah menyetop total impor garam pada 2029 merupakan langkah berani sekaligus ujian konsistensi kebijakan pangan nasional. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Ironisnya, masih harus mengimpor sekitar 2,6 juta ton garam per tahun. Akar masalahnya bukan pada ketersediaan air laut, melainkan penguasaan teknologi pemurnian. Garam petambang lokal umumnya baru memenuhi standar konsumsi rumah tangga dengan kadar NaCl rendah. Sementara industri manufaktur dan farmasi membutuhkan garam dengan kemurnian tinggi di atas 97 hingga 99%. Celah standar inilah yang selama ini diisi oleh pasokan luar negeri. Strategi menuju 2029 harus fokus pada pembenahan hulu ke hilir secara terintegrasi. Di sisi hulu, produksi nasional yang selama ini berkisar di angka 1 juta ton ditargetkan melonjak secara bertahap menjadi 2,5 juta ton pada 2026, 3,5 juta ton pada 2027 hingga mencapai 5 juta ton pada 2029. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pemerintah mendorong modernisasi tambang lewat mekanisme dan teknologi greenhouse serta HDPE termasuk melalui proyek kawasan tambak garam di Nusa Tenggara Timur. Sementara di sisi hilir, pembangunan pabrik pemurnian atau refinery menjadi syarat mutlak. Kemitraan antara koperasi, petambang, BUMN, dan swasta harus diperkuat untuk menyerap hasil panen rakyat sesuai spesifikasi kebutuhan industri. Sejalan dengan itu, volume impor juga diturunkan bertahap dari 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga 0 pada tahun 2029. Keberhasilan kedaulatan garam ini sangat bergantung pada ketegasan regulasi, praktik rembesan garam impor ke pasar konsumsi lokal yang merusak harga di tingkat petambang harus ditindak tegas. Pengawasan lintas lembaga wajib diperketat agar sisa kuota impor benar-benar terserap di sektor industri dan tidak menggerus harga garam rakyat saat panen raya. Tentu tantangan cuaca ekstrim harus diantisipasi melalui riset teknologi pengolahan agar produksi nasional tetap stabil sepanjang tahun. Tenggat waktu 5 tahun harus dimanfaatkan tanpa toleransi penundaan. Penghentian impor garam bukan sekadar menghemat devisa negara, melainkan melindungi kesejahteraan petambang lokal dan menegakkan kemandirian bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Penguatan kerjasama tersebut dibahas dalam dialog bisnis tingkat tinggi yang dipimpin oleh Ketua SBF Mark Lee, dan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Priyo Pambudi di Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam keterangan tertulis, SBF disebutkan bahwa pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman atau MOU berdurasi 2 tahun yang ditandatangani pada Singapore Indonesia Leaders Retreat pada 6 Juli 2026. Kerjasama difokuskan pada 3 pilar utama, yaitu pemberdayaan digital melalui platform Trade AI Advisor Indonesia, kemudian pelibatan kebijakan melalui forum bisnis, serta peningkatan kapasitas melalui lokakarya dan temu bisnis. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. NBA merilis 5 pemain yang berganti klub pada musim panas dan berpotensi bermain lebih bagus alias meningkatkan performa secara signifikan bersama tim baru masing-masing pada NBA 2026-2027. Laman NBA Rabu kemarin menyatakan kelima pemain itu adalah Tyler Hero, Julius Randle, Kelal Ware, Walker Kessler, dan Norman Powell yang pada musim 2025-2026 telah mencatatkan musim fantastis di klub lamanya. Hero menjadi salah satu nama yang paling menarik setelah meninggalkan Miami Heat dan bergabung dengan Milwaukee Bucks. Pemain berumur 26 tahun itu diproyeksikan menjadi opsi utama Bucks dan berpeluang mendekati rata-rata 25 poin per laga. Selain poin, catatan assist dan tembakan 3 angka juga berpotensi meningkat. Berdasarkan statistik liga, nama pemain kedua adalah Randle yang diperkirakan kembali memperoleh beban serangan besar bersama Brooklyn Nets. Sementara itu, Ware juga berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Bucks. Nama keempat yaitu Walker Kessler yang diproyeksikan memiliki peran penting bersama Los Angeles Lakers. Powell melengkapi daftar yang dirilis NBA setelah bergabung dengan Chicago Bulls. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas pagi ini bersama NTMC Korlantas Polri dalam Polantas Kari Pro 3.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.
2: Bergabung bersama kami Brigadir Traslinda untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
15: Ya baik, terima kasih Safira dan pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita awali dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Saat arus lalu lintas dari Mampang yang akan mengarah ke Menteng dalam keadaan ramai cenderung padat di sana. Hal ini berkaitan dengan aktivitas pagi di kawasan ini. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan jaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Untuk arus lalu lintas di ruas tol Mampang yang akan mengarah ke Menteng, saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk ruas jalan dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi, hingga saat ini diberlakukan sistem kontraflow hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan untuk mewujudkan lalu lintas aman dan juga lancar serta mengurai kepadatan kendaraan bagi kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi. Kita tinggalkan JPO Kuningan, selanjutnya kita bergeser ke kawasan Flyover Sleepy Jaya, Jakarta Barat. Dari pantauan CCTV kami, untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Grogol yang akan mengarah ke Cawang juga masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk tetap mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas. Gunakan lajur sesuai dengan ketentuan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan bagi pengguna kendaraan yang akan berpindah lajur, kami sarankan Anda untuk dapat memberi syarat melalui lampu sein. Hal ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada Pasal 295. Dan kita tinggalkan flyover Sleepy, selanjutnya kita beralih ke kawasan Senayan Barat, maksud kami JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan maupun Cawang juga dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda untuk dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan bagi pengguna kendaraan pribadi roda 2 ataupun sepeda motor dan juga minibus untuk tidak menggunakan jalur busway untuk menghindari kepadatan. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman bagi kendaraan busway. Dan yang terakhir kita pantau dari exit tol Bekasi Barat. Untuk arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon dan Kalimalang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang dan gerbang tol Bekasi Barat baru saja lepas dari antrian traffic light, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Meskipun begitu, antisipasi dengan aktivitas masyarakat pada kawasan ini yang menyeberang jalan maupun banyak pengguna kendaraan roda 2 yang melawan arus di kawasan ini juga perlu diantisipasi. Kami juga menginformasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 326 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, serta 168 orang luka ringan. Dari data tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi pengguna kendaraan roda 2 agar selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dalam batas normal, kemudian gunakan selalu helm standar SNI. Sementara untuk pelanggaran penggunaan helm standar SNI ini diatur melalui pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas di ayat 1 dan ayat 2. Ini juga maksud kami di pasal 1 dan pasal ayat 2 juga menjelaskan bahwa setiap pengguna kendaraan, baik itu yang membawa kendaraan maupun dibonceng, wajib menggunakan helm standar SNI. Hal ini untuk terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Selamat pagi dan salam presisi. Safira, kembali ke Anda.
2: Terima kasih Brigadir Traslinda yang sudah menyampaikan informasi pagi ini dalam Polantas Karib Pro 3.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Ya, pendengar, sudah Anda dengarkan tadi ya, Warta Berita Pro 3 RRI Pusat Pemberitahuan Radio Republik Indonesia edisi hari ini, dan berikut akan kami hadirkan untuk Anda informasi updatean cuaca di wilayah Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, dan juga Kabupaten Mapi bersama dengan perakirawan cuaca BMKG Mapa Merauke, ada Mbak Dita Rahmawati STR di pagi hari ini. Halo, selamat pagi Mbak Dita.
1: Halo, selamat pagi Mas Aldo.
0: Iya, apa kabarnya Mbak untuk hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik hari ini.
0: Oke, Mbak. Ya, soalnya pendengar Bersatu Orang Merauke dimanapun Anda berada, Anda akan ditemani dalam rangkaian informasi updatean cuaca hari ini, edisi Kamis 3 September 2026 bersama dengan Mbak Dita Rahmawati STR. Kepada Mbak Dita, disilakan.
1: Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Selamat pagi pendengar Setia Prasatu RRI Merauke. Saya Dita Rahmawati dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke akan menginformasikan perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke, Kabupaten Mapi, dan Kabupaten Asmat edisi hari ini, Kamis 3 September 2026. Baik, yang pertama kita mulai untuk perakiran cuaca wilayah Kabupaten Asmat dan sekitarnya. Untuk kondisi cuaca di pagi hari ini hingga siang hari nanti diperkirakan di wilayah Kabupaten Asmat masih akan cenderung berawan. Kemudian untuk malam hingga dini harinya diperkirakan kondisi cuaca akan cerah berawan. Selanjutnya untuk suhu udara di wilayah Kabupaten Asmat hari ini berkisar di suhu 22 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 sampai dengan 95%. Dan untuk arah angin masih dominan bergerak dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan berkisar 8 sampai dengan 25 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Mapi dan sekitarnya. Untuk kondisi cuaca di pagi hari ini hingga siang hari nanti, wilayah Kabupaten Mapi juga masih akan cenderung berawan. Kemudian malam hingga dini harinya diperkirakan akan cerah berawan. Untuk suhu udara di wilayah Kabupaten Mapi berkisar antara suhu 22 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar 50 sampai dengan 90%. Dan arah angin masih dominan bergerak dari timur sampai dengan tenggara dengan kecepatan berkisar 8 sampai dengan 30 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke. Untuk kondisi cuaca di pagi hari ini hingga siang hari nanti diperkirakan masih akan cenderung berawan, sementara untuk malam hingga dini harinya diperkirakan akan cerah berawan. Dan untuk suhu udara di wilayah Kabupaten Merauke hari ini berkisar di suhu 23 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar 40

0: sedang berkisar di ketinggian 1,25 sampai dengan 2 meter. Dan untuk informasi pasang surut di wilayah pesisir, untuk pasang hari ini diperkirakan akan terjadi berkisar di pukul 16.00 pada ketinggian 5,4 meter dan pasang kedua diperkirakan akan terjadi pada pukul 6 pagi esok hari di ketinggian 4,6 meter. Sementara untuk surut hari ini diperkirakan akan terjadi di pukul 11 siang nanti pada ketinggian 1,7 meter dan surut berikutnya akan terjadi pada tengah malam nanti di ketinggian 1,2 meter. Untuk menjadi perhatian, khususnya bagi warga masyarakat di Kabupaten Merauke dan sekitarnya, diharapkan kewaspadaannya sebab diperkirakan hari ini terdapat potensi angin kencang yang terjadi di wilayah daratan dan di wilayah perairan Papua Selatan, serta diharapkan kewaspadaannya terhadap pasang air laut maksimum khususnya untuk masyarakat di wilayah pesisir. Dan yang terakhir untuk perakiran cuaca esok hari, Jumat 4 September 2026, untuk wilayah Kabupaten Asmat, Mapi, dan Merauke, secara umum kondisi cuaca akan cerah berawan. Baik, saya rasa itu saja perakiran cuaca untuk hari ini dan esok hari. Semoga informasi dari kami bermanfaat. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar Anda. Terima kasih, kita kembali ke Mas Aldo.
1: Baik Mbak Dita, terima kasih untuk informasi updatean cuacanya di pagi hari ini. Mbak, selamat kembali bekerja di pagi hari ini.
0: Siap, terima kasih kembali.
1: Ya, mendengar demikiannya informasi updatean bersama dengan Mbak Dita Rahmawati STR dari BMKG Mapa Merauke. Dan juga Anda akan kami hadirkan Cek Fakta di pagi hari ini.

0: Yang berikut yang kami hadirkan dengan ada dua informasi terupdate terkait dengan cek fakta di Merauke pagi ini. Yang pertama terkait hoax Hotel Shangri-La Surabaya dijual 2,3 triliun. Beredar di media sosial Threads unggahan penawaran penjualan Hotel Shangri-La Surabaya senilai 2,3 triliun. Informasi tersebut mencantumkan sejumlah spesifikasi hotel hingga mekanisme pembelian. Namun faktanya informasi tersebut tidaklah benar yang dilansir dari laman detik.com. Pihak Hotel Shangri-La Surabaya kemudian memberikan klarifikasi mengenai informasi yang beredar tersebut. Marcom Hotel Shangri-La Yuliana memastikan tidak adanya pernyataan resmi dari pihak hotel maupun manajemen mengenai penjualan hotel dengan harga 2,3 triliun. Yuliana mengatakan pihak hotel mengetahui adanya informasi yang beredar di media sosial tersebut dan tidak menganggapnya sebagai persoalan sepele. Menurutnya pihak hotel akan menindaklanjuti informasi tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kemudian yang kedua ada hoax pemerintah tolak keluarkan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah menolak mengeluarkan anggaran untuk tangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Kalimantan karena alasan efisiensi. Namun faktanya klaim tersebut tidaklah benar yang dilansir dari laman turnbackhoax.id. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci pemerintah tolak anggaran untuk karhutlah Kalimantan. Hasilnya tidak ada informasi yang membenarkan klaim tersebut, melansir dari artikel cnnindonesia.com berjudul Purbaya siap cairkan berapapun anggaran karhutla asal tidak markup, yang tayang pada 27 Agustus 2026. Menjelaskan jika Purbaya memang menjaga anggaran negara dengan menghimbau Badan Nasional Penanggulangan Bencana agar tidak melakukan penggelembungan dana ketika hendak mengajukan anggaran tambahan untuk penanganan bencana. Himbauan ini bukan berarti pemerintah sepenuhnya menolak mengeluarkan anggaran untuk penanganan karhutla. Berdasarkan wawancara yang dimuat oleh metrotvnews.com, pemerintah sudah siapkan dana sebesar 5 triliun untuk dicairkan guna menangani karhutla di Kalimantan. Ya, pendengar, itulah dua informasi cek fakta di Merauke pagi ini dan tentunya pastikan kembali informasi yang Anda dapatkan dan juga Anda akan sebarkan kebenarannya agar tidak menimbulkan suatu kesalahpahaman dalam informasi yang Anda dapatkan maupun Anda bagikan. Anda dapat mengeceknya di laman comdigi.go.id atau mencari di Google dengan kata kunci cek fakta. Akan hadir seluruh informasi cek fakta untuk Anda di laman tersebut. Terima kasih dan sampai jumpa nanti di pukul 5 dalam cek fakta berikutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
2: Merauke pagi ini.

0: Ya, pendengar Persatuan Merauke dimanapun Anda berada, tentunya hari ini Anda akan kami hadirkan program Gerakan Membangun Papua GMP dengan topik Cegah Karhutlah, Selamatkan Lingkungan dan Kesehatan Papua Selatan. Turut hadir keempat narasumber kami, Fransiskus Judianto R. Soeharto, Simolinto S.E., Waluyo S. Kepners, dan Asi Arubestari S.T.R. Dan akan dipandu oleh dua presenter kami, Deci Sambe dan Yogi Adriansyah. Untuk itu, selama mengikuti Gerakan Membangun Papua Sekorwil 1 Tanah Papua yang dirilai langsung dari RRI Merauke.
1: Siaran berjaringan Korwil Nusantara 1.
2: Gerakan Membangun Papua. Membangun Papua.
1: Stasiun penyelenggara Pro 1 RRI Merauke. Disiarkan melalui Pro 1 RRI Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, Bovendigul. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 1.
2: Gerakan Membangun Papua. Membangun Papua.
3: Pro 1 RRI.
4: Baik, selamat pagi bagi Anda sekalian, pendengar dan juga pemirsa RRI di mana pun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam program acara GMP Gerakan Membangun Papua, siaran berjalan sekolah Nusantara 1 Papua. Untuk MC hari ini, Kamis tanggal 3 September 2020, Produksi RRI Merauke, yang tentunya disiarkan juga melalui Pro 1 RRI Jayapura,
5: Biak, Serui, Nabire, Wamena, dan juga Bovendigul. Kami berharap bahwa Anda di tempat masing-masing dalam keadaan sehat walafiat dan juga tentunya sudah siap untuk mengikuti dialog pagi hari ini Gerakan Membangun Papua. Topik yang akan kita bahas berkaitan dengan Cegah Karhutlah, Selamatkan Lingkungan dan Kesehatan Papua Selatan. Tentunya ada dua hal penting yang akan kita bahas lebih mendalam terkait dengan keselamatan lingkungan dan juga kesehatan setiap individu di daerah ya. Dan bersama saya Deci Sambe dan juga Yogi Adriansyah akan memandu jalannya dialog Gerakan Membangun Papua GMP pagi hari ini. Kami juga akan memberikan kesempatan kepada Anda ya, pendengar dan juga pemirsa, untuk bisa berinteraksi bersama kami melalui atensi di SMS dan juga WhatsApp melalui 0852-75-11-2433. Sekali lagi di 0852-75-11-2433.
6: Baik, pendengar dan juga pemirsa, telah hadir juga keempat narasumber di pagi hari ini yang tentunya berkompeten ya di bidangnya masing-masing. Yang pertama ada Bapak Fransiskus Judianto R. Soeharto, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Kabupaten Merauke. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya?
7: Selamat pagi juga Mas Yogi, kabar baik, mudah-mudahan kita semua sehat.
6: Amin. Oke, yang kedua kemudian ada Bapak Simon Linto SE ya, Kepala Bidang Evakuasi dan Penyelamatan Korban Bencana BPBD Kabupaten Merauke. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya?
8: Selamat pagi, kabarnya sungguh baik dan terima kasih sudah dapat diundang untuk RRI untuk berdialog.
6: Baik. Baik pendengar dan juga pemirsa, yang ketiga ada Bapak Waluyo S. Kepners, Kasih Promosi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan Dinkes Provinsi Papua Selatan. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabar?
9: Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah. Selamat pagi Mas dan Mbak Desi. Ya. Juga para pemirsa dan pendengar RRI dimanapun Anda berada.
6: Baik, yang terakhir ada Ibu Asih Arumbestari, STR, Kasubag TU Stasiun Klimatologi Papua Selatan. Bagaimana kabarnya Ibu?
10: Alhamdulillah baik Mas.
6: Alhamdulillah.
5: Iya, dan tentunya Yogi, keempat narasumber kita untuk pagi hari ini juga kita berikan apresiasi. Terima kasih sudah hadir ya di studio podcast dan siap untuk berbagi informasi terbaru dan juga sekaligus memberikan edukasi buat kita semua terkait topik yang nanti kita akan fokuskan bahas untuk pagi hari ini. Baik, kita awali dulu nih ya Yogi untuk narasumber kita yang pertama ada Bapak Fransiskus ya. Iya, Bapak Fransiskus Yudianto R. Suharto, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Kabupaten Merauke. Kita ketahui bersama bahwa di Merauke nih ya Pak ya, walaupun untuk saat ini, sampai saat ini ya, belum terjadi bencana karhutla dengan skala yang boleh dikatakan cukup lumayan besar, tapi tentunya hari ini kita akan membahas terkait upaya-upaya pencegahan ya Pak ya, yang tentunya akan terus digerakkan atau dilakukan. Nah, strategi apa yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Merauke sendiri dengan ruang lingkupnya adalah Kabupaten Merauke cukup lumayan luas Pak ya, dan pasti juga data terupdate yang selalu juga di-share dari BMKG ya, dari tempatnya Ibu Arum juga pastinya selalu terupdate di BPBD Kabupaten juga ya, bagaimana hotspot atau titik-titik api yang tersebar di wilayah Kabupaten Merauke ini yang menjadi strategi awal pencegahan dari BPBD untuk memetakan dan juga melakukan pengawasan. Sejauh ini seperti apa Pak? Silahkan.
7: Ya, terima kasih ya, Mbak Desi. Untuk pemirsa sekalian, pendengar setia RRI, kami dari BPBD selama ini selalu melakukan pencegahan dengan melakukan sosialisasi ke beberapa kelurahan, beberapa kecamatan. Sampai sejauh ini ya kami masih bisa menangani mengenai kebakaran hutan dan lahan. Personil kami di BPBD memang mohon maaf agak kekurangan. Kami hanya dibekali oleh beberapa SDM, 11 orang.
5: Oke.
7: Sedangkan wilayah Kabupaten Merauke ini kan agak luas. Nah, jadi ya untuk mengantisipasinya ya kami sering melakukan patroli. Nah, selama ini kebakaran yang terjadi selalu kebakaran mengenai lahan. Lahan, tapi lahan ini lahan kebun.
5: Oke.
7: Lahan pekarangan yang apa ya istilahnya, sebenarnya bukan dari tupoksi kami. Karena kami itu menangani skala besar Bu.
5: Okay.
7: Ya. Cuma ya kami selalu siap sedia sewaktu-waktu dibutuhkan. Untuk sampai saat ini, terakhir bulan Agustus kemarin sudah terjadi sekitar 90 kebakaran. Okay. Di wilayah Kabupaten Merauke.
5: 90 kebakaran ya Pak ya. Apakah itu termasuk skala yang mau dibilang cukup luas atau mungkin kategori sedang atau di bawahnya nih Pak?
7: Ya kalau mau dibilang sebenarnya masih kategori di bawah sedang. Karena kebakaran ini selalu yang terbakar lahan kebun, pekarangan, masyarakat. Yang mungkin sengaja dibakar oleh ya oknum-oknumnya yang tidak bertanggung jawab. Tapi kami selalu dapat informasi dari masyarakat. Jadi selalu kami menangani, kami siap sedia. Cuma ya itu, kadang-kadang ya kami terkendala juga dengan tenaga.
5: Baik, ya. Itu keadaan yang sekarang nih Pak ya. Ya. Oke, ya. Bukan curhat juga ya Pak ya. Baik, dan terkait dengan apa tadi Bapak sudah sampaikan ya, datanya terbaru bahwa sudah sampai saat ini ada sekitar 90 ya kejadian untuk kebakaran lahan yang mana itu adalah cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk membuat kebun seperti itu ya Pak. Berarti ini boleh dikatakan terjadi di luar kota ya, seperti itu ya Pak. Atau gimana nih? Mungkin ada beberapa tempat-tempat yang Bapak juga bisa sampaikan yang mana termasuk dari 90 kebakaran tersebut.
7: Ya, yang terjadi selama ini yang kami tangani selalu di daerah kota.
5: Oh, oke. Okay.
7: Contohnya kayak Kelurahan Muli, Bampel, dan Rimba Jaya. Dan itu selalu sering terjadi. Kadang-kadang itu dalam 2-3 hari terjadi pada tempat yang sama. Begitu, Bu.
5: Baik, saya malah berpikir di luar kota, ternyata di dalam kota ini ya Pak ya. Oke, dan tentunya akan sangat menghambat juga ya untuk aktivitas beberapa warga. Nah, nanti kita juga akan membahasnya lebih jauh nih ya. Iya, berkaitan dengan apa yang sudah Bapak sampaikan dan juga tenaga yang sangat boleh dibilang minim sekali nih Pak ya. Nah, upaya yang dilakukan nih ya supaya pencegahan itu, dan juga ketika terjadi, kita tidak berandai-andai untuk hal yang buruk ya, tapi seumpamanya ini sebuah kewaspadaan Pak ya, terjadi apakah juga dari BPBD akan melibatkan ya pihak-pihak lain yang turut membantu juga jika terjadi kebakaran yang cukup lumayan hebat, dan juga strategi yang dilakukan, apakah ada semacam pembagian wilayah kategori mungkin untuk yang kategori katakanlah cukup lumayan hebat ya kebakarannya, bagaimana strategi yang dilakukan, kemudian yang tingkat sedang dan yang berikutnya, silakan Pak.
7: Ya, selama ini sih kita masih bertahap pada wilayah kota, tapi kalau sudah di luar daripada wilayah kota, karena jangkauan kami kan agak terbatas, jarak kami antara kelurahan satu dengan kecamatan yang lain kan agak jauh Bu, susah ditempuh. Tapi selama ini kami sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak tertentu seperti Damkar, terus mengenai Kodim. Jadi istilahnya selalu kalau kita kekurangan tenaga atau kekurangan segala sesuatunya, ada yang membackup gitu Bu.
5: Oke, jadi otomatis dari pihak yang sangat juga memberikan kontribusi baik ya untuk melakukan pencegahan seperti itu ya. Dan sejauh ini juga maksimal seperti itu ya Pak.
7: Siap.
5: Ya. Oke, baik. Itu tentunya keadaan yang saat ini dihadapi oleh BPBD dan juga keadaan karhutla kita ya, sampai saat ini boleh dikategorikan masih cukup aman ya Pak ya, tapi tetap harus ada kewaspadaan ya. Iya, mungkin hal penting yang juga Bapak ingin sampaikan ya kepada semua masyarakat atau pihak-pihak lain untuk bisa sama-sama kita melakukan pencegahan yang jauh lebih maksimal Pak. Terlihat ya. Juga bahwa 90 kebakaran walaupun masih kategori sedang, tapi kan cukup lumayan nih Pak, buat kita was-was juga nih. Silakan Pak.
7: Iya Bu, ya. Terima kasih Bu. Kami menghimbau untuk para masyarakat Kabupaten Merauke, seandainya membuka lahan, coba mungkin dibabat, dilihat tingkat apa kerugiannya. Karena selama ini mereka membuka lahan dengan membakar. Sedangkan membakar, mereka tidak memperhatikan efek-efek yang terjadi. Nah, kadang-kadang dibiarkan begitu saja dan akhirnya terjadi apa kebakaran yang agak merembet. Sampai kadang-kadang itu mau menyerempet ke perumahan warga. Nah, makanya mungkin dihimbau untuk pada para masyarakat, kalau membuka lahan tolong diperhatikan dengan baik. Jangan sampai merugikan masyarakat yang lain, begitu Bu.
5: Oke, baik. Nanti kita juga akan lebih membahas terkait dengan teknisnya seperti apa. Di sebelah saya sudah Pak Linto nih ya.
3: Oke.
5: Terkait fasilitasnya juga pastinya ya. Kira-kira baik. Di BPBD punya cukup lumayan kah seperti apa juga nih ya. Oke, baik. Silakan Yogi.
3: Baik, dari Pak Franciscus kita beralih sebentar ya ke Pak Simon. Kami ingin mengetahui ya. Ya. Terkait dengan tugas pokok dari bidang yang Bapak kepalai saat ini, yaitu bidang evakuasi dan penyelamatan korban bencana BPBD Kabupaten Merauke. Bagaimana dengan tugas pokoknya Pak? Mungkin bisa dijelaskan?
8: Ya baik, terima kasih. Permisa pendengar RRI yang setia. Untuk tugas tusi kami, di bidang kami, bahwa ini memang kami BPBD, sebenarnya di Merauke ini untuk bencana karhutla. Karhutla ini termasuk bencana. Bencana alam. Ya, jadi ya puji Tuhan sampai dengan saat ini belum pernah terjadi yang seheboh kayak di Kalimantan gitu. Ya, tusinya kami kalau memang terjadi, kami tetap mengevakuasi warga ke tempat yang lebih aman dengan fasilitas yang ada, yang kami punya dari BPBD. Seperti mobil evakuasi, terus mobil apa, tangki air, seperti itu. Cuman kami bekerja sama juga dengan instansi terkait. Seperti dari dinas kesehatan, ambulansnya kami juga butuhkan. Nah, seperti itu. Terus obat-obatannya kan sama dokternya. Kami hanya bertugasnya untuk khusus mengevakuasi. Sama kami menempatkan di mana baiknya korban-korban kebakaran ini ditempatkan untuk aman. Mungkin demikian.
3: Oke, baik. Berbicara tentang keselamatan warga, Pak, bagaimana dengan kesiapan dari personel yang Bapak kepalai sendiri? Apakah personelnya sudah mencukupi atau masih kurang, Pak?
8: Iya, baik. Jujur saja, kami memang sangat kekurangan personel untuk, karena terbagi, kami kan harusnya terbagi dalam tim TRC, TRC terpadu. Jadi memang kalau untuk penyelamatan, memang nanti kami bekerja sama juga dengan SAR, Badan SAR. Seperti itu. Jadi yang tadi Pak Yudi sampaikan cuman ada tim TRC internal kami cuman 11 orang, itu sangat minim sekali.
3: Sangat minim sekali.
8: Ya, minimal kami butuhkan itu tenaga personil untuk tim TRC internal itu 30 orang.
3: 30 orang. Ya. Saat ini sudah berapa, Pak?
8: Baru 11.
3: Baru 11 ya. Masih ya. Setengahnya aja masih belum ya, Pak ya.
8: Belum, belum. Sangat jadi jauh. Ya. Jadi mau bagaimanapun kami tetap berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas kami. Yang seperti tadi Pak Yudi sampaikan, sehari kebakaran lahan di Merauke itu bisa terjadi sampai 2-3 kali. Ya, mau tidak mau, suka tidak suka harus tetap kami laksanakan untuk pemadaman. Demikian.
3: Baik, tadi kan kita berbicara terkait dengan personelnya, Pak. Nah, kami juga ingin mengetahui terkait dengan kesiapan dari armada dan peralatannya sendiri. Apakah memadai juga atau masih kurang, Pak, saat ini?
8: Iya, baik. Terima kasih, Mas. Kalau untuk armadanya, kami sudah mempunyai dua unit mobil pemadam kebakaran yang berkapasitas 4.000 liter, terus dua unit mobil suplai air, kemudian dengan mobil evakuasi korban 2 unit, ada lagi mobil peluncur ini kalau terjadi kebakaran hebat di dalam hutan, kami untuk sebagai apa ya namanya, mendahului sebelum manusianya, barang-barangnya, mobil itu yang duluan ke tempat kejadian kebakaran, seperti itu.
3: Oke, sejauh ini apa tantangan terberat dari tim personel penyelamatan saat melakukan evakuasi korban atau warga dalam situasi karhutlah di wilayah Merauke ini, Pak?
8: Iya, baik. Kalau untuk di wilayah kota, kami untuk kendala-kendalanya ya masih bisa ditangani. Yang sangat ditakutkan nanti kalau sudah di wilayah hutan. Karena ya kami apa tahu sendiri bahwa geografis Papua Selatan seperti apa.
3: Iya, Pak.
8: Ada rawa, ada semak belukarnya. Nah, ini yang memang perlu keahlian khusus seperti itu untuk pemadaman. Sempat kejadian kemarin beberapa hari yang lalu yang kebakaran lahan di Tanah Miring kalau nggak salah. Nah, itu kami juga sangat bersyukur dibantu oleh TNI. TNI Polri kami sangat bersyukur karena memang kami untuk kebencanaan itu kami ada 5 elemen. Yaitu istilahnya dari BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, ini namanya itu pentaholik. Jadi pemerintah, satu elemennya pemerintah, yang kedua itu masyarakat, yang ketiga itu dunia usaha, yang keempat itu media sosial, yang kelima itu tenaga ahli, akademisi, mohon maaf. Jadi kalau nanti saran saja, kalau nanti berikutnya lagi ada dialog seperti ini, tolong diundang.
3: Okay. Baik, siap. Ya. Nanti kami jadwalkan ya, Pak ya.
8: Ya, betul. Karena gini, supaya ada komitmen bersama untuk karhutla ini. Karena dari sisi ini, kami dari pihak pemerintahan, sama dengan dinas kesehatan juga, sama dengan dari BMKG ya, Ibu. Iya. Kalau dari media sosial kan, dari media kan sudah dari RRI ada.
11: Nah, tinggal yang belum ada itu akademisi sama ya dunia usaha. Untuk itu kami sangat butuh. Karena kami yang pemerintah ini sebagai regulator, sebagai koordinatornya. Begitu. Jadi kami bisa berjalan bersama. Yang ujung tombaknya itu adalah sebenarnya masyarakat.
5: Ya, betul sekali. Karena tentunya nanti ada peran dan juga kontribusi dalam hal apa yang paling dibutuhkan ya. Betul. Sehingga itu menjadi barometer bagi pemerintah untuk bisa memetakan mana yang dahulukan untuk melakukan penanganannya ya. Iya, oke, betul. Dari dampak bencana, baik itu mungkin bencana yang kategorinya hebat, sedang, dan mungkin masih kategori kecil seperti itu ya. Iya, Yogi, ini pemaparan yang disampaikan oleh dari Bapak Linto dan juga Bapak Yudi sendiri ya, terkait dengan suasana atau kondisi dari BPBD dalam hal penanganan yang mana dilakukan pencegahannya dulu nih. Benar ya, karena memang ya. Kita
3: lebih
5: di Merauke,
3: baik mencegah daripada mengobati ya.
5: Kita bersyukur bahwa sejauh ini kita wilayah Merauke Papua Selatan belum terjadi yang besar atau dahsyatnya ya, dan kita doakan semoga itu tidak terjadi. Amin. Apalagi dengan kondisi personil dari BPBD Merauke masih sangat minim sekali, jauh sekali ya. Baik, kita ke Bapak Waluyoni ya untuk bidang kesehatan. Iya, seperti pemaparan dari Bapak Yudi dan Bapak Linto ya dari BPBD bahwa sejauh ini masih kategori sedang ya untuk permasalahan kebakaran lahan khusus di wilayah kota. Nah, tentunya ini berdampak nih Pak masalah kesehatannya dengan masyarakat-masyarakat yang ada di wilayah-wilayah yang selalu terjadi kebakaran lahan, dan itu seperti Pak Yudi sampaikan bahwa sering satu lahan itu bisa 2-3 kali terjadi. Oke, nah ini bisa di juga sampaikan ya, sosialisasi kepada masyarakat dan juga pendengar, pemirsa, khusus yang ada di wilayah Merauke nih ya Pak ya. Dampak bahaya dari asap itu sendiri bagi kesehatan ketika kita terpapar berulang-ulang kali nih Pak, silahkan.
9: Baik Mbak Desi dan pemirsa dan pendengar sekalian, jadi dampak asap sendiri ya, asap dari kebakaran ya, entah itu karena kebakaran hutan maupun kebakaran-kebakaran yang lain, itu yang pertama dan juga saat ini selalu juga menjadi ranking 1 dari sistem kewaspadaan dini respon dan respon kita kan ada yang namanya SKDR, sistem kewaspadaan dini dan respon, itu kita pantau setiap minggu itu kita pantau, kita laporkan sampai ke pemerintah pusat. Itu yang tertinggi adalah inspeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Itu dalam minggu kemarin saja yang dilaporkan itu sudah dalam satu minggu sekitar 1.500-an kasus. Kemudian juga ada pneumonia itu yang batuk kan itu, dan dari dampak asap juga selain itu tadi, dan juga ada sesak napas, ada asma, batuk, tenggorokan gatal. Kemudian yang paling sering ketika kita terkena asap itu adalah mata, bisa terjadi konjungtivitis yang mata merah itu. Kemudian juga gangguan kardiovaskular juga bisa ketika ya melihat kebakaran, apalagi di daerah sekitarnya terbakar, otomatis stres bisa menimbulkan tensi yang tinggi. Kalau orang yang jantungan juga bisa jadi sakit jantung. Kemudian juga kalau sering terjadi penyakit-penyakit yang saluran pernapasan akut itu tadi atau ISPA, itu juga akan terjadi penurunan fungsi paru, apalagi terutama terhadap lansia-lansia kita kan lumayan banyak. Jadi itu penyakit-penyakit atau dampak dari asap dari kebakaran.
5: Oke, dan tentunya ini juga cukup meresahkan ya Pak ya. Kita kalau mungkin sekilas cium bau asap rokok aja sudah gimana ya Pak ya. Yeah. Apalagi kalau mamanya asap kebakaran dari lahan yang cukup lumayan besar skalanya gitu ya. Ya itu secara umum gambarannya yang dampaknya ke kesehatan kita nih Pak. Dan sejauh ini Pak, mungkin apakah dari laporan-laporan warga ya, mungkin juga masyarakat berdasarkan data nih ya, apakah sudah ada juga yang mungkin masyarakat kita nih di wilayah Kabupaten Merauke yang kesehatannya terganggu akibat asap atau belum ada terupdate ini Pak untuk datanya?
9: Kalau yang untuk terganggu karena asap ya itu tadi yang saya sampaikan di minggu kemarin ya, cuma ini kan juga tidak bisa dikatakan ISPA-nya, ada sekitar 1.500 san kasus itu di seluruh Papua Selatan.
5: Okay.
9: Nah, Asmat, Mapi, Merauke, dan Bopendigul itu yang menderita ISPA itu minggu kemarin tercatat sekitar 1.500an kasus. Nah, cuma kita tidak bisa memilah apakah dia penyebabnya dari asap. Ya,
5: presentasinya apakah cukup besar?
9: Ya,
5: itu. Oke, jadi itu masih banyak faktor ya Pak ya yang mempengaruhi sehingga terjadi ISPA. Tapi kalau untuk kebakaran sendiri dengan kondisi yang mau disampaikan bahwa berulang-ulang itu bisa juga ya Pak ya, bisa, kategorinya bisa, ya. Oke, dan tentunya ini juga cukup prihatin seperti itu ya Pak ya. Dan kalau kepada boleh dibilang untuk yang lebih berdampak ya, terutama bagi masyarakat yang mana anak-anak, kemudian lansia, ini upaya pencegahannya nih Pak, supaya kondisi keluarga tetap sehat ya, apakah penggunaan masker itu paling efektif atau seperti apa nih?
9: Ya memang untuk saat ini apabila untuk pencegahan ya memang masker, dan kalau memang sudah terpapar dan sesak napas ya segera mencari pertolongan ke fasilitas pelayanan terdekat, puskesmas, di situ ada layanan untuk oksigen, itu ada di tingkat puskesmas sudah ada.
5: Okay. Dan kalau dari bidang Bapak sendiri, kemudian juga dari Dinkes nih ya, terkait fasilitas ya, untuk menunjang kesehatan masyarakat yang terdampak daripada asap karhutla ini sendiri. Kita masih kategori aman ya Pak ya, tapi kemungkinan mungkin ya, tidak mau meminta, tetapi ketika terjadi nih ya, apa nih yang mungkin menjadi langkah terbaik dari Dinkes juga bisa melakukan evakuasi lebih dulu kepada manusianya nih Pak. Seperti apa strateginya Pak?
9: Baik Mbak, jadi kalau jaringan kami Mbak itu sudah sampai ke tingkat kampung, ada pustu, kemudian di tingkat puskesmas itu ada di tingkat kecamatan ada puskesmas, dan di tingkat kabupaten ada rumah sakit. Jadi memang sudah ada untuk evakuasi itu sudah bertahap, apalagi kalau daerah-daerah perkotaan, daerah-daerah pinggiran itu rata-rata setiap kampung itu sudah ada ambulan desa. Kalau memang misalnya yang daerah Asmat atau Mapi, Bopendigul itu rata-rata di kampung, di desa itu juga ada, kalau daerahnya contoh yang perairan itu ada katalah speedboat atau longboat yang dari desa itu untuk melakukan evakuasi itu hal tersebut sudah tersedia.
5: Oke, berkaitan dengan fasilitas obat-obatan dan lain sebagainya Pak, ini cukup juga ya memadai ketika mungkin terjadi nih Pak.
9: Insya Allah hal-hal yang memadai.
5: Pak. Amin. Ya. Oke, baik. Dan yang pastinya juga petugas selalu siap untuk memberikan pelayanan ya Pak ya.
9: Siap.
5: Ini kita sedang berandai-andai ya Pak ya, tapi tidak mau terjadi.
9: Iya, siap stand by karena selain tugas sehari-hari Pak, rata-rata petugas kita memang sudah kita bekali dengan sistem kegawat daruratan. Jadi setiap ada kegawat daruratan ya kami selalu di depan nanti bersama-sama dengan BPBD, bersama-sama dengan SAR, bersama-sama. Paling kalau misalnya BPBD dan SAR itu belum ada, di tingkat kecamatan kami langsung berkoordinasi dengan Polsek, Koramil, setempat. Gitu, Pak.
5: Oke, dan ini tentunya berlaku tidak hanya untuk wilayah Kabupaten Merauke saja ya Pak ya.
9: Betul.
5: Tapi untuk 4 kabupaten ya, yeah. Dari Asmat, Mapi, dan juga Bovendigul. Strategi yang sama juga tentunya sama, akan diterapkan seperti itu ketika mungkin terjadi bencana alam karhutla yang cukup lumayan besar di wilayah Papua Selatan seperti itu ya Pak ya. Baik, dari Dinkes khususnya untuk bidangnya Pak Waluyo sudah siap tentunya. Dan upaya-upaya pencegahan juga pasti selalu dilakukan ya Pak ya, ya untuk sosialisasi.
9: Kita sampaikan sosialisasi itu, kita sampaikan ke masyarakat, baik itu melalui jejaring kita maupun kita lintas sektor, pertemuan-pertemuan dengan baik itu di tingkat puskesmas, tingkat kampung, bahkan kabupaten itu selalu koordinasi di level-level tersebut.
5: Oke, baik. Nah, kita ingin tahu nih sekarang ya, Yogi, terkait dengan kondisi daripada hotspot ini bagiannya. Ibu Arum ya.
3: Oke, kita beralih ke Ibu Asih Arum Bestari ya. Selamat pagi, Ibu. Mungkin
12: selamat pagi.
3: Berdasarkan data dari BMKG wilayah 5 Jayapura yang kami kutip dari salah satu media kemarin pada 31 Agustus 2026, di mana tercatat 164 titik api di tanah Papua, sudah termasuk dengan Papua Selatan. Nah, bagaimana dengan kondisi di wilayah Papua Selatan sendiri saat ini, hotspotnya apakah di beberapa minggu ke depan akan terjadi penurunan atau justru peningkatan?
12: Ya, terima kasih Mas. Jadi berdasarkan data yang kami rangkum, kami untuk informasi kami mengupdate data hotspot itu setiap hari.
3: Setiap hari.
12: Jadi ini saya membawa data hotspot terupdate tanggal 2 September 2026 untuk wilayah Papua Selatan mulai dari Kabupaten Merauke. Untuk totalnya sekarang ada 1603 titik hotspot.
3: 1000.
12: Iya, betul. Kemudian Kabupaten Asmat dengan total 7 hotspot. Kemudian Kabupaten Mapi dengan total 169 hotspot dan Bovendigul dengan total 21. Jadi jika di total untuk seluruh Kabupaten Papua Selatan itu sendiri, total hotspot mencapai 1.800.
3: 1.800
12: per tanggal 2. Iya, seperti itu. Untuk berikutnya kami setiap hari mengupdate informasi tersebut. Saya harap masyarakat lebih aktif mengecek dari info BMKG di sosial media kami, baik di stasiun meteorologi Mopah Merauke maupun dari stasiun klimatologi Papua Selatan. Demikian.
3: Oke, kami juga ingin mengetahui nih Ibu Asih, bagaimana dan juga seberapa akurat hotspot yang terdeteksi melalui pemantauan dari BMKG sendiri dalam menggambarkan kondisi kebakaran yang terjadi di lapangan. Apakah hotspot-hotspot ini sudah dipastikan bahwa sebagai karhutla atau seperti apa?
12: Iya, baik. Untuk hotspot sendiri, hotspot itu adalah titik panas di mana memiliki titik koordinat yang mengindikasikan suhu permukaan yang tinggi berdasarkan deteksi citra satelit. Jadi, BMKG melalui citra satelit memiliki data hotspot itu yang data hotspot itu kita memiliki beberapa kategori tingkat kepercayaan seperti yang tadi Mas tanyakan. Jadi ada tingkat kepercayaan rendah, sedang, dan tinggi. Nah, hotspot yang tinggi ini memiliki tingkat kepercayaan sebesar 30 hingga 79% dalam artian kemungkinan besar terjadinya hotspot itu betul terjadi. Hotspot itu sendiri punya syarat untuk menjadi hotspot itu ada luasannya seperti itu. Jadi ketika itu sudah terdeteksi oleh satelit berarti luasannya cukup luas.
3: Berarti sudah dapat dipastikan ini kebakaran atau tidak,
12: iya,
3: ya? Dari
12: itu
3: presentasi tadi yang
12: iya,
3: Ibu Asih jelaskan ya. Oke, beralih ke pertanyaan selanjutnya Ibu Asih. Kapan puncak musim kemarau di wilayah Papua Selatan ini akan berakhir kira-kira? Mungkin pertanyaan dari masyarakat seperti itu.
5: Ini perwakilan dulu.
12: Oh iya. Iya. Kami paham informasi tentang iklim ini, tentang apalagi ada El Nino dan lain sebagainya, pasti cukup menjadi perhatian masyarakat luas. Baik, untuk puncak musim kemarau, alhamdulillahnya kita sudah lewati di bulan Agustus. Untuk berikutnya, kita berharap ada mulai memasuki masa peralihan. Tapi sepertinya karena sekarang El Nino-nya itu berada pada kategori, El Nino-nya itu sekarang sudah naik. Jadi pada beberapa bulan sebelumnya El Nino-nya kategori kuat, sekarang kategorinya sudah sangat kuat. Seperti okay. itu. Iya, dengan nilai positif 2,20 itu mengindikasikan pengaruh El Nino kepada wilayah kita itu sangat intens, seperti itu. Tetapi BMKG baru-baru ini melakukan rapat perakiraan musim hujan, sebagaimana rapat ini di rutin setiap tahun kami lakukan. Untuk press release-nya resmi akan BMKG keluarkan setelah BMKG pusat melakukan press release. Tapi di sini saya bocorkan untuk perakiraannya sekitar bulan Desember diperkirakan akan memasuki awal musim hujan. Tetapi yang perlu di-highlight adalah ketika musim hujan itu terjadi, El Nino-nya juga masih aktif dan diperkirakan berada pada kategori moderat. Jadi musim hujannya untuk sifat hujan akan berada di bawah normal atau dalam artian intensitasnya tidak setinggi intensitas pada normalnya musim hujan itu sendiri.
3: Oke, baik. Terkait dengan kondisi cuaca yang seperti saat ini, Bu, bagaimana aktivitas masyarakat yang perlu diwaspadai agar tidak berpotensi untuk munculnya karhutla ini?
12: Ya, baik. Untuk beberapa bulan terakhir memang dari BMKG sendiri sudah mengeluarkan informasi HTH atau hari tanpa hujan. Mm-hmm. Sekarang pada dasarian terakhir terupdate kategorinya berada pada kategori kekeringan ekstrim, yakni di atas 60 hari. Ini tentu saja sangat menjadi concern kita bersama, di mana saya paham masyarakat, terutama petani di wilayah-wilayah tertentu, sudah jadwalnya membersihkan lahan dan sudah jadwalnya tanam kembali, seperti itu. Yang patut kita garis bawahi adalah sekarang sebisa mungkin bijak dalam membuka lahan, seperti yang tadi Bapak dari BPPD sampaikan, harus sangat-sangat bijak membuka lahan. Dan ditambah lagi, kami BMKG sudah melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Kehutanan, dan dari Kementerian Kehutanan sendiri menyampaikan peraturan terbaru mengenai pembukaan lahan, bahwa sekarang itu sudah benar-benar dilarang untuk membuka lahan dengan cara dibakar, seperti itu.
13: Oke. Ini menarik sekali ya, yeah. Ibu ya. Dalam artian kita sedang menantikan hujan.
3: Benar
13: namun
3: sekali.
13: Namun kondisinya disampaikan oleh Ibu Arum bahwa kita masih menunggu lagi sampai
3: akhir tahun ya, di Desember.
13: Dan mudah-mudahan itu terjadi ya.
3: Amin. Amin. Jadi masyarakat harus hemat-hemat air ya.
13: Betul. Nah, saya baru mau bertanya itu Yogi nih ya, okay. Terkait dengan hal tersebut ini menjadi boleh dikatakan juga edukasi kepada masyarakat. Kita membahas dari karhutla kita ke sumber air nih ya. Karena ini berkaitan dengan satu kebutuhan yang sangat mendasar dan kita semua membutuhkannya. Oke. Okay. Nah, ini mungkin bisa disampaikan juga dari BPBD baik itu Pak Yudi maupun juga Pak Linto dan juga Pak Waluyo, upaya-upaya dalam kehidupan kita sehari-hari dalam hal untuk juga bisa membackup nih ya, karena kita tahu bahwa kondisi air juga pasti terpengaruh juga nih ya dalam hal El Nino dan lain sebagainya. Nah, ini dari BPBD dulu nih. Dengan kondisi seperti itu juga untuk kehidupan sehari-hari agak sulit, bagaimana ketika nanti terjadi ya, boleh dibilang sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat supaya jangan sampai lagi melakukan pembakaran lahan-lahan seperti itu. Ini gimana nih Pak, bisa mungkin disampaikan Pak Yudi atau Pak Linto ya, kondisi sekarang berkaitan dengan sumber air ini. Silakan Pak.
14: Ya, terima kasih pendengar dan pemirsa yang saya kasihi, bahwa untuk mitigasi yang sekarang tadi Ibu Arum sampaikan, bahwa memang sekarang
11: dalam kondisi El Nino ya, yang sangat apa prihatin. Jadi dihimbau untuk masyarakat, memang sudah ada instruksi juga dari kementerian,

0: biaya yang sangat besar. Nah, kalau untuk yang sekarang ini, ya kami berharap juga masyarakat menyadari bahwa memang sumber airnya sangat minim. Kami juga ini, mohon maaf ini kami sampaikan, kami setiap memadamkan api, kami ambil di apa bandara. Untuk di bandara kami bekerja sama. Nah, sekarang ini sumber airnya juga sudah sangat dangkal. Ini yang kami takutkan. Nanti kami mau cari kemana lagi untuk pemadaman-pemadaman seperti ini. Begitu, Bu.
1: Oke. Ya, dan tentunya ini saling berkait-kaitan ya antara kebutuhan dasar kita untuk sumber airnya sendiri, lalu berkaitan dengan dampak daripada karhutlah. Dan memang paling amannya adalah jangan dibakar lahannya ya, sehingga itu bisa meminimalisir dampak-dampak lain gitu. Karena kondisi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Arum, hotspot kita ada ya. Nah, ketika titik-titik itu tersebut kemudian dipancing dengan api yang dibakar oleh masyarakat, nah ini bisa lebih meluas lagi seperti itu. Baik, nah dari BPBD tentunya juga kita tidak fokus hanya tentang karhutla saja ya, tapi upaya-upaya yang dilakukan juga untuk membantu warga ketika mungkin ada kondisi-kondisi tertentu dari dampak El Nino, ya dampak-dampak lain yang mana ini berpengaruh kepada kehidupan sehari-hari masyarakat. Nah, mungkin juga Bapak dari BPBD, baik itu Pak Yudi dan Pak Linto, bisa sampaikan kondisi lain juga nih ya dari dampak El Nino yang dirasakan saat ini.
2: Ya, baik, terima kasih Mbak, pemirsa dan pendengar. Memang bencana itu bukan cuma karhutla, banjir. Contoh sekarang dalam musim El Nino ini, kan banyak kita kekurangan air. Nah, terjadi juga kayak kekurangan air bersih. Banyak masyarakat pinggiran sekarang mengalami kekeringan. Ini dengan program yang sudah digalakan oleh Pak Bupati untuk membantu masyarakat-masyarakat yang kekurangan air bersih, kami dari pihak BPBD, khususnya pemerintah, sudah bekerja sama dengan pihak perusahaan daerah air minum, Jerokom, PDAM. Jadi mungkin nanti kita bekerjasama dengan pihak PDAM menyalurkan bantuan untuk air-air bersih ke masyarakat-masyarakat pinggiran. Kami sudah kemarin kami sudah menyurat ke PDAM untuk bisa mengatasi kekurangan air bersih ini. Begitu, Bu.
1: Oke, baik. Dan yang pasti ini juga realita yang terjadi saat ini yeah. ya untuk kondisi kita yang ada di Kabupaten Merauke, dan juga sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat supaya kita juga pakai penggunaan airnya agak lebih irit-irit gitu
2: yeah, ya. Iya, betul-betul.
1: Baik, iya. Kita ke Pak Waluyo nih, Pak Waluyo. Nah, dampak kesehatan juga nih ya, ketika kondisi El Nino cukup lumayan panjang dan pengaruhnya juga kepada masyarakat. Nah, ini bisa jadi edukasi juga ya. Kira-kira selain tadi ISPA untuk dampak bahayanya karhutla, keseharian kita nih yang bisa kita juga jadikan pencegahan, Pak.
3: Baik, Pak. Jadi dampak selain tadi yang karhutla tadi, memang juga saat ini sebagaimana disampaikan Ibu dari BMKG, El Nino ya, El Nino yang cukup parah lah. Itu salah satu dampaknya juga yang kemarau berkepanjangan, akhirnya air susah ya. Akhirnya yang banyak juga dari sistem hasil report dari sistem kewaspadaan dini kita itu adalah penyakit diare yang cukup tinggi.
1: Okay.
3: Penyakit diare yang cukup tinggi, dari diare itu akhirnya dehidrasi, kekurangan cairan karena kondisi panas juga bisa, kondisi buang-buang airnya juga bisa, kemudian juga kasus-kasus kayak demam tipoid dan lain sebagainya. Nah, untuk pencegahannya tentunya yang pertama juga harus minum air yang bersih. Jadi bersih ini bahkan sampai ke tingkat kampung-kampung ya, itu sudah diajari oleh petugas kesehatan untuk menyaring air. Dan selain airnya itu bersih ya, harus dimasak dulu. Harus dimasak dulu airnya, kemudian simpan air. Ketika sudah berupaya susah payah cari air, air harus disimpan di

0: tempat yang tertutup supaya tidak ada debu masuk. Kemudian juga cuci tangan dengan pakai sabun. Karena apa? Tangan kita tadi sudah terkena debu ya. Yang paling banyak kalau untuk di Papua Selatan tuh masalahnya asap mungkin tidak terlalu ini ya, tapi
1: Iya,
0: debu ini
1: betul.
0: yang paling bermasalah debu.
1: Debu asap
0: Ya,
1: ya.
0: debu. Kami saja perjalanan dari Kurik tadi itu debu lumayan tinggi, apalagi di jalan sepanjang jalan dari Neto sampai ke Tanah Tinggi sedang dibangun itu debu.
1: Betul.
0: Dan jalan-jalan di gang-gang saja itu juga debu
1: Debu.
0: juga. Debu, jangankan mobil atau kendaraan lewat, angin saja kan sekarang angin lumayan kencang. Angin
1: Betul.
0: kencang menerbangkan debu-debu itu. Jadi itu harus cuci tangan pakai sabun, kemudian selalu memakai masker terutama, kemudian jaga kebersihan lingkungan sekitar kita, jangan buang sampah sembarangan, kemudian juga untuk menghindari kebakaran juga lingkungan sekitar kita tuh kalau misalnya ada rumput yang sudah mengering kalau bisa dibabat. Supaya nanti kalau ada orang yang iseng-iseng babat apa bakar lahan di sana nggak sampai bakar rumah kita gitu. Jadi
1: Betul.
0: harus kita jaga lingkungan sekitar kita.
1: Buang puntung rokok aja berdampak ya,
0: Ya,
1: Pak, ya kalau sudah
0: betul
1: kering
0: itu.
1: sekali.
0: Kalau ada rumput kering di sekitar rumah, puntung rokok buang sembarang aja langsung terbakar. Kemudian juga cegah untuk genangan air yang masih ada. Kalau masih ada genangan air misalnya dari apa kaleng-kaleng itu atau apa untuk mencegah timbulnya penyakit demam berdarah.
1: Baik, iya, dan tentunya ini berlaku edukasinya kepada kita semua yang ada di wilayah Papua Selatan ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Kalau sejauh ini, Pak, mungkin apakah sudah ada informasi dari teman-teman juga tenaga dari Dinkes yang ada di kabupaten-kabupaten yang berkaitan dengan pengaruh dari El Nino ini, Pak?
0: Ya, Mbak, ini selain memang juga berdampak terhadap pelayanan ya, karena pelayanan kami yang 24 jam itu layanan kesehatan kami sangat terdampak sekali, apalagi kami memantau kemarin terutama kayak di Asmat ya. Di Asmat itu kan hanya mengandalkan curah hujan.
1: Betul.
0: Ya,
1: dan
0: itu
1: itu sempat ya, Pak ya?
0: Sudah tiga bulan itu tidak hujan, itu masyarakat setengah mati, pelayanan di rumah sakit juga terganggu, layanan kesehatan juga terganggu. Selain itu pun juga kunjungan orang yang sakit karena penyakit yang musim kemarau ini juga juga banyak juga. Jadi yang tertinggi saat ini untuk kasus kemarau ini MAPI dan Asmat. Asmat yang paling parah untuk dampak dari kemarau. Untuk
1: itu
0: merapi
1: yang
0: ya ada, tapi masih masih bisa lah cari air sumur, cari anu. Tapi kalau untuk asmat itu memang tidak ada air sumur. Jadi mereka pakai adanya air sumur bor atau air dari rawa-rawa begitu, Pak.
1: Baik, dan kalau untuk dampak ke kesehatan yang paling besar untuk wilayah Asmat dan di wilayah MAPI tadi Bapak sampaikan apa saja nih, Pak?
0: Yang ini yaitu tadi diare. Diare itu lumayan tinggi. Diare, kemudian juga demam tipoid, demam ini karena diare otomatis ya tadi ada demam.
1: Baik, itu kondisi yang saat ini dihadapi ya, dampak dari El Nino juga seperti itu ya. Baik, dan ini juga tentunya menjadi sosialisasi penting bagi kita, tidak hanya membahas tentang karhutlahnya saja ya. Baik, kita sudah di akhir dari dialog untuk pagi hari ini, Gerakan Membangun Papua, dan tentunya juga terima kasih buat semua pendengar dan juga pemirsa yang ada di wilayah Papua yang masih terus mengikuti ya.
2: Benar,
1: ya, Yogi.
2: Tidak terasa ya, Kak.
1: Di akhir dari perjumpaan kita untuk pagi hari ini, tentu kita akan memberikan masing-masing waktu ya kepada narasumber closing statement hal penting dari pembahasan kita, khususnya sesuai topik hari ini ya Yogi ya, yaitu terkait dengan cegah karhutlah, kemudian selamatkan lingkungan dan kesehatan, khususnya kita yang ada di wilayah Papua Selatan seperti itu. Ya, saya start dari Pak Yudi, silakan Pak. Hal penting yang mungkin ingin disampaikan, Pak.
3: Ya, terima kasih, Mbak. Ya, pemirsa dan pendengar, kami dari pihak pemerintah khususnya BPBD menghimbau kepada masyarakat mungkin untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Masyarakat juga kami minta agar segera melaporkan apabila terjadi titik-titik api yang timbul, sehingga kami dapat menangani secara sedini mungkin untuk mencegah kebakaran yang lebih besar. Begitu Mbak, terima kasih.
1: Oke, baik. Dari Pak Alinto silakan.
4: Ya, terima kasih. Untuk penegasan aja bahwa kami juga dari BPBD sangat berharap dari lima elemen ini, yaitu pemerintah, masyarakat, dunia usaha, terus akademisi dan media, kita bersinergi bersama-sama membangun Papua ini jadi damai, terhindar dari karhutla. Karena bukan hanya pihak kami saja, BPBD atau pemerintah yang mempunyai peranan, tapi dari lima elemen ini mempunyai peranan sangat penting. Mungkin itu saja, makasih.
5: Oke, mungkin selanjutnya Bapak Waluyo bisa sampaikan closing statement-nya.
0: Baik, terima kasih Mas Yogi dan pemirsa dan pendengar sekalian. Jadi kami dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan, melalui dialog interaktif ini, kita menyadari bahwa kebakaran hutan dan lahan bukan sekedar masalah lingkungan, tapi juga ancaman nyata bagi kesehatan masyarakat Papua Selatan. Udara yang tercemar, asap, tanah yang rusak, dan hilangnya sumber daya alam akan berdampak langsung pada kehidupan generasi sekarang dan yang akan datang. Oleh karena itu, mari kita jadikan pesan ini sebagai komitmen bersama, mencegah lebih baik daripada mengobati, dengan menjaga hutan, melindungi lahan, dan mengedukasi masyarakat. Kita tidak hanya menyelamatkan lingkungan, tapi juga melindungi kesehatan dan masa depan Papua Selatan.
5: Benar sekali. Oke, yang terakhir Ibu Asih Arum Bustari bisa disampaikan mungkin.
6: Baik, terima kasih. Jadi kami dari BMKG sangat menekankan untuk kepada masyarakat agar rutin mendapatkan atau mencari informasi dari sumber yang terpercaya, bisa dari kami atau dari pemerintah daerah. Kalau dari kami bisa diakses info-info yang sudah kami update baik setiap hari atau setiap dasarian atau setiap bulan di Instagram Info Iklim Papsel atau di Facebook kami Info Iklim Papsel. Di situ kami men-share produk-produk iklim yang terupdate sehingga masyarakat lebih bisa memantau, oh sekarang kondisinya seperti ini. Jadi kewaspadaannya bisa lebih meningkat lagi. Karena yang menjadi poin penting adalah untuk beberapa bulan ke depan kita wilayah Papua Selatan masih akan mengalami kekeringan yang cukup intens, dan kondisi ini diharapkan tidak meningkat menjadi sebuah bencana ya Bapak-Bapak, seperti itu. Lebih baik seperti tadi, lebih baik mengobati dari lebih baik mencegah daripada mengobati. Lebih baik kita membekali diri kita dengan informasi, dengan pemahaman yang baik, agar kewaspadaan untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan baik kita maupun lingkungan sekitar dapat dihindari. Demikian.
1: Iya, betul sekali. Dengan pemahaman yang sangat memadai, ini membantu kita untuk mencegah hal-hal yang bisa berdampak besar seperti itu ya. Dan mudah-mudahan lewat pemaparan yang sudah disampaikan oleh masing-masing narasumber, ini menjadi bekal edukasi yang sangat baik bagi semua masyarakat, khususnya kita yang ada di wilayah Merauke ya, Papua Selatan, untuk mencegah dilakukan lebih terus secara kontinu ya. Dan tentunya dampak dari karhutla ini sebenarnya tidak hanya kepada kesehatan ya, tapi juga kinerja kita masing-masing ya, lalu juga ke bidang ekonomi ya, stabilitas kehidupan kita masing-masing juga. Oke, dan mudah-mudahan kita mendoakan bahwa tidak terjadi di wilayah kita Kabupaten Merauke seperti itu, walaupun mungkin El Nino masih tetap ada ya. Baik, terima kasih banyak untuk kehadirannya ke empat narasumber kita ya. Untuk pagi hari ini ada Bapak Franciscus Judianto R. Suharto selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Kabupaten Merauke. Ya, kemudian juga ada Bapak Simon Linto SE, Kepala Bidang Evakuasi dan Penyelamatan Korban Bencana BPBD Kabupaten Merauke.
5: Dan juga Bapak Waluyo S. Kepners, kasih promosi kesehatan pemberdayaan masyarakat dan kesehatan lingkungan Dinkes Provinsi Papua Selatan. Dan juga yang terakhir ada Ibu Asih Arum Bestari STR, Kasubag TU Stasiun Klimatologi Papua Selatan. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu narasumber kami.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Ya, tentunya kita berdua juga mendoakan selalu sehat ya kepada semua narasumber.
6: Amin. Amin.
1: Baik, dan pendengar serta pemirsa, demikian untuk hari ini GMP Gerakan Membangun Papua Produksi RRI Merauke dengan topik kita Cegah Karhutlah Selamatkan Lingkungan dan Kesehatan Papua Selatan, yang tentunya juga kami berterima kasih kepada semua pendengar dan pemirsa yang berada di wilayah RRI Jayapura, kemudian Biak, Serui, Nabire, Wawina, dan juga Bovendigul. Kita akan berjumpa lagi di GMP dengan topik yang berbeda ya, Yogi, dan juga tentunya di edisi yang akan datang. Selamat pagi.
7: Terima kasih atas partisipasi Anda dalam program acara Gerakan Membangun Papua. Membangun Papua. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 1. Izakot BK, Izakot Kai. Satu hati, satu tujuan. Satu

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papert lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papert adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papert tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini, layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021, ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Ya pendengar, waktu telah menunjukkan pukul 11:39 menit waktu Indonesia Timur, menandakan waktu jam dinas saya telah usai pada Merauke pagi ini. Dari pukul 5 pagi hingga pukul 11:30 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaan Anda di pagi hari ini dalam rangkaian program Merauke pagi ini, serta program terbaik kami, Sapapsel dan juga Gerakan Membangun Papua. Tak lupa juga kami menginformasikan untuk Anda, jangan lupa menyaksikan via YouTube untuk esok hari dalam audisi Bintang Radio. Di hari pertama pada Jumat 4 September 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di kanal YouTube resmi kami RRI Merauke Official. Anda juga dapat mengikuti siaran langsung dari Pro 2 RRI Merauke di FM 96,4 MHz. Tak lupa juga kami mengajak Anda yang berada di Kabupaten Merauke, terkhususnya Kota Merauke saat ini. Anda dapat bergabung bersama kami di halaman kantor RRI Merauke untuk Anda bersama-sama menyaksikan rangkaian acara RRI Fest 2026. Turut hadir kegiatan-kegiatan berupa Bazar UMKM dan juga Tari Nusantara ya. Anda dapat bergabung. Ya, maksud kami pentas ini ya, dari pukul 14 hingga pukul 16 waktu Indonesia Timur. Di esok hari juga akan hadir RRI Fest untuk hari terakhir ya, di tanggal 4 September 2026, dimulai dari pukul 7 hingga pukul 16 waktu Indonesia Timur. Ya, bagi Anda juga ada pasar murah ya, bagi Anda ibu-ibu yang ingin berbelanja bapok untuk yang murah-murah, Anda dapat bergabung bersama kami di halaman RRI Merauke. Sekian dari saya, Almin Waterboss, dalam rangkaian pagi ini. Anda akan ditemani oleh rekan saya Yogi Ardiansyah dalam siaran program Merauke siang hingga sore nantinya. Sampai jumpa untuk edisi siar saya nantinya, dan Tuhan memberkati.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 3 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
2: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Kitab Perjanjian Baru, Roma 8 ayatnya yang ke-28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan.

Kitab Perjanjian Lama Mazmur 146 ayatnya yang kelima. Berbahagialah orang yang memiliki Allah Yakub sebagai penolong, yang berharapnya pada Tuhan Allahnya.

Kitab Perjanjian Baru, Roma 5 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang kelima. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.

Kitab Perjanjian Lama Mazmur 146 ayatnya yang kelima. Berbahagialah orang yang memiliki Allah Yakub sebagai penolong, yang berharapnya pada Tuhan Allahnya.

radiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

program acara musik tradisional dan budaya. Berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Selamat siang mendengar 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Kembali berjumpa bersama saya Yogi Andriansyah melalui frekuensi terestrial yang dapat Anda dengarkan melalui radio ya di 94,8 dan juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI digital ataupun streaming melalui website resmi RRI di www.rri.co.id. Dan saya akan menemani Anda hingga nanti sore, tepatnya di pukul 17 lewat 30 menit untuk waktu Indonesia Timur. Dan di siang hari ini kita kembali berjumpa ya dalam program musik tradisional dan budaya. Nah, pendengar, semoga di siang hari ini Anda tetap dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Dan di siang hari ini kita akan membahas salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Pati. Nah, Pati sendiri merupakan daerah ya yang memiliki perjalanan sejarah dan kebudayaan yang panjang. Dan berdasarkan sejarah yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Pati, tanggal 7 Agustus 1323 ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Pati. Nah, tahun tersebut berkaitan dengan perpindahan Kadipaten Pesantenan dari Desa Kemiri ke Desa Kaboragan yang kemudian menjadi cikal bakal Kabupaten Pati. Tidak hanya memiliki sejarah yang panjang, Pati juga dikenal kaya akan kesenian tradisional. Di daerah ini berkembang juga ya berbagai kesenian seperti ketoprak, tayub, wayang kulit, wayang topeng, barongan, kentrung, terbang jidor, karawitan, rebana, dan berbagai bentuk kesenian tradisional lainnya. Bahkan Pati memiliki kesenian yang menjadi ciri khas daerah seperti laisan dan mandeling. Nah, keduanya ini menjadi bagian dari kekayaan seni tradisional masyarakat Pati yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu tradisi yang cukup dikenal adalah tradisi meron, sebuah tradisi masyarakat Pati yang memadukan unsur budaya, seni, musik tradisional, dan nilai-nilai religi sebagai ungkapan rasa syukur. Kekayaan budaya tersebut menjadi bagian dari identitas masyarakat Pati, dan tentu saja keberadaan musik serta kesenian tradisional bukan sekedar hiburan, tetapi juga menjadi sarana untuk mengenalkan sejarah, nilai-nilai kehidupan, serta kearifan lokal kepada generasi berikutnya. Nah, pendengar, sudah siap kita mengenal lebih dekat lagi tentang daerah Pati di Jawa Tengah ini melalui lantunan musik tradisional dan lagu-lagu daerahnya? Tetap bersama kami di musik tradisional dan daerah, karena Nusantara ini bukan hanya tentang luas wilayahnya ya, tetapi juga tentang beragam cerita, suara, dan budaya yang hidup di dalamnya. Dan mari kita mulai perjalanan budaya kita di Pati, Jawa Tengah dengan menikmati lagu dari daerah Jawa berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz dalam musik tradisional dan juga budaya.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me?
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Baik pendengar, Kabupaten Pati di Jawa Tengah tidak hanya memiliki kekayaan budaya dan juga sejarah, tetapi juga menyimpan beragam kuliner khas dengan cita rasa yang autentik. Dan berikut ini kami memiliki 5 rekomendasi kuliner khas Pati ya di Jawa Tengah yang wajib Anda cicipi jika suatu saat Anda berada di Pati di Jawa Tengah. Yang pertama ada petis kambing runting, di mana kuliner khas desa Runting ini sudah dikenal sejak tahun 1970-an. Petis kambing ini dibuat dengan bumbu seperti cabai, merica, jintan, bawang merah, dan bawang putih, menghasilkan kuah kental dengan cita rasa gurih dan manis. Nah, selain kambing, kini tersedia juga ya varian sapi, ayam, hingga tempe. Kemudian untuk selanjutnya ada soto kemiri. Berbeda dari soto pada umumnya, mendengar, soto kemiri memiliki kuah kaya rempah dengan kemiri, jintan, ketumbar, dan merica, serta santan. Hidangan ini biasanya disantap sebagai menu sarapan atau makan siang dan menjadi salah satu kuliner yang mudah ditemukan di Pati. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada sego tewel, makanan sederhana berbahan nangka muda atau tewel yang dimasak dengan santan dan rempah. Biasanya disajikan bersama dengan nasi, bahkan ada yang menggunakan alas daun jati sehingga memberikan aroma khas. Harganya juga sangat terjangkau ya. Kemudian yang kelima ada mangut kepala manyung, kuliner khas kawasan pesisir Pati khususnya Juwana. Ini sangat cocok bagi pecinta makanan pedas, di mana kepala ikan manyung yang diasap dimasak dengan berbagai rempah dan juga cabai, menghasilkan rasa pedas, gurih yang sangat kuat. Kemudian yang kelima, yang terakhir ada lontong balungan Bahrum, berada di desa Kropak, kecamatan Winong. Hidangan ini berupa lontong dengan balungan atau tulang sapi yang dimasak hingga sangat empuk. Dagingnya mudah terlepas dari tulang dan berpadu dengan kuah sayuran yang gurih. Kikil empuk juga tersedia sebagai pelengkap. Nah, mendengar, kesimpulannya kuliner Pati ini menawarkan cita rasa yang beragam ya, mulai dari gurih, manis, kemudian segar soto kemiri, sederhananya sego tewel, pedasnya mangut kepala mayung, hingga hangat dan gurihnya lontong balungan. Nah, semuanya menjadi bagiannya dari kekayaan kuliner dan identitas masyarakat Pati itu sendiri. Oke, masih ada satu informasi terakhir untuk Anda terkait dengan destinasi-destinasi wisata yang bisa menjadi rekomendasi Anda saat berkunjung ke wilayah Pati suatu saat nanti. Namun sebelum kami bagikan satu lagu berikut ini, kami hadirkan terlebih dahulu ya untuk Anda. Selamat mendengarkan, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

0: Benar, selain kulinernya yang beragam, Kabupaten Pati di Jawa Tengah juga memiliki sejumlah destinasi wisata menarik yang menawarkan keindahan alam sekaligus spot foto yang instagramable. Yang pertama untuk Anda ketahui ada tempat wisata Waduk Gembong atau Seloromo ya, yang berjarak sekitar 13 km dari pusat kota Pati dan berada di lereng Gunung Muria. Kemudian ada juga wisata Agro Jolong, berada di desa Siti Luhur, kecamatan Gembong, sekitar 18 km dari pusat kota. Nah, tempat ini cocok ya untuk wisata keluarga karena menawarkan berbagai aktivitas seperti bermain bersama kelinci, terapi ikan, menaiki kereta wisata, serta menikmati suasana perkebunan yang hijau dan juga sejuk. Kemudian yang ketiga ada Waduk Gunung Rowo. Waduk yang berada di kawasan Siti Luhur ini memiliki sejarah panjang sejak masa kolonial Belanda. Dengan luas sekitar 320 hektar, waduk ini berfungsi mengairi lahan pertanian. Nah, selain menikmati panorama alam, pengunjung juga dapat bersantai di warung-warung sekitar waduk. Kemudian yang keempat ada Jembatan Gantung Biru. Jembatan yang menghubungkan antara desa Ngastorejo dan desa Sugiharjo ini menjadi salah satu spot foto menarik di Pati. Berada di atas sungai Silunggonggo, suasananya semakin cantik pada sore hari ketika langit mulai berwarna jingga ya, dan jembatan ini hanya dapat dilalui kendaraan roda 2. Kemudian yang terakhir untuk Anda sebagai rekomendasi ada Hutan Pinus Gunung Sari. Bagi yang ingin menjauh sejenak dari keramaian kota, Hutan Pinus Gunung Sari ini bisa menjadi pilihan yang tepat. Dengan suasana yang sejuk, dengan pepohonan pinus yang rindang, tempat ini cocok untuk bersantai, menikmati alam, berkumpul bersama keluarga sekaligus berburu foto dengan nuansa alami. Baik pendengar, demikian ya beragam informasi yang dapat kami sampaikan dalam program musik tradisional dan juga budaya untuk edisi hari ini di hari Kamis 3 September 2026, dan sampai jumpa kembali di edisi berikutnya. Untuk selanjutnya kita akan bersama-sama ikuti Warta Berita Dinamika Olahraga yang akan kami relay dari Pro 3 RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: saatnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.
1: Olahraga.
2: Bayern Munich taklukkan VfL Osnabrück 4-1 pada ajang DFB Pokal. Udinese melangkah ke babak 16 besar Coppa Italia usai singkirkan Venezia. Ganda putra Indonesia Sabar Karyawan Gutama dan Muhammad Reza Palevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 3 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Bayern Munchen awali kiprah di turnamen DFB Pokal musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-1 saat bertandang ke markas VfL Osnabrück dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munich membuka perjalanannya di DFB Pokal 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan atas VfL Osnabrück dini hari tadi. Di Rotten bangkit dari ketertinggalan dan menutup laga dengan skor telak 4-1. Bermain di Bremer Brücke, tim tamu sempat dikejutkan gol cepat Robin Meister pada menit ke-5. Harry Kane menyamakan kedudukan pada menit ke-18 sebelum Bayern berbalik unggul 6 menit kemudian. Tim Bischoff menjebol gawang Osnabrück setelah memanfaatkan bola muntah hasil sepakan Luis Diaz. Bayern kemudian menambah 2 gol melalui Michael Olise dan penalti Harry Kane pada babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany menilai timnya mampu menjaga ketenangan meski sempat tertinggal lebih dulu.
2: Yang kami lakukan dengan baik adalah tetap tenang. Dari sisi saya, itu merupakan hal terbaik yang kami lakukan hari ini. Permainan kami terus meningkat sepanjang pertandingan selama 90 menit. Pada akhirnya, kami bermain stabil meski laga berlangsung sulit.
1: Di sisi lain, Osnabrück sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik melalui gol Robin Meister pada menit ke-5. Namun, tuan rumah kesulitan menghadapi dominasi Bayern setelah skor berubah menjadi 1-1. Tekanan Bayern sepanjang pertandingan membuat Osnabrück akhirnya harus menerima kekalahan telak 1-4. Usai pertandingan, pelatih Osnabrück Timo Schulz tetap menilai pertandingan tersebut sebagai malam yang baik bagi klub dan kota.
3: Glückwunsch zum Sieg.
2: Selamat atas kemenangan Bayern. Skor 4-1 memang pantas. Namun, saya menilai ini tetap menjadi malam yang baik bagi klub, kota, dan tim kami. Kami memulai pertandingan dengan baik, dan gol Robin Meister sangat indah. Semua sempat memiliki sedikit harapan, tetapi dominasi Bayern terlalu besar.
1: Kemenangan ini memastikan Bayern Munich melaju ke babak kedua DFB Pokal 2026-2027. Die Roten kini menunggu lawan berikutnya dalam perjalanannya mempertahankan gelar yang diraihnya musim lalu tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Jerman kita bergeser ke Italia. Udinese melaju ke babak 16 besar Coppa Italia setelah mengalahkan Venezia 2-1 tadi malam. Bermain di Stadion Blue Energy, tuan rumah Udinese sempat tertinggal lewat gol Ricci Sagrado di menit ke-9. Kemudian Facundo Bayo menyamakan skor pada menit ke-34 melalui sundulan sebelum mencetak gol kedua di menit 53. Udinese mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir dan memastikan kemenangan atas Venezia. Usai laga, pelatih Udinese, Costa Runjaits, mengaku puas dengan performa yang ditampilkan oleh timnya.
1: Saya sangat senang dengan semuanya, mulai dari performa tim, kemenangan, hingga penampilan Facundo Bayo. Saya juga senang dengan beberapa fase pertandingan ketika kami menunjukkan stabilitas. Namun, jika saya menonton kembali pertandingan ini, saya tahu ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ada sejumlah aspek yang perlu kami tingkatkan dan kami harus menaikkan level penampilan. Saya harus mengatakan bahwa Venezia membuat pertandingan sulit bagi kami. Mereka adalah tim yang bagus dan tampil sangat agresif sejak awal pertandingan. Mereka membuat kami sedikit kesulitan pada awal laga.
0: Udinese selanjutnya menghadapi Atalanta di babak 16 besar Coppa Italia musim 2026-2027. Hasil Coppa Italia lainnya, Monza tundukkan Torino 1-0, sementara Sassuolo kalahkan Frosinone dengan skor 4-3 dalam adu penalti usai bermain imbang 1-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Aryna Sabalenka mengamankan tempat di putaran ketiga turnamen Grand Slam US Open 2026 usai kalahkan Polina Lachenko 6-1-6-1 dini hari tadi. Bermain di Arthur Ashe Stadium, petenis peringkat 1 dunia itu tampil dominan dan menuntaskan pertandingan hanya dalam waktu 53 menit. Sabalenka mencatat 6 break sepanjang laga, masing-masing 3 kali pada setiap set. Dan usai pertandingan, petenis Belarusia itu mengaku senang dapat kembali bermain di stadion utama dan meraih kemenangan.
1: I'm super happy to.
2: Saya sangat senang bisa bermain di hadapan kalian semua pada sesi malam ini. Ini selalu menjadi yang terbaik dan atmosfernya selalu luar biasa. Saya juga senang dengan level permainan saya hari ini dan senang dengan fokus saya sepanjang pertandingan. Saya juga senang bisa melaju sejauh ini.
1: Happy to be through this match.
0: Kemenangan ini mengantarkan Sabalenka semakin dekat untuk merebut gelar US Open dalam 3 tahun beruntun. Hasil pertandingan lainnya, Jessica Pegula kalahkan Sofia Kenin 6-3-6-1, sementara Francis Tiafu taklukkan Rei Sakamoto dengan skor 6-3, 7-6, dan 7-5.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Red Bull kembali menurunkan Liam Lawson untuk menggantikan Isaac Hajar pada balapan Formula One Grand Prix Italia di sirkuit Monza akhir pekan ini. Hajar masih menjalani pemulihan cedera pergelangan tangan dan dipastikan belum dapat tampil pada sesi balapan seri ke-13 musim ini. Sementara Lawson sebelumnya menggantikan Hajar di GP Belanda dan finish ke-7 untuk Red Bull. Dan sementara itu pendengar, Yuki Tsunoda dipastikan kembali mengisi kursi Lawson di Racing Bulls untuk balapan kedua beruntun. Tsunoda sebelumnya tampil di GP Belanda dan finish di posisi ke-11. Red Bull menyatakan pemulihan Hajar terus menunjukkan perkembangan yang positif, meskipun tidak ingin mengambil resiko untuk kembali balapan lebih cepat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Manajemen Persebaya Surabaya dan komunitas supporter menyambut positif terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo. Dan keputusan ini dinilai dapat mengembalikan atmosfer sepak bola yang kompetitif dan meriah. Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Persebaya Surabaya siap menjalankan aturan terbaru terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Keputusan tersebut disambut antusias manajemen Persebaya karena dapat lebih menghidupkan suasana pertandingan. Media officer Persebaya, Jonathan Yovino, menegaskan komitmennya untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Saat ini, koordinasi intensif terus dilakukan bersama pihak kepolisian untuk mematangkan persiapan teknis dan keamanan.
2: Soal supporter tamu, kan hari kemarin sudah diputuskan ya bahwa boleh ada supporter tamu. Kita mengikuti peraturan dan kita sekarang juga sudah mulai komunikasi dengan pihak kepolisian terkait itu seperti apa supporternya. Kita mengikuti aturannya sudah ditentukan.
1: Wacana kembalinya supporter tamu ke Gelora Bung Tomo mendapat respon positif dari kalangan pendukung setia Persebaya. Wahyu, salah satu supporter, menyambut terbuka kedatangan pendukung tim lawan karena menambah keseruan dalam suatu pertandingan sepak bola.
3: Ya, kalau buat saya sih sebagai warga Surabaya terbuka aja sih untuk supporter tim tamu datang bertandang ke Surabaya, asalkan bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan bisa bersinergi dengan supporter bonek di Surabaya. Perlu di garis bawah adalah asal tidak rusuh, asal tidak membuat provokasi-provokasi baik di dalam stadion maupun di luar stadion.
1: Mengenai kuota pasti penonton tamu serta skema pembagian tribun, manajemen Persebaya masih menunggu hasil keputusan akhir dari rapat koordinasi bersama kepolisian mendatang. Faris Yarbo melaporkan.

Sementara itu Persija Jakarta memutuskan meminjamkan Van Basti Sousa ke klub lain untuk kompetisi musim 2026-2027. Keputusan itu membuat Fabio Calonego menjadi satu-satunya pemain asing dari musim lalu yang dipertahankan klub. Sousa sebelumnya telah melakukan perpanjangan kontrak, namun kedatangan pelatih Shin Tae-yong yang memicu perombakan pemain asing di Macan Kemayoran. Musim lalu gelandang berusia 31 tahun itu tampil dalam 29 pertandingan dengan torehan 1 gol dan 3 asis. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Sousa dapat bekerja keras dan berkembang selama menjalani masa peminjaman. Dengan keputusan tersebut, Persija kini memiliki 8 pemain asing dari maksimal 11 slot pendaftaran I-League.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Unggulan keenam itu mengalahkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju dengan skor 21-18, 21-16 kemarin. Sabar dan Reza harus bekerja keras setelah lawan memberikan perlawanan ketat pada game pertama. Setelah imbang 18-18, Sabar dan Reza merebut 3 angka beruntun untuk mengamankan game pembuka. Pada game kedua, pasangan Indonesia sempat tertinggal 6-3 dan 9-6 sebelum menyamakan skor menjadi 10-10. Meski mengaku sulit menembus pertahanan lawan, Sabar dan Reza akhirnya mampu mengamankan kemenangan di game kedua. Dan selanjutnya, Sabar Reza akan menghadapi pasangan Denmark Daniel Lundgaard dan Mats Vestergaard pada babak 16 besar hari ini.

Tim Nasional Bola Voli Pantai Putra Indonesia mengawali AFC Beach Continental 2026 di Tiongkok dengan dua kemenangan kemarin. Bintang Akbar dan Sofyan Rahman mengalahkan pasangan Hong Kong dan Kazakhstan dengan skor 2 set langsung. Pada laga pertama, Bintang dan Sofyan menang 21-10, 21-12 atas Wong Pui Lam dan Chong Ke Loi. Berlanjut ke sore hari, mereka menundukkan Dimitri Yakovlev, Abdul Majid Muhammad dari Kazakhstan 21-17, 21-15. Selanjutnya Indonesia menghadapi pasangan Jepang Takumi Takahashi dan Junpei Ikeda hari ini. Jika Jepang mengalahkan Hong Kong, Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar apapun hasil laga terakhir yang mereka jalani.

0: Kita beralih ke cabang olahraga catur. Pecatur International Master atau IM Satria Duta harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam, yaitu Kong Dao, pada babak kedua Java Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan di turnamen Java Chess Festival 2026 semakin menarik antara International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Kong Dao pada babak kedua yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Satria Duta yang memegang bidak hitam mengawali pertandingan dengan pembukaan Italia. Namun Satria Duta harus terhenti di langkah ke-43 meski ia sempat mengimbangi permainan Kong Dao. Satria mengaku ini menjadi pembelajaran untuk babak selanjutnya yang akan berlangsung hari ini. Ia mengungkapkan akan berusaha mencuri poin dari pecatur asal Vietnam itu.
2: Ya mungkin prepare-nya mungkin lebih apa ya, lebih nyerang sih apa, biar coba cari poin berikutnya. Ya, tapi kalau enggak yang pasti enggak bisa menang ya minimal remis dulu lah besok.
1: Hal yang sama juga diraih oleh pecatur Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Ia harus mengakui keunggulan pecatur berating 2384 itu. Hasil di babak kedua membuat Kong Dao memimpin 1,5 poin atas Satria Duta dengan 0,5 poin. Hal yang sama juga diraih oleh Women Grandmaster Xenia Balabayeva yang unggul 1,5 poin atas Laisa Latifah. Melihat hasil itu, pengurus PB Percasi bidang Liga Catur Nasional Kristianus Lim melihat pecatur Indonesia masih memiliki sejumlah kelemahan. Kurang upaya dalam bertarung menjadi salah satu sebabnya.
3: Ya memang kalau kita mau belajar ya dari pemain yang lebih kuat kan. Cuma memang pemain kita ini masih banyak kelemahannya tuh. Secara teknis mereka cuma seperti kurang berupaya gitu ya. Jadi cenderung maunya disuapin gitu. Ini dari yang sebelumnya juga generasi sebelumnya, generasi sekarang masih begitu. Sebagian besar masih apa sih kurang upaya untuk mau eksplor lebih jauh gitu ya. Upaya sendiri maksudnya.
1: Sementara itu hingga babak ketiga di kategori Open, Marwanto memimpin dengan 3 poin kemudian diikuti Anjas Novita, Gilbert Elroy Tarigan, Nathaniel Simanehuruk, dan Fabian Glenn Marino yang berada di 5 besar dengan poin yang sama. Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini digelar dari tanggal 1 hingga 6 September 2026 di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian, Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari Bali, Musyawarah Provinsi atau Musprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali siap digelar 19 September. Musprov kali ini berfokus pada agenda utama memilih Ketua Umum baru IMI Bali pada periode 2026-2030. Putu Nirawati melaporkan selengkapnya.
1: Nah, terkait dengan penjaringan, kami sudah membentuk juga tim penjaringan untuk bakal calon.
2: Musyawarah Provinsi Musprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026 di Next Luxury Showroom. Agenda utama Musprov tersebut adalah memilih Ketua Umum Pengurus Provinsi Pemprov IMI Bali untuk periode 2026-2030. Ketua Panitia Musprov IMI Bali, Imadi Arke, mengatakan seluruh tahapan pelaksanaan Musprov akan berpedoman pada sistem dan aturan organisasi yang ditetapkan pengurus pusat PP IMI. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan proses pergantian kepemimpinan berjalan transparan, tertib, dan memiliki legalitas yang jelas.
1: Kita punya mekanisme yang jelas bahwa TKT-nya harus hidup, TKT itulah tanda klub terdaftarnya juga harus hidup, dan minimal dia mempunyai KTA, kartu tanda anggotanya 15. Nah, sehingga kalau Adam sudah memenuhi kriteria, maka klub inilah yang akan menjadi pemegang hak suara.
2: Made Arka mengatakan yang berhak memberikan suara wajib memiliki tanda klub terdaftar TKT yang masih aktif serta sedikitnya 15 anggota dengan kartu tanda anggota KTA aktif. Saat ini tercatat 10 klub yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik hak suara. Selain itu, PP IMI dan Pemprov IMI Bali masing-masing memiliki satu hak suara. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua IMI Bali, Iwayan Arte, menekankan pentingnya komitmen penuh dari figur yang akan memimpin organisasi otomotif tersebut. Menurutnya, padatnya agenda otomotif di Bali membutuhkan sosok ketua yang memiliki waktu dan perhatian besar terhadap organisasi.
3: Siapapun yang akan mencalonkan diri nanti menjadi ketua IMI, pastinya tentu akan memajukan otomotif di Bali khususnya. Dan kalau bisa, bahwa hari Senin sampai hari Jumat itu adalah hari libur buat ketua. Sabtu sama Minggu itu adalah liburan buat ketua, karena kegiatan otomotif di Bali begitu padatnya.
2: Untuk diketahui persaingan menuju kursi Ketua Umum Pemprov IMI Bali periode 2026-2030 mulai menghangat. Hingga saat ini tercatat 4 nama yang disebut berencana maju dalam bursa calon ketua. Keempatnya yakni Kadek Puji Astawa yang saat ini menjabat Sekretaris Panitia Musprov, Ketut Budiana yang akrab disapa Usrok, Arta Wirawan, serta Pak Putra. Tim penjaringan telah membuka pengambilan formulir pendaftaran bakal calon sejak 22 Agustus 2026. Sementara masa pendaftaran sekaligus penyerahan berkas berlangsung selama 10 hari mulai 24 Agustus hingga 4 September 2026. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Mendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila. Audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Eata Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: siang ini. Pro 1 RRI Merauke. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Merauke siang ini.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: 4,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Semoga di siang hari ini kita masih diberikan kesehatan ya. Dan bagi Anda mungkin yang kurang enak badan, semoga lekas sembuh ya. Dan pendengar, kita di siang hari ini bertemu kembali dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung bisa di 0971-333-0745. Sapaan salamnya juga bisa dikirimkan ya melalui WhatsApp atau SMS di 0852-7511-2433. Halo, selamat.
1: Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Halo, Dangdut adalah kita. Ini Bang Yogi, Mas Yogi ya?
1: Iya, gimana iya. Ibu Tri kabarnya?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya gimana? Bersama keluarga sehat, Mas Yogi.
1: Alhamdulillah. Gimana, lagi di rumah atau lagi di luar rumah nih, Bu Tri?
2: Ada di rumah, oh, tapi di bawah pohon ya. Jambu.
1: Cuaca di luar gimana, Ibu Tri?
2: Cuaca di luar hari ini panas, Mas Yogi. Dari pagi sampai sekarang
1: panas.
2: Tunggu-tunggu hujan, tapi tidak hujan-hujan. Kita menikmati saja, bersyukur. Hujan maupun panas kita
1: sekali.
2: Ya.
1: Okay.
2: Jangan kita hujat-hujat Tuhan, dan Tuhan kutuk kita.
1: Benar sekali, Bu. Oke, untuk lagunya iya. Apa nih, Bu, kira-kira?
2: Saya mau minta lagunya Eric Susan dengan Benigno.
1: Eric Susan dengan Benigno?
2: Benigno.
1: Ya. Judulnya apa?
2: Judulnya, tunggu dulu ya, saya ingat dulu. Lupa-lupa ingat ini.
1: Lupa-lupa ingat.
2: Iya. Satu rasa satu cinta, okay. Mas Yogi.
1: Satu rasa satu cinta. Mau dikirimkan untuk siapa ini?
2: Kirim pertama untuk Mas Yogi yang sedang bertugas. Semoga Mas Yogi selalu sehat bersama
1: Amin.
2: Keluarga dirinya. Diberikan rezeki yang banyak dan selalu berbahagia ya.
1: Amin.
2: Satu cinta satu rasa untuk keluarga gitu, Mas Yogi. Ini lagunya saja ya. Dan juga untuk keluarga saya di Jalan Indun, Budi Iki bersama keluarga, semuanya selalu sehat di siang hari ini. Dan juga Pak Adityo, Budi Emi, dan Mama Ine sekeluarga bersama Bang Christian. Dan juga untuk keluarga di Mopalama, apa Budi Yatia, Budi Eti Suci, dengan Abang Hasan Lalo, Pak Bernard, Pak Norki, dan juga Ibu Siti di Kelapa Lima, serta Mas Masih. SP5 semuanya sehat, Mama Roni dan juga ibu Lili ya di Kurik semuanya sehat. Keluar daerah dulu Mas Yogi. Untuk Abang Serta Mami, Kak Anis juga semuanya sehat. Ibu Farida dan Ibu Bintang Pratama serta Ibu Mas Bia bersama pasangannya dan juga Pak Nasrun, Mama Ima. Apa Ibu Natalia Ditoli-Toli, semoga Ibu Natalia selalu sehat di siang hari ini. Dan juga Puja ya di Bintuni, semoga Puja selalu sehat. Dan juga Bang Yunus ya Bang Yunus di Buton Selatan ya, semoga Bang Yunus selalu sehat di siang hari ini. Dan juga untuk keluarga besar saya di Kuping, Semangga 1, Semangga 2, semuanya selalu sehat. Mas Yogi, saya kirim mulai dari Sabang sampai Merauke, semuanya saya selalu di sini. Dan untuk Mas Yogi juga semuanya sehat. Dan juga untuk pendengar setiap RRI Merauke di mana saja berada, semuanya selalu sehat. Terima kasih Mas Yogi, sekali merdeka, tetap merdeka, merdeka. Ya.
1: Okay.
2: September lagi, sedikit lagi sudah mau. Hari bakti RRI.
1: Benar.
2: Iya, Mas Yogi, saya kira Mas Yogi sudah terima telepon. Jadi saya tadi tunggu-tunggu, saya kira ini sudah terima telepon.
1: Terima Ibu.
2: Mungkin itu saja ya.
1: Ibu,
2: itu saja Mas Yogi.
1: Okay,
2: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Ibu tadi sudah bergabung dari Seringgu di siang hari ini dari bawah pohon jambu ya. Bergabungnya, terima kasih banyak. Oke, baik pendengar, kita terima lagi.
1: Halo, selamat siang Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Selamat siang Bang Yogi.
1: Halo, selamat siang Bang Luhut, apa kabar? Lama nih gak kedengaran suaranya Bang Luhut nih. Bagaimana kabarnya?
3: Iya, kabar-kabar sehat. Cuacanya juga cerah. Tadi sempat datang gerimis, cuma sebentar saja.
1: Oh, cuma sebentar saja. Merauke ini panas, belum ada gerimis nih Bang.
3: Sama dong ya. Nah, ini kabar-kabar sehat ya.
1: Sehat Bang, Alhamdulillah. Sama-sama ya.
3: Iya, betul.
1: Mana lagunya apa nih Bang Luhut?
3: Aku mau dengerin lagunya yang judulnya Sederhana Ku Mencintaimu.
1: Di dunia sederhana ku mencintaimu ya?
3: Sederhana ku mencintaimu.
1: Sederhana ya ku mencintaimu.
3: Iya, Jihan apa Safira itu Bang?
1: Saya cari dulu.
3: Salamnya
1: boleh.
3: Buat Bang Yogi. Okay. Selamat bertugas, tetap semangat. Terus buat Ibu Putri, Bu Titi, Mama Ines, Ibu Ani, Mas Lia, Purnama Sari, ada Bayu, Bu Parida, Bu Natalia, ada Bunda Ima, ada Puja, Mama Rimba, Ibu Jati. Terus ada juga Pak Freddy, Bang Putra Tamir, Bang Norki, Pak Bernat, Bang Ambe Yusu, Bang Sudamame, ada Bang Iwan, Bang Citra Jaya, Bang Mita Pratama. Dan buat semua-semuanya saja lah yang lagi mendengarkan.
1: Oke, baik Bang, ada lagunya dari Amala Agata, Jihan Audi, Eni Sagita, mau yang mana Bang?
3: Sederhana ku mencintaimu juga
1: kan? Sederhana caraku mencintaimu ya?
3: Iya.
1: Mau yang mana Bang?
3: Dari Malagata saja lah.
1: Dari Malagata ya? Oke, baik Bang, siap di copy.
3: Oke, terima kasih, selamat siang dan juga kita Horas
0: Bang. Horas, terima kasih kembali ya Bang Luhut sudah bergabung dari Tapanuli di siang hari ini. Doa terbaik ya buat Bang Luhut dan juga Ibu Utri yang sudah bergabung di segmen pertama Pro Dangdut siang hari ini. Oke, baik pendengar, sebelum kami terima lagi penelpon selanjutnya, kita dengarkan dulu dua lagu requestan tadi oleh Ibu Utri dan juga Bang Luhut. Selamat mendengarkan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Masih bersama kami di Pro 1 94,8 MHz. Dan kami mengundang Anda untuk bergabung di 0971-333-0745 untuk request lagu dangdut sesuai dengan selera Anda ya. Sapaan salamnya juga bisa dikirimkan melalui WhatsApp atau SMS di 0852-7511-2433. Dan mendengar, kami informasikan ya untuk Anda, terkhususnya Anda yang berdomisili di Kabupaten Merauke, kami mengajak Anda untuk hadir dalam acara RRI Fest tahun 2026 ini di halaman LPP RRI Merauke yang telah dilaksanakan ya dari tanggal 2 di hari Rabu kemarin hingga nanti di tanggal 4 di hari Jumat 2026. Dan dalam kegiatan tersebut menghadirkan pameran UMKM dan juga hiburan tarian daerah dan juga pameran lainnya ya untuk Anda ketahui. Dan juga di esok hari di tanggal 4 mendengar akan ada penyelenggaraan Bintang Radio ya di pukul 9 waktu Indonesia Timur di pagi hari, sehingga kami mengajak masyarakat Merauke untuk dapat menyaksikan lomba Bintang Radio melalui siaran Pro 2 RRI Merauke di FM 96,4 MHz dan juga RRI Digital ataupun streaming ya di YouTube RRI Merauke Official, di mana menampilkan 12 peserta putra dan putri. Oke, sepertinya ada penelpon, kita terima terlebih dahulu. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Halo, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dari Parigi.
2: Iya.
1: Gimana kabarnya? Mau mere. Kalau dari Merauke saya dong. Gimana Ibu Mas Lia? Kabarnya?
2: Alhamdulillah. Sehat
1: ya, Bang. Gimana nih cuaca di mau mere lagi di Parigi?
2: Parigi panas, tiada hujan.
1: Iya. Okay. Gimana? Mau request lagu apa nih Bu Mas Lia?
2: Lagunya Lola Drakel.
1: Lola Drakel. Oke.
2: Okay. Maimuna.
1: Maimuna ya dari Lola Drakel. Mau diputarkan untuk siapa ini?
2: Buat Bunda Utri bersama pasangannya Nasrun Bintang Pratama, Bunda Christine Ditoli, Bang Luhut, Bang Junaedi, Bang Leman, Hadi, dan semuanya tanpa terkecuali rangkum satu album.
1: Satu album dari A sampai Z ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Ucapan salam kompak dan buat Mas Yogi, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
1: Baik, terima kasih banyak.
2: Sama-sama, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa terbaik ya buat Ibu Mas Lia dimanapun berada beserta keluarga ya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dalam Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, baik, bagi pendengar yang ingin bergabung bisa di 0971-333-0745. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Halo, selamat siang.
3: Dari, siapa?
1: Iya, dari Semangga nih kan.
3: Dari Kelapa Lima ya. Oh,
1: dari Kelapa Lima, Ibu Siti ya.
3: Iya.
1: Sudah lama ini tidak kedengaran suaranya. Iya, Ibu.
3: Oh ya.
1: Sudah lama nih nggak kedengaran suaranya.
3: Iya, jarang-jarang itu nggak sempat.
1: Oh, nggak sempat, sibuk berarti ya. Kabarnya baik-baik saja tapi ya, Ibu.
3: Alhamdulillah.
1: Oke, alhamdulillah. Gimana mau lagu apa nih, Bu Siti?
3: Mau lagu itu apa ya? Herlina Asendi itu Pemuda Pujaan.
1: Pemuda Pujaan.
3: Ya, Herlina Afendi.
1: Oke, mau diputarkan untuk siapa ini?
3: Yang pertama untuk Mas Yogi, selamat menjalankan tugas.
1: Baik, terima kasih.
3: Selamat sehat. Ya. Terus Ibu Utri di Seringgu, sekeluarga, mudah-mudahan dalam sehat. Untuk Abang Luhut, Bang Nasrun, untuk Abang Andam Yusuf, untuk Ibu Natalia di mana itu? Paridinoso kah sini? Ibu Lili di Kurik. Ibu Lili di Kurik. Untuk Mama Rimba di Semangga. Itu aja, kembali ke Mas Yoki. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Ibu Siti sudah bergabung dari Semangga di dari Kelapa 5 maksud kami, mohon maaf ya. Terima kasih banyak sudah bergabung ya Ibu Siti, buat Ibu Siti doa terbaik beserta keluarga ya. Oke, baik benar, kita dengar dulu ya dua lagu yang sudah di request oleh Ibu Maslia dan juga Ibu Siti tadi di segmen kedua. Dan bagi Anda yang ingin bergabung setelah dua lagu berikut ini, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz.

Baik, benar masih bersama kami dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan kita masih memiliki waktu ya, dan juga kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung. Masih tersisa 10 menit lagi. Silakan hubungi di 0971-333-0745. Nah, sembari menunggu penelpon, kami bagikan informasi ya untuk Anda. Dimana di esok hari, di hari Jumat, tanggal 4 September 2026, RRI Merauke akan menyelenggarakan Bintang Radio 2026 di pukul 9 waktu Indonesia Timur di pagi hari, sehingga kami mengajak masyarakat Merauke untuk dapat menyaksikan lomba Bintang Radio tersebut melalui Pro 2 RRI Merauke ya, di FM 96,4 MHz, dan juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming di rri.co.id. Untuk live-nya juga dapat Anda saksikan ya melalui YouTube RRI Merauke Official. Nah, dengan menampilkan 12 peserta putra dan putri, besok ada di antaranya ya, ada Sanche, Sakyal Jabar, Cindy Timisela, Eric, Angel Sapteno, Sendrawasi, Alung Renaldi, Kristina, Frida Yulita Awi, Paulina M, Hendro Mario Anasriel Yamlean, dan Miliana Dasmedare, Dasmedase ya. Nah, jangan lupa untuk mencatat waktu pastinya di esok hari ya, di pukul 9 waktu Indonesia Timur di hari Jumat 4 September 2026. Dan kami juga mengundang Bapak Ibu semuanya, terkhususnya Anda yang berdomisili di Kabupaten Merauke atau di Kota Merauke, untuk dapat hadir dalam RRI Fest yang diselenggarakan oleh LPP RRI Merauke di lapangan RRI Merauke ya, di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 11. Di mana RRI Fest 2026 ini menampilkan beragam pameran UMKM, hiburan tarian daerah, dan juga lomba bintang radio yang akan diselenggarakan di esok hari. Dan juga dapatkan cashbacknya ya pendengar, untuk 10 untuk 10 pengunjung pertama yang belanja kurang lebihnya sekitar 200.000 di 3 UMKM yang ada di halaman lapangan LPP RRI Merauke. Di mana 10 itu 10 tamu pagi dan juga 10 pengunjung di sore hari. Oke, baik, bagi Anda yang ingin bergabung masih bersama kami ya dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz.

0: Ini ulangi ya pendengar, kabar gembira khusus untuk Anda, pengunjung atau masyarakat Merauke yang hadir dan berbelanja langsung di stand-stand pelaku UMKM RRI Merauke dalam kegiatan RRI Fest di tanggal 3 hingga 4 September 2026, mulai di pagi hari dari pukul 10 waktu Indonesia Timur hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur, dan di sore hari di pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Timur, di mana masing-masing orang untuk 10 orang pertama baik pagi dan sore dengan total belanja minimal Rp200.000 dengan membeli produk dari 3 UMKM yang berbeda akan mendapatkan voucher Rp50.000. Jadi lebih hemat dan juga untung ya, karena mendapatkan cashback Rp50.000. Ayo datang dan berbelanja di halaman RRI Merauke di Jalan Ahmad Yani sebagai wujud dari dukungan kita untuk para pelaku UMKM. Oke, bagi Anda yang ingin bergabung masih bersama kami dalam program Pro Dangdut, silakan di 0971-333-0745. Dan saat ini sudah pukul 14:40 ya di waktu Indonesia Timur. Kami masih bisa menerima satu penelpon terakhir bagi Anda yang ingin bergabung. Baik, kita tunggu ya 1 menit lagi. Jika tidak ada, maka akan kami tutup dengan lagu dari Ayu Ting Ting yang berjudul Ya Iya Deh. Jadi bagi Anda yang ingin bergabung bisa di 0971-333-0745.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Siang Bro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bung Ari.
0: Bung Yogi.
1: Bung Yogi,
0: Iya.
1: semalam nggak ada.
0: Dari mana ini?
1: Ya,
0: Dari
1: aduh. Bunda Ima,
0: Oh, Bunda
1: Bung Yogi.
0: Ima. Oh iya, dari Maumere ya, Bunda.
1: Iya dong.
0: Saya pikir tadi Bu Natalia, soalnya suaranya agak mirip-mirip juga dengan Ibu Natalia ini.
1: Oh ya, terima kasih kalau ada yang mirip-mirip.
0: Iya, sama-sama. Gimana kabarnya Bunda Ima?
1: Kabarnya panas di sini, Bung Yogi.
0: Ih, panas sekali, ga?
1: Iya, sangat.
0: Ih, sama dengan Merauke, Bunda.
1: Belum ada mendung-mendungnya ya. Sudah kalau ada mendungnya, tapi ini memang panas terus.
0: Di Merauke kemarin mendung sih, cuma nggak hujan, Bunda.
1: Oh,
0: Oke
1: kalau
0: lah.
1: di Wasior, kata temanku, hujan 2 hari lalu, hujan disertai angin, terus petir.
0: Wih, serem juga ternyata. Ada
1: Iya,
0: angin, ada
1: makanya
0: petir.
1: yang kita harapkan hanya
0: Hujannya
1: hujan-hujan saja
0: aja.
1: ya.
0: Hujan
1: Iya.
0: rintik-rintik untuk menghapus debu-debu di jalan.
1: Itu dia.
0: Oke, lagunya apa
1: Sekalipun
0: nih?
1: panas, tapi hatinya selalu adem ya.
0: Benar. Lagunya apa nih, Bunda Ima?
1: Oh, lagunya dari apa? Tania ya, Sayangku I Love You.
0: Tania, sayangku, I love you. Oke.
1: Iya. Spesial buat yang menyiar nih.
0: Oke, terima kasih.
1: Jangan marah ya, bercanda.
0: Iya, aman,
1: Kalau
0: aman.
1: kita gabung-gabung terus serius kan gak enak.
0: Benar
1: Kita
0: sekali,
1: harus
0: Bunda. Harus
1: bercanda
0: bercanda.
1: dikit.
0: Hidup ini harus
1: Iya,
0: dibawa
1: yang penting
0: bercanda.
1: jangan menyinggung menyinggung hati ya.
0: Benar.
1: Jadi minta maaf sebelumnya.
0: Iya, Bunda. Aman, aman.
1: Oke, terus lanjut salam-salamnya buat Bunda Utri sekeluarga. Ada di sana juga ada Bunda Wanusu, ada Oma Deva, terus ada Bunda Wikati, ada Bunda Ana di Sorong, ada Bunda Lili di Fakfak, ada Putra Tengah, ada Bang Nasrun, dan ada teman-teman yang ada di Serui, Jayapura, Nabire, semuanya. Tanpa disebut satu persatu ya, minta maaf, semuanya dapat salam semua. Semoga kita sehat selalu, sekalipun panas, tapi tetap semangat untuk beraktivitas.
0: Bunda, tadi
1: Buat
0: lagunya
1: Bung
0: apa
1: Yogi,
0: judulnya? Kok nggak ada saya cari?
1: judulnya Sayangku I Love You.
0: Sayangku I Love You.
1: Iya.
0: Coba saya cari ya.
1: Ada toh, Kania kalau nggak salah.
0: Kania? Kania?
1: Iya.
0: Oh iya,
1: Iya.
0: ada Kania. Saya tadi carinya Tania.
1: Oke, salam salam lagunya buat yang lagi menyiar tetap semangat ya.
0: Baik, terima kasih banyak.
1: Oke, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Yuk, sampai jumpa.
0: Baik, terima kasih banyak. Selamat siang, doa terbaik ya buat Bunda Ima dimanapun berada. Oke, baik pendengar, tidak terasa kita sudah di pukul 14.45 menit ya untuk waktu Indonesia Timur. Dan sudah juga kita terima satu penelpon terakhir tadi ada Bunda Ima. Nah, sebelum kami akhiri, kami ucapkan terlebih dahulu terima kasih banyak yang sudah bergabung. Tadi ada Ibu Utri di Seringgu, Bang Luhu di Tapanuli, Ibu Maslia di Parigi, Ibu Siti di Kelapa Lima, dan yang terakhir bergabung tadi ada Bunda Ima di Maumere yang merequest lagu dari Kania, Sayangku I Love You. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa kembali ya di Pro Dangdut edisi berikutnya. Namun jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke karena sesaat lagi kami akan hadir dengan beragam berita dalam Warta Berita Daerah. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kitab Perjanjian Lama Mazmur 33 ayatnya yang ke-18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, bagi mereka yang mengharapkan akan terima kasih-Nya.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

101, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore saudara, inilah Lintas Sore Radio Republik Indonesia Merauke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Edisi Kamis 3 September 2026. Warta berita selengkapnya bersama saya Yogi Andriansyah.

0: Berita pertama, saudara, karya bakti skala besar tahun anggaran 2026 di wilayah Papua Selatan resmi ditutup Sabtu 29 Agustus kemarin. Kegiatan yang dilaksanakan TNI Angkatan Darat tersebut dinilai pembangunan dan perbaikannya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pembangunan dan perbaikan berbagai sarana dan prasarana. Pangdam 24 Mandala Trikora, Mejen TNI Fritz Willem Rizard Pelamonia menyampaikan karya bakti skala besar merupakan bentuk nyata pengabdian TNI Angkatan Darat kepada masyarakat sekaligus menjadi sarana memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Menurut Pangdam, kegiatan itu tidak hanya berorientasi pada pembangunan sarana dan prasarana, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat serta membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejumlah sasaran pembangunan yang dikerjakan dalam karya bakti skala besar di Papua Selatan antara lain pembangunan dan perbaikan jembatan, penyediaan sarana air bersih, pembangunan fasilitas sanitasi, perbaikan sarana pendidikan, serta berbagai kegiatan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Mejen Fritz Willem Pelamonia mengatakan keberhasilan karya bakti tidak hanya diukur dari jumlah sasaran fisik yang berhasil diselesaikan, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat, serta tumbuhnya semangat kebersamaan. Seluruh hasil pembangunan diharapkan dapat dijaga dan dirawat secara bersama-sama, agar dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang, khususnya untuk mendukung pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan kehidupan sosial masyarakat. Beralih ke berita selanjutnya, saudara, Lembaga Perempuan Asli Papua Selatan minta KPU Provinsi Papua Selatan memperluas jangkauan sosialisasi pemutakhiran data pemilihan berkelanjutan hingga ke tingkat kampung. Perwakilan Lembaga Perempuan Asli Papua Selatan, Elizabeth Helena, menegaskan pentingnya keterbukaan informasi bagi warga pedalaman. Menurutnya, KPU Papua Selatan perlu meningkatkan sosialisasi PDPB khususnya kepada masyarakat di kampung yang masih minim mendapatkan informasi terkait pemutakhiran data memilih. Ia juga menyoroti masalah perpindahan penduduk yang kerap terlewat dalam pendataan, mengingat pemahaman warga terkait prosedur administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan. Helena mengatakan informasi mengenai pindah domisili juga perlu lebih disosialisasikan, mengingat masih banyak masyarakat yang berpindah domisili tetapi belum memperbarui data kependudukannya. Ia berharap KPU tidak hanya berpatokan pada keakuratan data di atas kertas, tetapi juga aktif turut langsung merangkul pemilih di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Bupati Merauke Yosep Gebse menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan RRI Fest 2026 yang digelar RRI Merauke, yang sejalan dengan upaya pemerintah daerah mendorong setiap instansi untuk memiliki minimal satu kegiatan atau event setiap tahunnya. Berikut laporan Jessica Ardana.
1: Kehadiran UMKM dalam kegiatan publik memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan produk mereka secara langsung kepada masyarakat. Nova Gebse, Ketua TPPKK Kabupaten Merauke, mengatakan pembinaan UMKM juga tidak terlepas dari peran Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Merauke. Menurutnya, UMKM kuliner maupun sektor usaha lainnya perlu terus mendapatkan ruang promosi dalam berbagai kegiatan yang digelar di daerah. Ia mengajak seluruh pelaku UMKM di Kabupaten Merauke untuk lebih aktif mencari informasi mengenai berbagai kegiatan yang dapat menjadi ruang promosi produk. Nova berharap pelaku UMKM tidak hanya menunggu kegiatan yang diselenggarakan pemerintah saja, tetapi juga memanfaatkan event yang digelar pihak swasta. Mengingat, setiap kegiatan merupakan peluang bagi UMKM untuk memperkenalkan produk, sekaligus memperluas jangkauan pemasaran.
2: Ya, di setiap kegiatan kalau kita melibatkan UMKM itu sangat baik, karena ini adalah ajang promosi untuk UMKM lokal yang ada di sini, dan semoga kegiatan seperti ini mereka juga memperoleh keuntungan. Gitu. Bagus sekali. Lebih tepatnya di Dekranasda, karena Dekranasda yang membawahi UMKM-UMKM. Tapi kalau Dekra lebih banyak kerak kriya, tetapi kita juga tidak terlepas dari UMKM kuliner kayak gini. Kita sangat mendukung setiap kegiatan, memang harusnya seperti ini.
1: Nova GPC mengatakan, semakin banyak ruang promosi yang dimanfaatkan, semakin besar pula peluang produk UMKM lokal dikenal dan memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha. Keterlibatan UMKM dalam RRI Fest 2026 diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat promosi dan pertumbuhan usaha lokal di Kabupaten Merauke, dan dukungan terhadap UMKM perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui keterlibatan dalam berbagai kegiatan yang membuka akses promosi bagi produk-produk lokal. Jessica Ardana melaporkan.

0: Saudara, Anda sedang mendengarkan Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Beralih ke berita selanjutnya, Saudara, Ketua TPPKK Kabupaten Merauke, Nova Gepse, menyambut baik keterlibatan pelaku UMKM dalam kegiatan RRI Fest 2026 yang digelar di Kabupaten Merauke. Keikutsertaan UMKM dalam berbagai kegiatan menjadi ajang promosi sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan. Berikut laporan Jessica Ardana.
1: Pemkab Merauke terus mendorong pelaksanaan kegiatan yang melibatkan instansi maupun masyarakat sebagai bagian dari upaya membangun kebersamaan dan aktivitas positif. Bupati Merauke Yosef Bladi Gepse menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap pelaksanaan RRI Fest yang digelar RRI Merauke mengingat sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mendorong setiap instansi memiliki satu kalender event setiap tahunnya. Ia menilai RRI Fest menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi antara RRI dengan pemerintah daerah serta seluruh instansi yang ada di Kabupaten Merauke. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memperkuat kedekatan RRI dengan masyarakat sebagai salah satu media penyiaran terpercaya di Indonesia.
2: Terkait dengan acara RRI Fest tahun 2026 ini, kami pemerintah daerah Kabupaten Merauke mendukung pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan himbauan kami kepada seluruh instansi. Diharapkan bahwa satu instansi satu event itu minimal dalam setiap tahun. Tapi ke depan juga kita ingin seluruh misalnya perusahaan yang ada di Merauke juga bisa melaksanakan one company, one event. Nah, oleh karena itu, kegiatan-kegiatan seperti ini baik untuk kita laksanakan.
1: Di tengah perkembangan era digitalisasi dan menguatnya peran komunitas, Bupati Yosef Bladi Gepse berharap RRI dapat semakin kompetitif dalam menjalankan berbagai programnya. Menurutnya, kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman menjadi penting agar RRI tetap memiliki tempat di tengah masyarakat. Ia berharap sinergi antara RRI, pemerintah daerah, instansi, perusahaan, dan masyarakat dapat terus terbangun untuk menghadirkan kegiatan yang positif dan bermanfaat bagi Kabupaten Merauke. Jessica Ardana melaporkan.
0: Saudara, berikut ini merupakan berita terakhir. Bawaslu Provinsi Papua Selatan mendorong KPU untuk membenahi sinkronasi data kependudukan serta meningkatkan pemenuhan hak pilih bagi kelompok rentan dan masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Ketua Bawaslu Provinsi Papua Selatan, Marman, menyoroti adanya perbedaan data kependudukan dalam proses pendataan pemilih. Hal itu disampaikan berdasarkan pengalaman yang didapat saat terjadi persoalan di lapangan ketika menghadapi pemilu dan pilkada sebelumnya yang tidak terakomodir sebagai pemilih. Marman mengatakan masih terdapat ketidaksinkronan data antara penyelenggara pemilu dan pemerintah, khususnya dalam penyusunan DPS dan DPT yang menggunakan DP4 dari Ditjen Dukcapil. Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik serta pelayanan yang inklusif bagi seluruh elemen masyarakat. Keterbukaan data dan informasi perlu ditingkatkan, termasuk dalam penyampaian informasi kepada Bawaslu, serta pelayanan dan pemenuhan hak bagi kelompok rentan perlu lebih ditingkatkan, dan sosialisasi diperluas terutama ke daerah 3T. Saudara, sekian Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Saya Yugi Andriansyah menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
1: Ada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan

Siapa sih yang nggak tahu kalimat Hompimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata, Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Baik, selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz. Dan di sore hari ini masih bersama saya tentunya Yogi Andriansyah hingga nanti di pukul 17.30 menit untuk waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, di sore hari ini saya telah menyiapkan beberapa informasi untuk Anda dalam rangkaian informasi Merauke sore ini ya. Dan untuk informasi yang pertama, kami akan buka dengan informasi internasional pendengar. Informasi berikut ini terkait dengan pertemuan antara Presiden Putin dan juga Presiden Prabowo di Rusia. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Rusia merupakan mitra yang sangat penting bagi Indonesia. Menurut kepala negara, hubungan kedua negara memiliki ikatan sejarah yang dalam dan terus mengalami peningkatan. Hal tersebut disampaikan pada jamuan santap siang bersama Presiden Rusia Vladimir Putin di Rusia pada Kamis 3 September 2026 waktu setempat. Presiden mengatakan Indonesia menyambut baik peningkatan hubungan kedua negara menjadi kemitraan strategis. Hal ini menjadi alasan bagi Indonesia untuk terus mendorong penguatan kerjasama dengan Rusia. Presiden juga mengapresiasi sambutan hangat dan keramahan Putin selama kunjungan ke Rusia. Nah, kepala negara mengaku merasa terhormat dapat mengunjungi kota tersebut sekaligus berpartisipasi pada Eastern Economic Forum atau EEF ke-11. Menurut Presiden, EEF memiliki potensi besar untuk memperkuat kerjasama dengan konektivitas antar negara di kawasan. Kepala negara menekankan pentingnya kerjasama maritim dalam hubungan Indonesia dan Rusia. Ini terkait dengan posisi kedua negara yang berada di kawasan Pasifik. Menurut Presiden, Indonesia terus berupaya meningkatkan kerjasama dengan Rusia untuk menghasilkan manfaat bagi kedua negara. Kepala negara juga menyebut hubungan ekonomi dan perdagangan kedua negara juga harus terus menunjukkan peningkatan.

0: Merauke sore ini.
1: Webinar masih bersama kami dalam rangkaian informasi Merauke sore ini, dan informasi selanjutnya kita beralih ke informasi nasional, di mana BMKG catat 11.630 gempa susulan di NTT, 168 kali dirasakan oleh warga. Pendengar, BMKG mencatat gempa bumi susulan di NTT terus bertambah setelah gempa utama magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026. Hingga hari ini, Kamis 3 September 2026, pukul 5 waktu Indonesia Barat, tercatat sebanyak 11.630 gempa susulan mengguncang wilayah NTT. BMKG mengatakan rentetan guncangan diperkirakan akan terus meluruh secara bertahap hingga sekitar 4 pekan setelah gempa utama. Dari ribuan gempa susulan yang tercatat, BMKG mendata kekuatan terbesar

mencapai magnitudo 6,2. Sementara gempa susulan dengan kekuatan paling kecil yang berhasil tercatat berada pada magnitudo 0,6. BMKG juga mencatat sebanyak 36 gempa susulan memiliki kekuatan magnitudo di atas 5,0. Dari keseluruhan aktivitas gempa susulan tersebut, sebanyak 168 kejadian dilaporkan dapat dirasakan oleh masyarakat. Baik, pendengar dari NTT, kita beralih ke wilayah Merauke. Dan informasi berikut ini terkait dengan BPBD Merauke yang menyiapkan evakuasi warga jika terjadi karhutla. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Merauke memastikan kesiapan dalam melakukan evakuasi warga apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam skala besar. Kepala Bidang Evakuasi dan Penyelamatan Korban BPBD Kabupaten Merauke, Simon Linto SC, mengatakan hingga saat ini karhutla di Merauke belum terjadi dalam skala besar seperti yang pernah terjadi di Kalimantan. Menurut Simon, jika karhutla terjadi dan mengancam keselamatan warga, BPBD akan mengevakuasi masyarakat ke lokasi yang lebih aman. Evakuasi akan dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh BPBD. Dalam pelaksanaan evakuasi, BPBD juga akan bekerja sama dengan sejumlah instansi terkait untuk memastikan kebutuhan warga terdampak dapat ditangani. Salah satunya dengan dinas kesehatan yang dibutuhkan untuk dukungan ambulans, obat-obatan, dan tenaga medis. Simon juga menjelaskan BPBD memiliki tugas khusus dalam melakukan evakuasi serta menentukan lokasi yang aman bagi korban kebakaran. Sementara kebutuhan medis akan ditangani bersama instansi yang memiliki kewenangan di bidang kesehatan. Ia juga menegaskan koordinasi lintas instansi menjadi bagian penting dalam penanganan apabila terjadi bencana karhutla yang berdampak terhadap keselamatan masyarakat. Baik, pendengar, demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan di pukul 15 waktu Indonesia Timur ini dalam rangkaian informasi Merauke sore ini. Untuk selanjutnya nanti masih ada beragam informasi lainnya ya untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, selamat sore pendengar. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz. Dan untuk selanjutnya kami meminta waktu Anda untuk menyimak satu pengumuman berikut ini yang akan kami sampaikan dalam ruang layanan masyarakat. Pendengar, selamat hari pelanggan nasional, senyum pelanggan senyumku juga, melayani sepenuh hati menuju bersama membangun negeri. Pelanggan adalah energi kami untuk terus maju. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami. Kami selalu setia memberikan layanan terbaik melalui PLN Mobile. Semua makin mudah. Disampaikan kepada pelanggan PLN, sehubungan dengan kegiatan pemeliharaan jaringan listrik akan dilakukan pemadaman sementara pada pukul 9 hingga 16 waktu Indonesia Timur di wilayah Merauke Kota, Tanah Merah, meliputi Jalan Biak dan Jalan Paroko. Maksud kami Jalan Paroko, Waropko, di mana kegiatan ini dilakukan guna meningkatkan keandalan serta kualitas pelayanan listrik kepada pelanggan. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan manfaatkan aplikasi PLN Mobile atau menghubungi kontak center PLN 123. Kami ulangi, disampaikan kepada pelanggan PLN, sehubungan dengan kegiatan pemeliharaan jaringan listrik akan dilakukan pemadaman sementara pada pukul 9 hingga 16 waktu Indonesia Timur di Jalan Merauke Kota, Tanah Merah, meliputi Jalan Biak dan Jalan Paroko, Warapko. Kegiatan ini dilakukan guna meningkatkan keandalan serta kualitas pelayanan listrik kepada pelanggan. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan memanfaatkan aplikasi PLN Mobile atau menghubungi kontak center PLN 123. Terima kasih. Baik pendengar, demikian satu pengumuman yang dapat kami sampaikan di sore hari ini. Terima kasih atas waktu Anda untuk bersedia menerima pengumuman yang telah kami sampaikan. Dan untuk selanjutnya, jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Masih ada beragam hiburan dan juga informasi lainnya khusus untuk Anda.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Bangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Eh, anak Bunda gak boleh gitu ah. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

Baik pendengar, masih bersama saya Yogi Andriansyah di sore hari ini. Dan saat ini kita kembali berjumpa ya dalam Cek Fakta untuk edisi sore hari ini di hari Kamis 3 September 2026. Dan seperti biasa kami sudah menyiapkan dua informasi Cek Fakta untuk Anda. Untuk informasi yang pertama pendengar, terkait dengan unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah menolak mengeluarkan anggaran untuk tangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan karena alasan efisiensi. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari trunbaikhoax.id. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci pemerintah tolak anggaran untuk karhutla Kalimantan, hasilnya tidak ada informasi yang membenarkan klaim tersebut. Melansir dari artikel CNN Indonesia berjudul Purbaya siapkan cairan berapapun anggaran karhutla asal tidak di markup, yang tayang pada 27 Agustus 2026, menjelaskan jika Baya memang menjaga anggaran negara dengan mengimbau Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB agar tidak melakukan penggelembungan dana ketika hendak mengajukan anggaran tambahan untuk penanganan bencana. Baik, beralih ke informasi yang kedua pendengar, di mana terdapat informasi ya, di mana pemerintah menolak di mana pemerintah menolak untuk

Di mana untuk informasi kedua terkait dengan pernyataan koordinator AMPB yang menyebut RUU perampasan aset sudah disahkan. Beredar unggahan video di media sosial yang memuat klaim tentang rancangan undang-undang perampasan aset yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI pada 27 Agustus 2026. Faktanya klaim video dengan narasi yang mengatakan RUU perampasan aset disahkan DPR RI pada Agustus 2026 adalah hoaks. Dilansir dari Tempo.co, rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset tidak disahkan pada 27 Agustus 2026. Dalam video tersebut, koordinator AMPB Supriyono alias Botok tidak mengumumkan bahwa DPR RI telah mengesahkan RUU perampasan aset. Botok menyampaikan hasil audiensi bahwa DPR RI berjanji akan menargetkan RUU perampasan aset akan diselesaikan serta disahkan paling lambat pada 15 Desember 2026. Janji pimpinan DPR menuntaskan RUU perampasan aset itu kemudian dituangkan dalam surat resmi. Baik pendengar, demikian dua informasi yang dapat kami sampaikan di Cek Fakta edisi sore hari ini. Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk lebih berhati-hati lagi ya sebelum membagikan atau men-sharing informasi yang Anda temukan melalui media sosial khususnya.

Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya
1: puzzle.
0: Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Puzzle. Ini huruf U.
1: U.
0: U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

90,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya pendengar Yogi Andriansyah di sore hari ini. Dan untuk selanjutnya kita akan bersama-sama mengikuti siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita dengan topik keberagaman flora. Produksi dari RRI Palembang, RRI Palangkaraya, RRI Semarang, RRI Batam. Selamat mengikuti Beranda Asta Cita dan juga saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa kembali di esok hari di jam dinas siaran saya di pagi pukul 5 hingga 11 lewat 30 menit di siang hari waktu Indonesia Timur. Untuk selanjutnya nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Ari Arianto dalam rangkaian program Merauke malam ini hingga tutup siaran. Saya Yogi Andriansyah pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa kembali. Selamat mengikuti siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita yang akan kami relay dari Pro 3 RRI. Selamat sore.

0: Randa Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kita di Beranda Astacita Berjaringan di hari Kamis ini. Dimulai dari pertama, kita akan ke RRI Palembang dengan tema Pertanian Selaras Alam Menjaga Keragaman Flora Melalui Praktek Pertanian. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Keragaman flora merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan. Berbagai jenis tumbuhan memiliki peran dalam menjaga tanah, air, serta menjadi bagian dari habitat bagi makhluk hidup lainnya. Namun, perkembangan aktivitas manusia dan perubahan kondisi lingkungan dapat mengancam keberadaan berbagai jenis tumbuhan, termasuk ekosistem yang menjadi tempat hidupnya. Lalu, bagaimana praktik pertanian dapat dilakukan tanpa mengabaikan kondisi alami lingkungan dan keberagaman flora di dalamnya? Berikut ulasannya dalam Beranda Astacita Berjaringan. Pertanian tidak hanya berkaitan dengan bagaimana menghasilkan pangan, tetapi juga bagaimana menjaga hubungan yang seimbang antara manusia dan alam. Salah satu pendekatan yang kembali didorong Sarekat Hijau Indonesia jadi bagian dari upaya menjaga keanekaragaman hayati, sekaligus menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pertanian selaras alam dan kaitannya dengan keragaman flora, berikut wawancara Ega Dwianti bersama Ketua DPW Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan, Muhammad Husni SPMSI.
3: Pak Husni, Sarekat Hijau Indonesia ya saat ini kembali mendorong konsep pertanian selaras alam. Sebenarnya apa nih Pak yang dimaksud dengan pertanian selaras alam dan apa nih prinsip utama yang ingin dibangun melalui pendekatan ini Pak?
4: Baik, untuk itu ya, pertanian yang dimaksud selaras alam itu ya sebenarnya ada prinsip utamanya. Pada dasarnya adalah bertani yang tidak menempatkan alam hanya sebagai objek produksi, tapi bagaimana kita menjadikan alam itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jaga dan keseimbangannya. Artinya kita berpikir bahwasanya bertani itu selain kita dapat menghasilkan produksi, kita tidak juga merusak alam itu sendiri. Misalnya dengan menjaga kesuburan tanah, keanekaragaman hayati tetap hidup, dan petani juga dapat menghasilkan kehidupan yang layak gitu. Pada prinsip utamanya ya, dengan mengikuti proses dan kemampuan alam, bukan berarti kita harus melawannya. Kita membangun kesuburan tanah, memanfaatkan sumber daya lokal, mengurangi ketergantungan terhadap pestisida ataupun bahan kimia dan input dari luar. Agar mengapa? Agar habitat bertani secara lokal itu tetap terjaga. Secara definisial itu bagaimana kita bertani secara organik dengan memanfaatkan potensi wilayah ataupun alam itu sendiri.
3: Baik, Pak Husni, kalau kita kaitkan dengan tema keragaman flora, bagaimana praktik pertanian selaras alam ini dapat membantu menjaga keragaman jenis tumbuhan dan juga keseimbangan ekosistem, Pak?
4: Kalau dikaitkan dengan bagaimana menjaga keanekaragaman flora dan keseimbangan ekosistem ya, sebenarnya sederhana. Artinya kita bertani dengan memanfaatkan potensi gitu. Misalnya kita tidak menggunakan bibit-bibit yang kita datangkan dari luar gitu. Kita bisa membibitkan secara alami dengan bibit-bibit yang lokal dan juga memanfaatkan unsur hara yang ada di wilayah itu sendiri. Misalnya kita bisa mengandalkan satu jenis tanaman atau monokultur secara terus-menerus dan dapat membuat ekosistem ini lebih aman, tidak rentan. Dan juga bisa juga kita melakukan diversifikasi tanaman, seperti selain kita menanam tanaman

0: tanaman hortikultura, kita juga bisa menanam tanaman obat ataupun tanaman-tanaman lain yang memang mendukung tanaman-tanaman yang kita tanam, seperti pohon-pohon lokal gitu. Ketika ini terjadi, maka kita tidak akan melawan bentang alam, dan habitat-habitat lokal kayak flora fauna dia akan tetap terjaga dengan tanaman-tanaman lokal itu.
1: Baik, Pak Husni, kalau dalam penerapannya, seperti apa Pak praktik pertanian selaras alam yang dapat dilakukan petani agar tetap produktif, tetapi tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan?
0: Ya, artinya petani tidak harus memiliki antara memilih antara produktif atau menjaga lingkungan, tapi bagaimana petani itu bisa melakukan secara bersama. Misalnya praktiknya dapat melakukan agroforestry atau tumpang sari secara rotasi tanaman, juga bisa menggunakan pupuk organik, dan juga pemanfaatan kompos, pengendalian hama secara alami ataupun kehati, dan juga konservasi tanah dan air ini dapat terjaga, serta bagaimana petani juga memanfaatkan tanaman lokal yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, misalnya dalam satu lahan kita tidak hanya ditanam dengan satu komoditas, tetapi bagaimana kita kombinasikan dengan tanaman pangan, tanaman buah, serta tanaman obat. Seperti yang saya bilang tadi, juga kita membuat tanaman pelindung, dan sisa-sisa tanaman yang juga dianggap sebagai limbah ataupun sampah itu bisa kita kembalikan menjadi bahan organik. Untuk apa? Untuk menyuburkan unsur hara yang ada di tanah, sehingga tidak terjadi kematian dari mikroorganisme yang ada di tanah itu kalau dia tetap terjaga. Dan juga bagaimana produktivitas dari tanaman kita juga akan meningkat dengan memanfaatkan benih-benih lokal dan pemanfaatan pupuk organik itu.
1: Baik, Pak Husni, di tengah perubahan iklim dan juga ancaman kehilangan keanekaragaman hayati ini, bagaimana pertanian selaras alam dapat menjadi salah satu upaya untuk menghadapi tantangan tersebut nih Pak?
0: Iya, sebenarnya ya perubahan iklim ini sudah nyata ya, dengan terjadinya pergeseran dan kemajuan teknologi gitu kan. Sebenarnya pertanian selaras alam ini juga dapat menjadi salah satu jawaban. Karena kenapa? Karena tanaman yang lokal dan selaras alam itu bisa membuat pertanian tidak tergantung pada satu jenis komoditas. Dimana tanah kita ini kan banyak kaya bahan organik yang mampu menyimpan unsur hara dan air lebih baik. Vegetasi membantu juga menjaga mikroklimat atau mikroorganisme dan keberadaan berbagai tanaman serta organisme menciptakan ekosistem yang stabil. Nah, sederhananya yang tidak kalah penting, pendekatan ini juga bisa membantu kita bagaimana menjaga keanekaragaman hayati sebagai modal kehidupan. Artinya kita tidak boleh mewariskan kepada generasi kita untuk tanah yang tidak subur lagi gitu, dan bentang alam yang miskin. Dengan kita melakukan pertanian selaras alam dalam menghadapi perubahan iklim ini, ya ini menjadi solusi yang menurut saya itu sangat real, karena dapat menjaga kesuburan dan tidak merusak keanekaragaman hayati.
1: Baik, terakhir Pak Husni, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut menjaga keberagaman flora dan juga mendukung praktik pertanian yang lebih selaras dengan alam nih Pak?
0: Sederhananya tidak banyak ya gitu yang harus dilakukan oleh masyarakat, tapi pada prinsipnya ya, bagaimana petani dan masyarakat itu menanam dan merawat tanaman lokal, membuat kebun beragam di pekarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan juga menjaga sumber daya air, serta mengurangi penggunaan bahan kimia yang terlalu berlebihan. Dan juga petani juga bisa memilih dan membeli produk dari petani yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Artinya bagaimana prinsip dari masyarakat dan petani itu harus selaras. Selain kita mendukung petani bertani selaras alam, dan juga masyarakat juga sadar bahwasannya penting untuk menjaga dan membeli produk itu. Karena mengapa? Karena ketika produk pertanian selaras alam tidak laku di kancah masyarakat, maka pertaniannya akan punah gitu. Dan juga harus dilibatkan pendukungan dari pemerintah yang mampu menggerakkan secara universal, bukan hanya percontohan gitu kan. Artinya di sini perlu adanya kebijakan dari pemerintah agar mendukung pertanian selaras alam untuk mengatasi ataupun mitigasi dari perubahan iklim.
1: Baik, Pak Husni, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya dan informasinya. Terima kasih juga untuk Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan. Sukses selalu ya Pak ya.
0: Baik, sama-sama.
2: Dari perbincangan tersebut, dapat dipahami bahwa pertanian tidak hanya berbicara mengenai produksi pangan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan. Melalui pertanian selaras alam, kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keberagaman hayati yang ada di dalamnya. Menjaga keragaman flora menjadi bagian penting karena keberadaan berbagai jenis tumbuhan turut mendukung keseimbangan alam dan keberlanjutan kehidupan. Karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk membangun praktik pertanian yang tidak hanya memberikan manfaat saat ini, tetapi juga tetap menjaga sumber daya alam bagi generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita Berjaringan mengenai pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktik pertanian berkelanjutan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kita untuk semakin bijak dalam memanfaatkan alam dan menjaga keberagaman flora di sekitar kita.
3: Beranda Astacita.
4: Iya pendengar, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Beranda Astacita Berjaringan dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktek pertanian berkelanjutan. Kita lanjutkan dari RRI Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Mari kita dengarkan bersama pendengar.

0: Selamat berjumpa dalam Beranda Astacita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Keragaman Flora Bawang Dayak. Bicara soal kekayaan hutan Kalimantan Tengah, kita tidak bisa lepas dari rahasia herbal legendarisnya Bawang Dayak. Namun, di balik setiap racikan obat tradisional yang berkhasiat, ada tangan-tangan terampil yang merawat warisan leluhur ini agar tetap lestari. Bersama saya Setiarseno, hari ini kita akan mengetahui langsung khasiat dari bawang dayak sebagai obat tradisional. Pendengar, Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana keragaman flora bawang dayak dari seorang pengrajin obat tradisional bawang dayak yang akan membagikan kisah dan rahasia pengolahannya. Bersama rekan kami Suneta, kita akan mendengarkan langsung cerita dari pemikiran Ibu Kamilianti, pengrajin obat tradisional bawang dayak. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Berbicara bawang dayak, obat tradisional Dayak Kalimantan Tengah, saat ini saya sedang berada dengan Ibu Kamilianti, salah seorang pembuat atau pengrajin ya obat tanaman tradisional Kalimantan Tengah. Kita berbicara bawang apa nih, Bu? Bawang dayak. Iya, bawang dayak. Nah, bawang dayak berbeda dengan bawang bombay ya, Bu ya. Seperti apa nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Ibu Kamilianti terkait bawang dayak. Silakan, Bu.
2: Ya, ini bawang dayak. Bawang dayak ini memangnya itu tumbuhnya di hutan. Pada awalnya dia tumbuh di hutan. Kalau kita musim orang bikin ladang, bawang dayak ini diambil dari hutan, ditanam di, kalau bahasa dayaknya tuh di punbinyi. Nah, tempat kita apa itu nanam pertama, nanam padi. Jadi di situ kalau bawang dayak ini tumbuh mekar, berarti dalam 3 bulan berarti kita itu nanam padi, itu padi kita tuh bagus berbuah menghasilkan.
1: Bawang dayak ini juga bisa sebagai pertanda juga, Bu ya.
2: Iya, pertanda.
1: Sebelum melakukan penanaman padi.
2: Iya, betul. Nah, bawang dayak juga bisa pertanda juga sebelum menanam padi. Dan bawang dayak ini bermanfaat sekali untuk berbagai macam penyakit seperti tumor kanker, jantung, kolesterol, kencing manis. Juga ini untuk apa itu, mencegah penyakit diabetes. Bagus kalau kita tidak punya diabetes, kita minum ini rutin, kita mencegah diabetes. Diabetes juga kencing manis tumor kanker juga bagus. Juga ini mengandung antioksidan. Nah, itu kegunaan bawang dayak ini banyak bermanfaat sekali untuk daya tahan tubuh kita berbagai macam jenis tumor kanker. Nah, itu.
1: Nah, bawang dayak ini sendiri, Bu ya, sudah menjadi warisan leluhur tentunya ya, sebagai obat penyembuhan berbagai penyakit yang Ibu katakan tadi. Nah, seperti apa nih, Bu? Ibu melihat bawang dayak ini untuk masyarakat khususnya Kalimantan Tengah penggunaannya, apakah banyak dari masyarakat ini meminati gitu ya, Bu ya, istilahnya yang suka mengkonsumsi dari bawang dayak ini sendiri?
2: Iya, betul. Bawang dayak ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Sekarang setelah bawang dayak ini sudah sekian tahun kita memperkenalkan untuk masyarakat, mereka banyak diminati dengan berbagai kalangan masyarakat, tua maupun muda, ada yang masih umur 17 tahun, mereka ke rumah membeli ini dengan kena kanker payudara. Kanker, jadi mereka tahu hanya bawang dayak untuk kanker payudara. Terus kita memberi resep yang lebih bagus lagi, bukan hanya bawang dayak untuk ini, ya kita kasih lagi yang lain, ya ramuan yang lain supaya mematikan sel-sel kanker. Nah, itu. Nah, jadi bawang dayak ini sangat bermanfaat sekali untuk kanker. Nah, itu.
1: Nah, kalau anak usia, anak-anak nih, Bu, bisa nggak mengkonsumsi ini atau masih belum bisa? Ada aturan nggak seperti itu?
2: Itu bisa, anak-anak biarpun umur 1 minggu bisa kita kasih ini. Kalau dia diare atau disentri, kita kasih cukup dengan kita peras, taruh di air, ambil dikit, peras, ambil, tutup 2 tetes, taruh di sendok, dicampur dengan air biasa, air hangat. Itu kalau disentri atau diare. Nah, anak-anak kecil.
1: Itu bawang dayaknya yang misalnya kita ambil nih Bu ya, dari tanah langsung, itu yang masih mentah, itu seperti apa modelnya yang bisa diambil untuk dijadikan obat?
2: Ini bawang dayak ini sebenarnya kita ambil itu yang di usia 2 bulan yang sudah bisa kita ambilkan. Kalau masih baru-baru bisa, tapi khasiatnya agak kurang. Itu tidak bagus juga. Yang bagusnya tuh dari 2 bulan ke atas baru kita menggunakan untuk obat. Nah itu.
1: Bawang dayak ini kita gambarkan memang seperti bawang ya Bu ya modelnya?
2: Iya betul, seperti bawang merah.
1: Ukurannya?
2: Ukurannya ada yang lebih besar dan ada juga yang terlalu kecil. Cuma perbedaannya itu di rasa. Nah, rasa dan manfaat. Nah, itu.
1: Kalau dia ukurannya besar itu seperti apa, Bu? Apakah sebesar buah bengkuang itu, Bu? Ada enggak?
2: Atau enggak juga. Ya, dia kecil ya. Dia agak kecil seperti apa ya? Itu
1: bawang bombay.
2: Bawang bombay kecil dikit. Iya. Iya, kecil lagi dari bawang bombay.
1: Iya, jangan makan bawang bombay. Tapi bawang bombay juga bagus ya, Bu, untuk makanan.
2: Iya, bawang bombay juga.
1: Oke.
2: Bagus.
1: Nah, kembali ke bawang dayak nih, Bu. Ini kan udah jadi dalam bentuk racikan nih, Bu ya.
2: Iya.
1: Tinggal diseduh.
2: Tinggal diseduh.
1: Tinggal diseduh. Ini tahan berapa lama ini, Bu? Keawetannya. Yang aman gitu.
2: Oh iya.
1: Biasanya kalau ini kan kadaluarsanya gitu
2: iya,
1: istilahnya.
2: Iya, betul. Sekarang kan kita memang betul-betul alami tanpa mengandung bahan kimia dan saya tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi ini minimal 3 bulan. 3 bulan dia sudah kalau kurang kering dia berjamur. Nah, dan berubah ke hitam-hitaman. Itu kita tidak bisa kegunaan lagi, kita buang. Itu ganti lagi itu. Tapi alhamdulillah selama ini kita tidak ada terbuang karena betul-betul sangat bermanfaat dan peminatnya alhamdulillah agak banyak dari yang biasa.
1: Okay. Iya. Jadi belum ada keluhan juga dari konsumennya Bu ya untuk bawang dayak ini misalnya belum apa namanya ini udah rusak apa macam gitu.
2: Belum ada. Iya.
1: Karena benar-benar murni racikan sendiri Bu ya. Jadi ada saran nggih untuk konsumen jangan dikonsumsi kalau sudah begini-begini.
2: Iya betul. Ini sarannya apabila sudah berubah warna ramuan herbalnya di dalam plastik yang dikemas itu kalau sudah berwarna agak hitam atau kejamur-jamuran itu jangan digunakan lagi. Alangkah jangan digunakan lagi karena itu bisa menyebabkan kita agak mual gitu perih. Jadi itu memang itu tidak ada racunnya. Dia tidak bisa meracun. Cuma perasaan kita nggak enak gitu aja makannya.
1: Ya. Cuman merasa mabok aja di dalam.
2: Iya. Sebenarnya itu untuk mengobati disentri. Tetapi kalau kita minum, kita bisa disentri gitu. Karena jamurnya tadi itu.
1: Jadi sebaiknya pendengar ketika bawang dayak ini sudah berubah warna, sebaiknya jangan dikonsumsi aja gitu. Lebih baik mencari yang baru gitu ya, yang kemasan yang baru lagi atau membeli baru lagi.
2: Iya, betul.
1: Oke, yang terakhir barangkali Bu sarannya untuk pendengar ya, dimanapun berada, kalau bisa seperti apa nih untuk bawang dayak biar lebih berkembang lagi dan dilestarikan lagi.
2: Ya, kita berharap kepada pendengar agar dimanapun berada agar bisa menanamnya masing-masing di lingkungan rumah, di samping-samping rumah. Nah, untuk bawang dayak ini jangan hanya menanam untuk bunga, itu dimanfaatkan untuk obat. Nah, suatu saat kita luka di dalam di tangan, ibaratnya kita luka kecil, kita ambil aja, kita gunakan, kita tumbuk langsung, kita tempel tempat luka. Itu dia kering, rasanya pedih, itu bagus. Jadi berharap kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar bisa menggunakan dan bisa menanamkan bawang dayak di pergelangan rumah.
1: Iya. Baik, terima kasih Bu.
2: Sama-sama.

Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa sebuah pelajaran berharga dalam bawang Dayak bukan sekedar flora bawang dengan khasiat penyembuhannya, tetapi juga tentang dedikasi para pengrajin yang menjaga kelestarian warisan budaya dan alam Kalimantan Tengah. Demikian persembahan kami RRI Palangkaraya dalam beranda Asta Cita. Akhir kata, saya Setia Arseno bersama kerabat kerja beranda Asta Cita produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Miranda Astacita.
1: Ya pendengar, kita setelah mendengarkan tadi Beranda Astacita berjaringan dari RRI Palangkaraya, keragaman flora bawang Dayak yang juga punya banyak manfaat, hanya tidak hanya untuk pengobatan tapi juga pelestarian dari alam di Palangkaraya tentunya. Dari RRI Palangkaraya kita beralih ke RRI Semarang, pendengar, dengan tema Taman Bawah Air Pesona Flora Aquaspace. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan sebuah taman hijau yang asri, lengkap dengan rimbunya pepohonan, namun berada di dalam air? Sore ini saya Rosi dari RRI Semarang bersama Anda dalam Beranda Astacita Nasional Keragaman Flora dalam judul Taman di Bawah Air Pesona Flora Aquascape. Seni menata tanaman, air, batu, dan kayu di dalam akuarium ini kian digandrungi. Namun, bintang utama dari ekosistem mini ini tidak lain adalah keanekaragaman floranya. Tanaman aquascape bukan sekadar hiasan, melainkan paru-paru yang menghidupkan dunia bawah air. Ada beragam flora yang bisa digunakan untuk aquascape, seperti yang disampaikan oleh Ahmad Syakir, salah satu pegiat aquascape berikut ini.
3: Untuk aquascape gini, Mbak, untuk tanaman nih, sebenarnya kan itu jenisnya banyak, kan. Yang pertama kan dibedakan dari kebutuhan nih, maksudnya ada yang gampang, ada yang middle ya, aku bilang ya, tengah-tengah, sampai yang susah, kan. Jenisnya juga banyak banget, kalau suruh nyebutin satu-satu juga, ya ratusan jenis pun ada, kan. Cuma kalau yang umum atau yang biasa dijual di pasaran, biasanya kan tanaman yang mudah, contoh seperti anubias, ada tanaman endemik dari Indonesia juga, contoh Puce Palandra, ada juga kadaka atau java fern, sama ada valisneria, itu tanaman aquascape yang biasanya atau yang umum ditemukan di pasaran.
2: Memasuki dunia flora aquascape, kita akan disambut oleh berbagai jenis tanaman dengan karakteristik yang unik. Di bagian depan akuarium atau biasa disebut foreground, kita sering melihat hamparan karpet hijau yang memanjakan mata. Salah satunya adalah kuba. Tanaman kerdil ini membentuk karpet padat yang menyerupai padang rumput di dasar air. Bergerak ke bagian tengah atau midground, ada anubias, sang tanaman tangguh. Dengan daunnya yang hijau tua dan tebal, anubias menjadi favorit karena perawatannya yang sangat mudah, cukup diikatkan pada bongkahan kayu atau batu fosil. Sementara, di bagian latar belakang atau background, tanaman berbatang tinggi seperti rotala siap memukau kita. Lalu, adakah tanaman air tapi kurang cocok untuk aquascape? Berikut kembali penjelasan Bapak Ahmad Syakir.
3: Kalau itu, sebenarnya sama aja ya, kan? Kalau ngomongin tanaman air yang umum di luar ranah aquascape, contoh yang biasanya tersedia di toko-toko taman, kan mereka biasa sedia kayak lotus atau teratai, terus melati air, itu pun sebenarnya bisa diterapkan di aquascape. Jadi kalau ngomong bedanya sebenarnya yang biasa dipakai di di taman-taman atau yang umum lah, sebenarnya sama aja. Soalnya itu misal ditaruh di dalam air, itu bisa beradaptasi, Mbak. Contoh yang teratai itu tadi, kan? Biasanya kan ditaruh di mungkin di peralian dangkal ataupun pot-pot yang airnya dangkal, kan ada ditato teratai, cuma dimasukin ke dalam air, kan itu biasanya daunnya bakal berubah warna juga. Jadi sebenarnya bisa beradaptasi juga.
2: Setiap helai daun flora aquascape memegang peran krusial bagi ekosistem akuarium. Melalui proses fotosintesis, tanaman-tanaman ini menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh ikan, lalu mengubahnya menjadi oksigen terlarut yang kaya. Flora aquascape adalah benteng pertahanan alami yang menjaga air tetap jernih dan sehat. Keragaman flora air atau tanaman akuatik ini memang cukup unik. Ternyata bukan hanya untuk dalam ruangan, tetapi bisa juga untuk luar ruangan. Adakah perbedaan di antara keduanya? Kembali Bapak Ahmad Syakir memaparkan.
3: Kalau ukuran, kalau untuk tanaman akuatik, misal ditaruh di outdoor, Kalau ngomongin ukuran dulu ya, sebenarnya ada faktor ukuran juga, terutama di kedalaman nih. Jangan terlalu dalam kalau misalnya untuk tanaman akuatik di outdoor, yang pertama itu. Yang kedua, kalaupun misal pengen bening ya, baik itu kolam, akuarium dan lain-lain, misal ditaruh di outdoor, itu tanamannya harus banyak. Soalnya tanaman itu juga, apa ya Mbak, membantu menjernihkan air, bahasanya kayak gitu. Jadi misal ditaruh di outdoor, biasanya saya itu pakai tanaman yang banyak atau kita padatin pas waktu planting awal atau di penanaman awal. Kalau untuk di outdoor bisa sih Mbak, anggap aja apa ya, karena aku pernah bikin kolam dengan tanaman akuatik atau yang biasa untuk aquascape itu bisa aja. Ataupun akuarium ditaruh di outdoor saya juga pernah bikin Mbak, jadi nggak ada masalah.
2: Merawat tanaman bawah air ini memang gampang-gampang susah. Butuh tiga pilar utama, yakni cahaya yang cukup sebagai pengganti matahari, nutrisi, serta suntikan gas CO2 bagi jenis tanaman tertentu yang butuh perawatan ekstra. Kemudian, bagaimana sih cara merawat aquascape?
3: Kalau untuk pemeliharaan tanaman, yang penting kuncinya di maintenance saja sih, Mbak. Jadi pemeliharaan, terutama diganti air, durasi ganti air, kan? Jadi ya paling nggak seminggu sekali lah. Terus yang kedua mungkin dari lampu atau pencahayaan itu jangan over, mungkin maksimal 8 jam saja sehari, kan? Sisanya mungkin pemupukan berkala saja lah. Pemupukan itu tergantung jenis tanaman. Tapi kalau secara umum yang perlu diperhatikan di maintenance atau di ganti air, itu yang wajib terutama.
2: Rizky Maulana, seorang pemuda yang menaruh ketertarikan pada aquascape, juga memaparkan betapa unik seni merawat tanaman air ini.
0: Sebenarnya saya mulai suka sama aquascape baru-baru ini sih, karena memang tertarik sama cara bagaimana aquascape tuh dipelihara. Jadi bukan cuman ikannya aja yang kita rawat, tapi juga ada tanaman. Yang buat saya tertarik mungkin proses cara merawat aquascape-nya sendiri ya. Mungkin kalau cuman merawat akuarium biasa kan cuman merawat ikannya, ngasih makan, ganti air. Tapi kalau aquascape tuh mungkin lebih teliti lagi dalam merawatnya, lebih sering ganti filter atau bagaimana. Jadi ada tantangan tersendiri dan membuat jadi lebih seru kayaknya kalau itu. Kita bisa men-set up akuarium itu menjadi seperti habitat asli ikan, atau mungkin bisa di-set up seperti entah air terjun, pegunungan, atau sungai, seperti itu. Yang paling menarik tentunya bagian setupnya ya, tentang tema apa yang mau kita ambil. Mungkin kita ambil tema sungai atau mungkin habitat asli ikan yang mau ditempatin di aquascape tersebut, seperti itu. Yang membuat penasaran mungkin cara setting aquascape-nya sendiri ya di aquarium, dan juga merawat tanaman air itu mungkin agak sulit karena tanaman air itu rawan mati gitu. Jadi ada perawatan khusus lah.
2: Menghadirkan keanekaragaman flora dalam aquascape ibarat membawa sepotong keajaiban alam. Ia mengajarkan kita tentang kesabaran, keseimbangan, dan bagaimana kehidupan saling mendukung satu sama lain. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Mari terus jaga dan nikmati keindahan alam melalui keragaman flora Indonesia. Sampai jumpa.
4: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita Berjaringan. Setelah tadi kita dari RRI Semarang dengan tema Taman Bawah Air, Pesona Flora Aquascape. Kita lanjutkan di Beranda Asta Cita Berjaringan dari RRI Batam dengan tema Ekosistem Mangrove Untuk Masa Depan. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
5: Desa Kampung Tua Bakau Serip, Pandang Tak Jemuh, yang berlokasi di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dahulunya adalah tempat yang tidak ingin dikunjungi oleh siapapun. Lokasi ini dikenal kumuh dan terdapat banyak sampah yang dibuang oleh orang dan pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, berawal dari ketulusan hati seorang masyarakat pesisir, takdir kawasan ini berubah total menjadi kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Sebuah destinasi hijau yang bersih, indah, dan memberikan dampak besar bagi ekosistem. Gary David Semet, yang merupakan ketua desa wisata Pandang Tak Jemu, berhasil melestarikan flora dan fauna di 150 hektar pesisir Pantai Nongsa.
4: Perkenalkan, nama saya Gary. Saya adalah pengelola ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu, juga sebagai ketua desa wisata yang ada di Kampung Tua Bakau Srip, Kelurahan Sambau, Kota Batam, yaitu ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang desa wisata Kampung Tua Bakau Srip, Pokdaris Mangrove Pandang Tak Jemu. Awalnya lokasi ini dulu adalah lokasi yang mungkin semua orang tidak akan mau datang ke sini. Kenapa demikian? Karena lokasi ini dulu adalah lokasi yang sangat kumuh dan busuk dan jorok sekali, sehingga singkat cerita ini tempat TPA lah gitu, tempat buangan sampah. Kami sebagai penduduk pesisir berupaya bagaimana menciptakan lokasi ini menjadi lokasi yang bersih, lokasi yang bisa berdampak terhadap masyarakat, sehingga kita menciptakan lokasi ini menjadi sebuah kawasan ekowisata. Berawal dari ketulusan hati kami sebagai penduduk pesisir, kami berupaya bagaimana lokasi yang dulunya lokasi ini adalah lokasi yang kumuh, tempat buangan sampah, sehingga kita jadikan lokasi ini menjadi kawasan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun lokal, sehingga bisa berdampak terhadap alam, berdampak terhadap masyarakat. Kami berupaya bagaimana membersihkan, kemudian merangkul masyarakat, mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat sadar atau mengetahui bahwasanya ternyata pohon mangrove ini sangat banyak sekali potensinya. Selain bermanfaat untuk iklim dunia, bermanfaat untuk ekosistem flora dan fauna, keanekaragaman hayati, namun ternyata lokasi pesisir yang dulunya kumuh ini kita bisa jadikan sebagai kawasan wisata, yaitu desa wisata Kampung Tua Bakau Srip, mangrove Pandang Tak Jemu, yang bisa dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
5: Di balik keasriannya, kawasan ini menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Berdasarkan kunjungan para akademisi, Gary mengatakan flora dan fauna di sini sangat beragam.
4: Jenis flora dan fauna yang ada di sini sangat banyak sekali ya. Kebetulan kami bekerjasama dengan beberapa akademisi, kurang lebih ada sekitar pohon mangrove, jenis pohon mangrove di sini ada kurang lebih hampir 15 jenis pohon mangrove. Kemudian satuannya sekitar 52 jenis satwa yang ada di sini. Dan lokasi ini tetap kita jaga dan lestarikan, dan kita tahu bahwasannya kawasan pesisir terutama mangrove itu sekali manfaat dan fungsinya. Selain mencegah banjir, abrasi, bencana, dan lain sebagainya.
6: Saatnya kita ikuti azan maghrib

0: الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف ودرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kita ikat pohon mangrove atau bibit mangrove ini ke ajirnya atau tokat penegaknya.
2: Restorasi lingkungan yang dilakukan memberikan berkah alam dan ekonomi bagi masyarakat kampung Tua Bakau Serit. Kotopok Darwis Pandang Bajemu, Ibu Asnindar, menyampaikan kawasan ini menawarkan paket wisata edukasi dan cendramata. Terkadang, mereka juga menampilkan pertunjukan seni.
3: Pandang Tajemu ini sangat memberikan dampak positif buat kami sebagai warga Kampung Tua Bakau Serit. Dalam hal di ekowisata mangrove Pandang Tajemu ada beberapa paket-paket edukasi yang memang kita buat untuk turis-turis mancanegara. Sangat luar biasa buat kami para pelaku IKM, khususnya kami yang ada di Kampung Tua Bakau Serit ini, apalagi dalam hal beberapa paket-paket edukasi yang kami dapatkan, terutama kami sebagai pelaku IKM itu memang ada beberapa poin-poin yang bisa kami ambil dari nilai positifnya dalam hal kami langsung mengedukasi untuk tamu-tamu mancanegara. Di sini juga kami menyediakan beberapa atraksi seni budaya. Salah satunya kami di sini juga mempunyai sanggar tari Pandang Tajemu, dan memang anak-anak sekolah yang memang mereka juga mempunyai bakat dalam hal menari, terus dalam hal juga memberikan penjelasan terhadap tamu-tamu yang ada di sini. Jadi memang banyak sekali yang bisa kami dapatkan dampaknya dari adanya ekowisata mangrove Pandang Tajemu.
4: Kalau dari pemerintah ada support nggak, Bu, untuk Pandang Tajemu?
3: Luar biasa untuk supportnya pemerintah, karena memang dalam hal prasarana yang ada di sini memang kita juga memang masih kurang. Dengan adanya pemerintah di sini mungkin boleh dilihat bahwasannya di sini juga udah banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah dalam hal pengembangan prasarana di sini, terutama lalu juga ada bantuan dari beberapa teman-teman agent travel, juga mereka membawa tamu-tamu ke sini.
2: Menjaga ekosistem pesisir kota adalah investasi masa depan. Agar alam tetap lestari dan udara sehat tetap terus dirasakan oleh anak cucu mendatang. Karena satu pohon mangrove yang ditanam hari ini adalah benteng kehidupan bagi bumi esok hari.
1: Save mangrove, save the earth. Mangrove jaga dan lestarikan.
5: Ya pendengar, itu dia dari Beranda Asta Cita Berjaringan dari RRI Batam dengan tema ekosistem mangrove untuk masa depan. Yang sebelumnya juga ada RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam menjaga keragaman flora untuk praktik pertanian. Lalu ada RRI dari Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak, dan RRI Semarang dengan tema taman bawah air pesona flora aquascape. Dan untuk Anda pendengar, itu dia sekian untuk Beranda Asta Cita Berjaringan pada hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Jakarta sore ini.
6: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
7: Saya mau sekolah. Saya mau jadi guru supaya bisa ajar adik-adik dong di kampung.
8: Saya juga mau jadi perawat supaya bisa bantu orang-orang di sini.
9: Ayo anak-anak, belajar yang rajin ya. Masa depan ada di tangan kalian semua.
10: Siap, Bapak Guru.
11: Bapak, Mama, saudara-saudara semua, kamu dengar ya. Masih banyak itu anak-anak Papua yang punya semangat belajar tinggi, tapi dorang belum dapat kesempatan sekolah yang baik. Karena itu, hadirlah Sekolah Rakyat, tempat belajar bagi anak-anak yang mau raih masa depan yang jauh lebih baik. Di sini, dorang itu belajar ilmu pengetahuan, keterampilan, juga nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong. Bapak, mama, mari kasih dukungan. Ajak anak-anak ke sekolah, kasih mereka semangat, dan bantu dorang terus untuk belajar. Karena satu anak yang sekolah hari ini bisa jadi harapan besar bagi Papua di esok hari. Sekolah rakyat tempat tumbuh mimpi dan harapan. Mari sama-sama bangun generasi Papua yang cerdas, mandiri, dan berdaya saing. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Dri, nanti kita nongkrong di sini aja ya. Enak tempatnya.
1: Shhh, pelan dikit, Dit. Di sebelah itu kan lagi ada orang yang ibadah.
0: Oh, iya ya. Aku gak sadar.
1: Kita harus saling menghormati, Dit. Walaupun beda agama, mereka itu lagi berdoa tahu. Butuh suasana yang tenang.
0: Iya juga sih. Kalau kita yang lagi ibadah, pasti mau dihargai juga.
1: Nah, itu dia, Dit. Saling menghormati itu sangat penting.
0: Oke deh, kita cari tempat lain aja. Biar mereka bisa ibadah dengan nyaman.
1: Setuju, Dit.
0: Perbedaan bukan penghalang. Yuk hormati tempat ibadah agama lain. Ciptakan hidup rukun dan damai. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udit. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang, kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya, ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
2: I feel so good.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa sebagian besar pesawat komersial dicat warna putih? Ternyata, warna putih di bodi pesawat itu dapat memantulkan sinar matahari, serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. Eits, tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan, seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Jadi, di balik kesederhanaan warna putih pada bodi pesawat komersial, terdapat banyak alasan praktis, kan?

Selamat malam pendengar, Anda masih di siaran Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di siaran ya pada malam hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian di siaran pada malam hari ini. Nah, untuk Anda semuanya, lagu-lagu hiburan masih coba kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tentunya juga ragam informasi masih akan kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar. Nah, untuk Anda semuanya ya yang saat ini yang sedang mendengarkan dengan beragam kesibukan-kesibukan Anda pun, pastikan ya Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Nah, pendengar di mana pun Anda berada, saat ini sudah dipukul 18.32 menit. Dan untuk Anda semuanya ya, pastikan Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke pendengar.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Dan pendengar, kembali kami berbagi informasi untuk Anda. Ya, informasi ini berasal dari Panitia RRI Fest dan Bintang Radio LPP RRI Merauke tahun 2026, ditujukan untuk warga masyarakat Merauke. Ya, LPP RRI Merauke akan menyelenggarakan RRI Fest tahun 2026 di halaman kantor LPP RRI Merauke selama 3 hari, mulai dari hari Rabu tanggal 2 sampai 4 September 2026 atau juga di hari Jumat besok, pendengar. Ya, dalam kegiatan ini menghadirkan pameran UMKM, hiburan tarian daerah, dan lomba bintang radio, serta donor darah, serta cek kesehatan gratis. Ya, untuk itu kami mengajak masyarakat Merauke dapat turut hadir dalam kegiatan RRI Fest, ya, di mana kegiatan ini terbuka untuk umum. Sedangkan khusus untuk lomba bintang radio, ya, untuk audisi hari pertama akan dilaksanakan pada hari Jumat 4 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur, ya, atau juga besok, pendengar, dengan menampilkan 12 peserta putra-putri. Di antaranya ada Sanjay, Zaki Aljabar, Cindy Timisela, Eric, Angel Sapteno, Cendrawasi, Alung Renaldi, Christina, Frida Yulita Awi, Paulina M, Hendro Mario Anasril Yamlean, dan Miliana Das Medare, pendengar. Ya, kami ulangi, Miliana Das Medase, pendengar.

Merauke, pendengar. Di mana kegiatan ini sudah hari kedua ya, atau juga hari ini adalah hari kedua dan besok adalah di hari ketiga. Dan juga besok akan ada audisi hari pertama Lomba Bintang Radio RRI Merauke, pendengar. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, pastikan Anda tetap bersama kami. Dan selanjutnya kita akan jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk Anda ikuti Warta Berita Gema Papua. Dan malam hari ini, ya RRI penampilnya adalah RRI Merauke. Untuk itu, tetaplah di Pro 1 RRI Merauke, kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur.

Di pelosok negeri, ada semangat yang tak pernah padam. Anak-anak Indonesia terus bermimpi, meski dengan keterbatasan. Sekolah rakyat hadir, membuka pintu harapan, memberikan akses pendidikan bagi mereka yang membutuhkan.

Karena setiap anak berhak belajar, berhak bermimpi, dan berhak meraih masa depan. Mari kita dukung sekolah rakyat. Bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih cerdas dan merata.

0: Utara dapat beroperasi sepanjang tahun. Putin menyebut pengiriman minyak pertama dari
1: AMPB sebut RU perampasan aset sudah disahkan adalah berita tidak benar.

0: Hanya disampaikan bersama saya, Deci Sambe. Saudara, kita awali berita yang pertama dari RRI Nabire. Wahana Visi Indonesia bersama dengan PT Freeport, Kemenkes, dan Pemkab Nabire perkuat kapasitas TP3S melalui website Aksi Bina Bangsa. Berikut laporannya.
1: Wahana Visi Indonesia bersama PT Freeport Indonesia, Kementerian Kesehatan RI, dan Pemerintah Kabupaten Nabire melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas pemanfaatan website Aksi Bina Bangda bagi Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TP3S Kabupaten dan Distrik di wilayah dampingan program PASTI Papua. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Adaman Nabire, Rabu 2 September 2026, diikuti perwakilan OPD, perwakilan distrik, serta berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Nabire. Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari. Dalam sambutannya mengatakan pentingnya penguatan kapasitas serta pemanfaatan teknologi dan data dalam mendukung program penurunan stunting di daerah. Menurutnya, pengelolaan data yang baik menjadi salah satu kunci dalam menentukan langkah intervensi yang tepat, sehingga program penanganan stunting dapat dilaksanakan secara terarah dan memberi manfaat bagi masyarakat. Ia juga mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah daerah, Wahana Visi Indonesia, PT Freeport Indonesia, dan Kementerian Kesehatan dalam mendukung penguatan program kesehatan dan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Nabire.
2: Data harus menjadi dasar untuk mengetahui siapa yang membutuhkan intervensi, di mana lokasinya, apa masalahnya, intervensi apa yang sudah dilakukan dan apa hasilnya akan kita capai, termasuk apa hasil yang telah kita capai. Dengan kata yang baik, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, saya meminta kepada seluruh jajaran TP3S untuk membangun komitmen bersama. Apa data yang akurat, intervensi yang tepat, koordinasi yang kuat, dan hasil yang terukur. Hadirin Bapak Ibu sekalian, sebagai pelajaran, saya bahkan pemerintah Kabupaten Nabire menyampaikan terima kasih dan apresiasi serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada PASTI Papua sebagai mitra strategis dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah.
1: Sementara itu, Julia Kristi Sagala, selaku senior program manager proyek PASTI Papua Wahana Visi Indonesia, turut menyampaikan sambutan dalam kegiatan tersebut. Ia menjelaskan, pengembangan kapasitas ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kemampuan TP3S, baik di tingkat kabupaten maupun distrik, dalam memanfaatkan website Aksi Bina Bangda sebagai sarana pendukung pengelolaan data dan koordinasi program.
3: Saat ini kami mendukung pemerintah daerah dalam penginputan web Bina Bangda karena kami mendukung pemerintah dalam hal penginputan data yang terintegrasi, dimulai dari tingkat distrik, di mana saat ini juga hadir perwakilan dari Puskesmas, perwakilan dari PLKB, dan juga perwakilan dari distrik itu sendiri. Karena diharapkan apabila data yang sudah terintegrasi dari distrik terkait stunting itu sudah betul adanya, tepat langkah yang diperlukan dalam web Bina Bangda, itu akan memudahkan dalam melakukan analisa situasi yang ada di website tersebut dan juga melakukan perencanaan kegiatan.
1: Melalui kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pemahaman mengenai pemanfaatan platform digital dalam mendukung perencanaan, pemantauan, serta evaluasi berbagai program yang berkaitan dengan percepatan penurunan stunting. Kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan mitra pembangunan, sehingga intervensi terhadap persoalan stunting di Kabupaten Nabire dapat dilakukan secara lebih efektif, berbasis data, dan berkelanjutan. Program PASTI Papua melalui dukungan berbagai pihak juga diharapkan mampu mendorong peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan generasi Papua yang sehat dan berkualitas. Jerry Panjaitan melaporkan.
0: Dinkes Boven Digul dorong screening aktif kusta mengingat penanganan terlambat masih ditemukan. Laporan selengkapnya disampaikan Imam Komarudin.
1: Yang sehat dan berkualitas. Jerry Panjaitan melaporkan.
0: Dinkes Boven Digul dorong.
4: Dinas Kesehatan Kabupaten Boven Digul mendorong peningkatan penemuan kasus kusta secara aktif di masyarakat. Langkah ini dinilai penting karena sejumlah kasus yang ditemukan dalam 1 hingga 2 tahun terakhir diketahui sudah memasuki fase kecacatan. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Boven Digul, Taufik Imansyah Syaifan. Ia mengatakan selama ini penemuan kasus kusta di daerah masih lebih banyak dilakukan secara pasif. Menurut Taufik, kondisi tersebut belum sepenuhnya menggambarkan situasi kusta di Boven Digul. Karena itu, tenaga kesehatan akan didorong untuk lebih aktif melakukan screening kepada masyarakat.
5: Aktivitas penemuan secara dini. Selama ini di Kabupaten kita baru sebatas pelayanan secara pasif. Artinya hanya menemukan pasien-pasien yang sudah dalam kondisi disabilitas atau sudah mengalami faktor kecacatan. Nah, ini adalah upaya yang memang harus diubah bahwa aktivitas kegiatannya ini harus lebih aktif secara pasif.
4: Deteksi dini sangat penting untuk mencegah pasien kusta mengalami kecacatan. Salah satu tanda awal yang perlu diperhatikan masyarakat adalah munculnya kelainan kulit berupa bercak. Namun bercak tersebut kerap dianggap sebagai penyakit kulit biasa. Padahal pada kusta dapat ditemukan ciri khas berupa hilangnya rasa pada area bercak. Jika ditemukan bercak yang mencurigakan, tenaga kesehatan akan melakukan pemeriksaan lanjutan termasuk pemeriksaan saraf kemih. Dinkes pun mengimbau masyarakat agar tidak menolak pemeriksaan ketika petugas kesehatan melakukan kunjungan dari rumah ke rumah. Bukan ciri Imam Komarudin melaporkan RRI terus menggara untuk Indonesia.
0: Saudara, Komando Daerah Angkatan Laut 11 Merauke bersama Bea Cukai dan sejumlah instansi terkait memusnahkan jutaan batang rokok ilegal hasil penindakan di wilayah Kabupaten Merauke. Laporan Dwi Juniarti. Saudara, Komando Daerah Angkatan Laut
6: pemusnahan jutaan batang rokok ilegal merupakan barang bukti hasil penindakan yang dilakukan Kodam Daerah 11 Merauke beberapa waktu lalu. Pemusnahan dilakukan dalam kegiatan press conference di Markas Kodam Daerah 11 yang dihadiri Panglima Komando Armada Republik Indonesia serta sejumlah pimpinan tinggi TNI daerah dan pemerintah Provinsi Papua Selatan. Dalam paparannya, Pangko Armada RI Laksamana Muda TNI Deni Hendrata menyampaikan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal tersebut merupakan bentuk transparansi kepada masyarakat mulai dari proses penindakan, penyelesaian perkara, pemulihan hak negara, hingga pemusnahan barang bukti. Menurutnya, penindakan terhadap rokok ilegal tidak semata-mata dipandang sebagai tindakan penegakan hukum, tetapi memiliki dimensi yang lebih luas, yaitu menjaga penerimaan negara, menciptakan iklim perdagangan yang sehat, serta melindungi kepentingan masyarakat.
7: Sebanyak barang bukti, 1.498.800 batang atau sekitar 1.49 juta barang rokok ilegal berhasil disita dan selanjutnya dimusnahkan. Kedua, 1.498 penyelesaian perkara menghasilkan denda sebesar atau sekitar 3.435 miliar rupiah berhasil disita yang berhasil diamankan dan disetorkan ke kas negara. Ketiga, seluruh proses ini ditopang oleh sinergi yang solid antar TNI Angkatan Laut melalui Kodam Laut 11 dan Bea Cukai Merauke. Tiga capaian tersebut menunjukkan bahwa operasi ini tidak hanya berhasil secara fisik seluruh proses di lapangan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap penegakan hukum dan pemulihan keuangan negara.
6: Berdasarkan perhitungan nilai barang yang diamankan diperkirakan mencapai 2 miliar lebih, sementara nilai cukai yang melekat sekitar 1,11 miliar dan potensi kerugian negara diperkirakan mencapai 1,45 miliar. miliar rupiah. Polda Eral 11 menegaskan keberhasilan penanganan perkara tersebut merupakan hasil sinergi lintas instansi dalam menjaga keamanan wilayah Papua Selatan sekaligus melindungi kepentingan ekonomi negara. Melalui sinergi tersebut, aparat berharap peredaran barang ilegal di wilayah Papua Selatan dapat ditekan sekaligus memastikan penerimaan negara dan kepentingan masyarakat tetap terlindungi. Dwi Juniarti melaporkan.
0: Sekaligus melindungi. Warta Berita Gema Papua malam hari ini disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Merauke, Korwil Nusantara 1 Papua.
6: Kepentingan masyarakat tetap terlindungi.
0: Saudara, jelang hari ulang tahun TNI Angkatan Laut Kodairal 11 Merauke menggelar kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan bagi masyarakat yang merupakan bagian dari kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Berikut laporan Dwi Juniarti. Saudara, jelang hari ulang tahun TNI Angkatan Laut
6: bakti sosial dan bakti kesehatan digelar Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 11 Merauke Rabu kemarin di rumah tinggal sementara Kampung Asmat yang bersebelahan dengan Markas Kodairal 11. Kegiatan itu menjadi bagian dari komitmen TNI Angkatan Laut dalam memberikan pelayanan sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Panglima Komando Armada RI Laksamana Madya TNI Deni Hendrata mengatakan bakti sosial dan bakti kesehatan merupakan bentuk pengabdian TNI Angkatan Laut kepada masyarakat. Ia menjelaskan kegiatan pelayanan kesehatan tersebut dilaksanakan secara berkala sebagai bagian dari upaya TNI Angkatan Laut untuk terus hadir di tengah masyarakat. Dan menurutnya, rangkaian kegiatan sosial juga akan terus dilaksanakan jajaran TNI Angkatan Laut menjelang peringatan hari ulang tahun TNI Angkatan Laut yang diperingati setiap 10 September.
8: Berarti kan ke depan ini masih banyak kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Angkatan Laut yang diikuti oleh jajaran di Kodairal. Kita kan punya 14 Kodairal, termasuk 3 armada. Dan menghadapi ulang tahun Angkatan Laut yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 10 September 2026. Dan kegiatan seperti ini akan dilaksanakan secara serentak, bakti sosial, bakti kesehatan, termasuk pembersihan sampah ya kan di pantai. Ini akan melibatkan banyak peserta, bukan hanya dari masyarakat. Saya harapkan juga semua lapisan termasuk mahasiswa supaya ada empati melihat secara langsung bagaimana sampah itu bisa menjadi bencana bagi kita.
6: Selain pelayanan kesehatan, Pangku Armada RI menekankan pentingnya keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ia berharap kegiatan bersih pantai nantinya tidak hanya melibatkan masyarakat tetapi juga mahasiswa dan berbagai elemen lainnya. Denny mengatakan keterlibatan generasi muda penting untuk membangun kepedulian dan empati terhadap persoalan lingkungan. Bakti sosial dan bakti kesehatan Kodairal 11 di Merauke menjadi salah satu wujud nyata kehadiran TNI Angkatan Laut dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat di Papua Selatan. Dwi Juniarti melaporkan.
0: Pengusaha properti Kota Jayapura menyalurkan bantuan logistik sekaligus membangun kembali musola bagi korban dampak kebakaran di Kampung Nelayan Mandala, Kota Jayapura. Berikut laporannya.
9: Pengusaha properti Kota Jayapura menyalurkan sejumlah bantuan logistik sekaligus mempercepat pembangunan musola bagi korban dampak kebakaran di Kampung Nelayan, Kelurahan Mandala, Kota Jayapura. Bantuan logistik tersebut diantaranya bahan pokok makanan, kebutuhan bayi, bahkan material bangunan musola yang telah diserahkan kepada posko kebakaran Kota Jayapura yang berlangsung Rabu kemarin. Perwakilan pengusaha properti Kota Jayapura, Haji Akbar Arif, mengatakan percepatan pembangunan sarana ibadah guna memastikan kebutuhan ibadah masyarakat terdampak tetap terpenuhi.
10: Mau tidak mau fasilitas solar penunjang ini mau kepada masyarakat supaya masyarakat tidak berlangsung baik kemarin.
11: Mengatakan kecepatan masalah bantuan yang tadi kita memastikan tersalur itu bagian dari tanda amanah teman-teman pengusaha yang ada di Solo. Ya itu sebagian besar ada 250
12: pribadi, ada juga yang dia salurkan kepada alumni, kepada sekolah yang lewat. Kebetulan kami ada asosiasi kawan kita selama 2 asosiasi dari mana kami dipercayakan untuk membantu itu pun baru sebagian besar. Insyaallah kami rugi, apalagi tadi pada saat Pak Wali Kota rapat dengan masyarakat langsung pada tanggung kepada masyarakat itu dan sekali lagi perlu dengan masyarakat yang artinya tujuannya untuk menunjang kepada kebutuhan sehari-hari baik dan segi makanan atau segi peralatan yang ada. Apalagi setiap hari ini data yang terjadi kejadian ini banyak sekali anak-anak yang menambah.
9: Sementara Haji Andi Taslim menambahkan bahwa penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan warga pengungsi di lapangan.
13: Kami
9: ditambahkan Haji Muhammad sebagai Ketua Badan Pengurus Daerah Kerukunan Masyarakat Pangkep Kota Jayapura mengatakan penyaluran bantuan serta pembangunan fasilitas musola sebagai bentuk kolaborasi kemanusiaan dalam memulihkan kondisi sosial pasca bencana. Haji Muhammad sebagai Ketua Badan Pengurus Daerah Kerukunan Masyarakat Pangkep Kota Jayapura mengatakan penyaluran bantuan serta diharapkan bantuan logistik, bahan makanan, kebutuhan bayi dan anak maupun material bangunan musola dapat bermanfaat bagi korban berdampak sekaligus sebagai bentuk kepedulian dalam membantu pemerintah Kota Jayapura untuk penanganan pasca kebakaran. Nalik Saulia melaporkan.
0: Saudara, kolaborasi Dinas Ketenagakerjaan di Snaker Kabupaten Biak Numfor, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Biak Numfor melaksanakan sosialisasi kepatuhan dan penegakan hukum bagi pengusaha serta pemberi kerja dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional dan program jaminan ketenagakerjaan. Berikut laporan Ririn Arini. Melaksanakan sosialisasi kepatuhan dan penegakan
14: kolaborasi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Biak Numfor dan BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan sosialisasi kepatuhan dan penegakan hukum bagi pengusaha serta pemberi kerja dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional dan program jaminan ketenagakerjaan. Kegiatan berlangsung di KSL Ballroom Biak Selasa 1 September 2026 dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Barat Tapisa. Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Biak Numfor Johnny Domen menyampaikan melalui sosialisasi ini merupakan prioritas pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan maksimal bagi para pekerja sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang kondusif di seluruh perusahaan di Kabupaten Biak Numfor. Selain memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban pekerja maupun pemberi kerja, sosialisasi juga menegaskan komitmen penegakan hukum bagi perusahaan yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 100 pemberi kerja atau pengusaha.
15: Ini memang merupakan target dari pemerintah yang bekerja untuk bagaimana memberikan perlindungan semaksimal mungkin untuk para pekerja dan juga bagaimana tenaga kerja mengetahkan kondisi yang baik pemerintah dan usaha yang ada di tenaga kerja. Yang kedua dengan kegiatan sosialisasi ini membuka wawasan ya bagi usaha kepada kerja bagaimana hak-hak dan kewajiban yang harus dilakukan baik itu pekerja maupun pekerja.
14: Sementara itu, Ketua Kadin Kabupaten Biak Numfor Yan Gerit Mateus Karbaba menyambut baik pelaksanaan sosialisasi tersebut yang menekankan pentingnya kepatuhan seluruh pelaku usaha terhadap aturan jaminan sosial agar tercipta hubungan kerja yang harmonis dan terlindungi secara hukum.
16: Sementara itu, Ketua Kadin Kabupaten Biak Numfor Yan Gerit Mateus Karbaba menyambut baik pelaksanaan sosialisasi tersebut menekankan mereka punya pekerjaan dilindungi. Jangan sampai situasi sehingga pendapatan di sepekan terjadi masalah antara pemilik perusahaan dengan para pekerja. Itu selama ini kan terjadi banyak kesalahan, baik dalam teman saat bekerja maupun mereka punya dan kesehatan. Dan cuma satu kepada mereka bekerja juga mereka perlu proses kesehatan ke perusahaan lain. Itu mereka punya masalah antara itu sebagai jaminan kesehatan itu tidak dijelaskan. Aturan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan sebagainya sehingga kita dapatkan persoalan dapat diselesaikan secara yang baik
14: melalui sosialisasi ini juga turut diserahkan kartu jaminan sosial ketenaga kerjaan kepada 80 pekerja rentan orang asli Papua termasuk tenaga kerja bongkar muat TKBM Mokmer, kelompok sadar wisata distrik Sapomi 12 orang serta pekerja ekspedisi bongkar muat kapal laut BMKL sebanyak 7 orang.
0: Ririn Arini melaporkan.
14: Sosial ketenaga kerjaan kepada
0: saudara informasi tadi mengakhiri seluruh warta berita Gema Papua untuk malam hari ini, Kamis 3 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Deci Sambe mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.
13: Setelah kita ikuti warta berita Gema Papua. Kuman berita-berita kurios satu dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: audiolibrary.rri.co.id. Lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Yes.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke. Setelah tadi ya, Anda ikuti Warta Berita Gema Papua, produksi RRI Merauke, yang disampaikan oleh Deji Sambe. Nah, pendengar, saat ini sudah dipukul 19.39 dan ragam informasi ya sudah kami siapkan untuk Anda. Dan nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur, kami akan hadir dengan program Ngobras atau Ngobrol Bersama Komunitas, pendengar. Ya, kira-kira malam hari ini dari komunitas mana yang akan kami ajak berbincang ya di malam hari ini? Pastikan Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke. Nah, pendengar, di malam hari ini kami sampaikan ya sebuah informasi untuk Anda yang kami kutip dari laman rri.co.id, di mana Menteri Hak Asasi Manusia atau Menham, ya, Natalius Pigai meminta RUU perampasan aset dirumuskan secara proporsional dengan menjunjung prinsip negara hukum dan HAM. Dan dia menegaskan perlindungan hak masyarakat harus menjadi perhatian utama agar kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan. Pigai menegaskan pembentukan regulasi harus mempertimbangkan potensi penyalahgunaan kewenangan agar tidak merugikan masyarakat yang tidak terlibat tindak pidana. Dan dia meminta ketentuan perampasan aset dirumuskan secara terukur sehingga kewenangan negara tetap melindungi hak masyarakat. Ya, dikatakan, dia menyatakan mendukung pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai instrumen untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan kejahatan luar biasa. Namun, perlindungan terhadap hak atas kepemilikan atau property right harus menjadi perhatian utama. Menurutnya, perampasan aset harus memiliki dasar hukum kuat dan tidak cukup hanya berdasarkan amanat undang-undang. Dan dia menegaskan perampasan aset harus didasarkan pada keputusan pengadilan yang sah untuk menjamin perlindungan hak masyarakat. Ya, Pigai sendiri menilai kebijakan perampasan aset harus menyasar koruptor, mafia, serta pelaku kejahatan khusus yang merugikan masyarakat luas. Ya, kejahatan ini meliputi narkotika, terorisme, perdagangan orang, penyelundupan, dan tindak pidana lainnya sesuai ketentuan hukum, pendengar. Ya, itu dia informasinya untuk Anda. Dan masih akan ada informasi-informasi lainnya. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: Aduh, susah banget mau tidur. Umur sama semester udah makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu, kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut, overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh, sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Allah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin, kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih.

0: Waktunya kentongan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh para tenaga bantuan bencana alam atau sukarelawan untuk menghindari kelelahan dan stres? A. Mendedikasikan diri untuk membantu korban yang lebih menderita. B. Tidak istirahat-istirahat walaupun relawan yang lain istirahat. Semangat juang 45. C. Terlebih dahulu menentukan apa yang harus dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Jawabannya adalah C. Terlebih dahulu menentukan apa yang dapat dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif. Untuk Indonesia maju.
2: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil. Selalu ya, jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan Uncle Willy dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil. Sampai jumpa.

0: Kopinya siapa dirimu?
1: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
0: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woy!
1: Dasar gendut.

0: Dila, gayamu udah oke. Tinggal lemasin mukamu dikit. Mukamu tegang banget, Dila.
1: Oke, Mas.
0: Oke, ya. Siap. Oke. Angkat dagumu dikit, Dila. Oke, oke. Ya, sekarang matamu, Dila. Matamu, ya. Oke, sekali lagi, Dila. Oke, selesai. Kita break dulu ya.
1: Ternyata masih banyak komentar-komentar negatif tentang aku ya. Aku nggak tahu sebenarnya apa yang mereka inginkan dari aku sih.
2: Kenapa, Dila? Mukamu kok kusut begitu?
1: Nggak apa-apa, Cin.
2: Sedari tadi kamu tidak konsen, Dil. Kamu terlalu sering ditegur Mas Teguh saat pemotretan tadi. Kamu lagi ada masalah. Apa ayahmu sakit lagi?
1: Tidak, Cin. Semuanya baik-baik aja.
2: Tapi kuperhatikan, kau menjadi sangat gelisah setelah membaca pesan-pesan yang masuk di HP-mu. Apa terjadi sesuatu? Atau kamu dirundung?
1: Tidak ada apa-apa, Cinta. Aku nggak apa-apa kok. Cuma sedikit lelah aja hari ini.
2: Tapi...
0: Dila! Dila! Ayo kita lanjutkan! Kita lanjutkan biar cepat selesai, Dila!
1: Ayo, Cin. Kita udah dipanggil.
2: Tapi benar, kamu tidak apa-apa.
1: Iya, aku tidak apa-apa.
3: Halo.
1: Halo, Ayah.
3: Halo, Nak. Bagaimana kabarmu? Nak, gimana kuliah kamu?
1: Baik, ya.
3: Alhamdulillah. Kamu sudah makan?
1: Udah, ya. Tadi pagi.
3: Loh, kok baru makan pagi? Kamu harus jaga kesehatanmu, ya, Nak. Kamu jauh dari Ayah. Ayah tidak bisa menemani kamu. Kamu makan ya setelah ini?
1: Iya ya.
3: Teman sekamarmu siapa namanya? Cinta. Anaknya baik kan?
1: Cinta teman yang baik, Ayah. Dia juga yang bantuin beres-beres barang-barang Dila waktu pindahan. Tuh kan, Dila jadi lupa nanya kabar Ayah. Gimana keadaan Ayah?
3: Ya, kondisi Ayah hari ini emang sih kurang baik. Nah, tapi kau tidak usah khawatir keadaan Ayah. Yang penting kamu kuliah yang baik ya. Kota besar punya banyak kuda anak. Pintar-pintarlah menjaga dirimu ya Nak.
1: Ayah juga harus minum obat teratur ya. Tidak ada Dila di samping Ayah, bukan berarti Ayah lalai menjaga kesehatan Ayah. Kalau begitu Ayah istirahat sekarang. Dila tutup teleponnya ya Ayah.
3: Oke, hati-hati ya.
1: Aku tidak mungkin bercerita mengenai apa yang aku lalui di sini kepada Ayah. Bisa-bisa nanti Ayah akan jatuh sakit bila mengetahui komentar-komentar pedas mereka yang tidak menyukai aku.
4: Udah lihat foto terbarunya Dila? Iu, jelek banget mukanya.
5: Aku bingung, kok bisa ya dia jadi model? Tingginya kan semampai. Alias
6: semeter juga tidak.
4: Pendek kok mau jadi model. Jelek banget sih dia tuh. Parah sih dia.
1: Duh, aku bisa gila lihat komentar-komentar mereka. Kapan sih mereka akan berhenti menggangguku? Cin, aku boleh ngomong sesuatu enggak?
2: Boleh. Aku memang udah nungguin kamu untuk ngomong ke aku.
1: Menurut kamu, aku ini jelek ya? Aku ini gendut ya?
2: Udah kuduga kamu akan ngomong begini. Kamu pasti terganggu kan sama komentar-komentar negatif tentang kamu di medsos kampus kita. Gak usahlah kau ladeni mereka. Mereka itu ngetik begitu karena mereka kurang kerjaan. Sibuk kepoin pribadi orang lain. Kayak udah sempurna aja.
1: Aku tuh gak mau gubris komentar-komentar mereka, Cien. Tapi kok makin lama makin menjadi-jadi aja komentar mereka.
2: Dil, kamu mendingan gak usah buka-buka medsos kampus kita deh. Itu akan mempengaruhi kamu nanti. Kamu gak perlu jadi seperti apa yang mereka mau. Kamu juga gak perlu gubris mereka yang gak tahu tentang diri kamu.
1: Iya, Cin. Makasih ya udah dengerin curhatan aku.
4: Kenapa mereka seperti ini? Aku salah apa sama mereka ya Tuhan? Aku sudah tidak tahan lagi dengan komentar-komentar mereka. Apa yang aku lakukan semuanya salah di mata mereka. Aku tidak pernah benar.

0: cantik. Kau pikir siapa dirimu?
1: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
0: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woy.
1: Dasar gendut.
0: Jari-jari kalian luar biasa menyakiti aku. Allah, tolong hentikanlah.
2: Hanya butuh 3 detik untuk berkomentar di media sosial, namun dampaknya sangat luar biasa bagi orang-orang yang membaca komentar tersebut.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Dan untuk Anda juga yang baru saja mendengarkan, pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Nah, pendengar di malam hari ini, khususnya untuk Anda yang baru saja mendengarkan, ya kami ucapkan selamat malam dan selamat menikmati kebersamaan Anda bersama keluarga tercinta pendengar. Baik, untuk Anda semuanya ya yang saat ini ya yang sedang mendengarkan dengan beragam kesibukan-kesibukan Anda, pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Dan saat lagi ya kami akan ajak Anda untuk mengikuti program kami selanjutnya, yaitu di program Ngobras, Ngobrol Bersama Komunitas. Untuk itu tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?
1: Saatnya program acara Ngobras, ngobrol bersama komunitas Pro 1 RRI Merauke.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kali ini kita ada di program Ngobras atau Ngobrol Bersama Komunitas, pendengar. Ya, seperti yang sudah saya ungkapkan tadi ya, pendengar, atau juga sudah saya katakan, ya, bahwa malam hari ini di program Ngobras, ya, kita akan berbincang dengan salah seorang pelaku komunitas ya yang ada di wilayah Kota Merauke. Ya, ini terkait dengan radio antar penduduk Indonesia. Ya, kali ini ya saya telah terhubung bersama Bang Yongki Mangunroto. Ya, beliau ini adalah Biro Pengabdian Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Merauke. Ya, halo, selamat malam Bang Yongki.
1: Ya, selamat malam Mas Agus. Ya, jumpa dan ketemu lagi di malam hari ini, Mas.
0: Baik. Oke, Bang Yongki, apa kabar hari ini, Bang?
1: Alhamdulillah, kabar baik, Bang Agus.
0: Baik. Ya, Bang Yongki, ya kita bicara tentang RAPI ini, Bang. Ya, Radio Antar Penduduk Indonesia. Ya, mungkin bagi sebagian orang juga atau juga sebagian warga masyarakat Kota Merauke belum tahu ini ya, ternyata di Merauke juga ada ya Radio Antar Penduduk Indonesia. Ya, bisa diinformasikan dulu untuk warga masyarakat sebenarnya Radio Antar Penduduk Indonesia ini tuh apa ini, Bang?
1: Baik, Mas Agus, jadi RAPI atau Radio Antar Penduduk Indonesia ini adalah organisasi resmi di Indonesia yang mewadahi para pengguna perangkat komunikasi atau radio panggil ya, non-komersial, jadi non-komersial. Jadi organisasi ini bersifat mandiri, kekeluargaan, dan diakui serta dibina secara resmi oleh pemerintah Republik Indonesia. Jadi di bawah Kemenkomdigi, begitu Mas Agus.
0: Oke, Bang Yongki, tadi disampaikan bahwa RAPI ini adalah organisasi yang diakui ya oleh pemerintah Republik Indonesia. Ya, bisa diinformasikan juga untuk warga masyarakat untuk ya ini secara teknisnya ini sebenarnya bagaimana caranya untuk saling berhubungan ini. Ya, apalagi ini lewat radio antar penduduk ini caranya bagaimana nih, Bang?
1: Ya, jadi Mas Agus, ini kami pengguna radio komunikasi yang termasuk di dalam RAPI ini. Jadi untuk komunikasi ini ya istilahnya kita mandiri ya. Kalau umpama kita mau mendaftar itu berarti mandiri. Ya. Untuk komunikasinya di sini kita untuk frekuensi itu di frekuensi VHF, very high frekuensi dan HF high frekuensi. Jadi yang VHF ini atau biasa dibilang di 2 meter band. Jadi itu frekuensi lokal, komunikasi lokal di kita di apa Merauke ya, artinya yang lokal di Merauke lah. Kalau untuk komunikasi kita antar pulau berarti kita harus memakai frekuensi HF atau high frekuensi. Itu di band kami diberikan di 11 meter band. Nah, itu jadi jangkauannya dia lebih jauh antar apa pulau, begitu Mas Agus.
0: Iya. Yeah. Di kalau untuk di wilayah dalam kota seperti ini, Bang. Ya, ini tentu ada beberapa anggota juga. Ya, ini jaraknya berapa meter ini, Bang? Ya, yang bisa ditangkap begitu dari satu ke satunya lagi nih, Bang. Kira-kira oke, berapa baik, jauhnya ini?
1: Ya, Mas Agus. Jadi untuk perangkat ini kan ada base station atau perangkat yang agak sedikit lebih besar. Okay. Dan ada juga HT atau handy talkie ya, yang biasa kita pakai yang apa HT itu. Nah, kalau HT itu memang jaraknya tidak terlalu jauh ya, sekitar 2 sampai dengan 5 kilo lah kurang lebih. Tapi kalau kita untuk jangkauan lebih jauh lagi, berarti kita harus pakai antena, istilahnya antena base station atau antena luar ya, dengan radio yang mungkin power atau watt-nya lebih besar, itu jangkauannya bisa lebih jauh lagi. Begitu Mas Agus.
0: Ya, kalau di dalam kota atau juga di wilayah Kabupaten Merauke sendiri ini, saat ini yang tercatat, ya, ini ada berapa anggota ini di RAPI sendiri?
1: Ya, anggota RAPI kita di Merauke itu sekitar ada 100-an lebih anggota yang ada di Merauke, begitu Mas Agus.
2: Ada 100-an lebih ya?
1: Ya, betul.
2: Oke. Ya, selain untuk informasi antar penduduk Indonesia, ini biasanya kegiatan dari RAPI sendiri ini apa nih Bang? Ya, lebih diutamakan seperti apa?
1: Iya, kebetulan kami di RAPI ini bekerja sama juga dengan Badan SAR, pemerintah daerah, dan juga beberapa komunitas juga. Jadi begini Mas Agus, di sini kita teman-teman penggiat atau penghobi radio ini biasa juga melakukan bantuan di saat diperlukan, baik itu emergensi atau kegiatan-kegiatan pemerintah, seperti mungkin ada kegiatan karnaval, mungkin dibutuhkan untuk penyampaian berita untuk membantu, biasanya kami turun juga sama-sama di membantu pemerintah, baik itu kegiatan event maupun kegiatan sosial, atau mungkin dibantu dengan badan SAR, itu kami biasa turun sama-sama untuk di bidang komunikasi, utamanya di komunikasi itu, Mas Agus.
2: Ya, selain di dalam daerah ya, khususnya di Kabupaten Merauke sendiri, kalau untuk informasi-informasi luar pulau ini, atau juga antar pulau tadi juga dikatakan bisa seperti itu ya. Ya, ini biasanya dalam, apakah ada event-event tertentu yang, ya contoh mungkin ada masalah bencana begitu membutuhkan bantuan seperti itu ya untuk antar pulau sendiri. Ya ini biasanya berapa minggu sekali kah atau ada jadwal-jadwalnya nih Bang untuk saling berkomunikasi antar pulau nih?
1: Baik Mas Agus, jadi kami dari Radio Antar Penduduk Indonesia, khusus untuk yang antar pulau ini, memang kegiatan rutinnya ada ya, kegiatan rutin. Nah, itu kembali tergantung pada daerah-daerah atau wilayah. Nah, sementara ini, kegiatan rutin untuk tiap minggu itu ada teman-teman dari Jawa Tengah, itu nama NET ya, NET Jateng Bersahaja, itu tiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Sedangkan kalau untuk Maluku Manise itu dia setiap hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu setiap malam ya, setiap malam. Jadi di samping kami seperti ya check-in ya. Kami check-in antar daerah. Nah, di situ juga manfaatnya yaitu kami mencoba supaya di saat emergensi itu radio-radio kami itu seluruh Indonesia itu bisa siap, artinya siap dipergunakan untuk menyampaikan berita-berita itu. Jadi tiap minggu tuh ada kegiatan itu dan rutin, begitu Mas Agus.
2: Ya, iya Bang Yongki, biasanya yang disampaikan di radio antar penduduk ini, tadi disampaikan juga ada yang dari Jawa Tengah, kemudian lagi dari Ambon, seperti itu. Biasanya informasi-informasi yang seperti apa ini, Bang?
1: Ya, informasinya bermacam-macam. Kami biasanya yang paling utama itu ya cuaca di daerah masing-masing, dan umpama pada saat itu ada emergensi, mungkin ada gempa atau mungkin ada apa, itu biasa sekalian kita masukkan di berita itu. Jadi penyampaian ke seluruh teman-teman seluruh Indonesia, seperti itu Mas Agus.
2: Ya Bang Yongki, ya tadi disampaikan juga anggota yang saat ini berada di Kabupaten Merauke ada sekitaran 100 lebih. Ya ini semuanya tercatat kah atau ya bisa dibilang juga apakah ada juga yang masih belum tercatat seperti itu?
1: Ya, memang yang jelas untuk penggunaan radio wajib harus tercatat ya, tercatat di pemerintahan gitu. Jadi kalau untuk penggunaan radio tidak bisa kita tanpa mendaftar, karena itu berarti ilegal, nanti bisa dikenakan hukum begitu Mas Agus.
2: Oke, ya kalau untuk mendaftar sendiri ini caranya bagaimana? Apakah susah atau enggak nih Bang?
1: Ya kalau untuk pendaftaran sekarang memang sudah lebih mudah ya, ketimbang yang lama-lama, karena sekarang kan sudah sistem digital, jadi sudah sistem online. Jadi kita cukup mendaftar ke website, atau mungkin kalau mau lebih pastinya lagi bisa ke sekretariat terapi untuk mendaftar di sana. Nanti biar bisa dibantu untuk pendaftaran, walaupun memang bisa secara online, begitu Mas Agus.
2: Oke. Ini yang lebih mendasar lagi nih, ya ini bisa tadi disampaikan sekretariat. Nah, ini sekretariat Raffi ini ada di mana ini Bang?
1: Ya baik, sekretariat kami di Jalan Susate Bang. Oh, di Jalan Susate, ya betul, ada sekretariatnya di sana.
2: Di Jalan Susate, dan juga ini memang ada di kawasan kota sendiri Bang ya?
1: Iya betul, itu memang yang lama ada di depan ini ya, di depan Rejeki Seluler itu, di depan di Jalan Raya Mandala. Itu dulunya di situ, tapi sudah pindah.
2: Pindah di Jalan Susate ya?
1: Jalan Susate, betul.
2: Oke, ya Bang Yongki, ini juga kami dapat informasi juga, ya ini terkait juga dengan kegiatan Jambore Rapi Daerah ya 24 Sulawesi Selatan yang Anda ikuti di tanggal 28 sampai 30 Agustus 2026 kemarin ini Bang. Ya ini bisa diceritakan ini kegiatannya seperti apa ini Bang?
1: Nah, ini kegiatan Jambore. Jadi kegiatan kami teman-teman Rapi biasa mengadakan net itu di samping mungkin penyampaian emergensi, nah juga bisa di sini kita mempromosikan daerah.
2: Okay.
1: Mempromosikan daerah. Jadi kegiatan teman-teman yang kemarin dari Region 24 atau dari Sulawesi Selatan, nah itu mereka mengadakan net itu juga di samping mempromosikan wisata. Wisata di kemarin kalau tidak salah di daerah mana, saya lupa lagi catatannya itu. Okay. Nah, jadi sekalian promosi wisata, begitu Mas Agus.
2: Ya, ini berarti kalau informasi ini Jambore ini Abang yang datang ke sana kah, atau hanya lewat radio saja nih Bang?
1: Ya, ini teman-teman yang di sana, yang di Region 24 di Sulawesi, itu mereka memang bikin semacam apa camping ya di suatu tempat di wisata. Nah, sekarang mereka memancarkan dari stasiun radio mereka yang ada di situ, stasiun di situ, ke seluruh Nusantara. Jadi sekalian mempromosikan tempat wisata yang ada di situ. Jadi biar diketahui sama saudara kita yang ada di seluruh Nusantara. Nah, begitu Mas Agus.
2: Oke, Bang Yongki, terakhir apa yang ingin Bang Yongki sampaikan ya untuk warga masyarakat Kota Merauke ini, Bang? Silakan.
1: Oh, baik. Ya, ya mungkin untuk masyarakat Kota Merauke yang biasanya menggunakan radio seperti HT, Handy Talkie itu, jadi saya sarankan kalau boleh atau ingin mendaftarnya ke Radio Antar Penduduk Indonesia. Nah, karena di situ nanti akan didaftar, jadi pemakaian radionya itu legal. Jadi kalau tanpa izin, nanti takutnya kalau ada pas sweeping, itu nanti bisa dikenakan sanksi. Jadi wajib harus mendaftar supaya bisa dipergunakan radionya secara legal, begitu Mas Agus.
2: Baik, terima kasih Mas Yongki atas informasinya ya, dan tentunya juga ini informasi yang sangat berharga sekali bahwa di Kabupaten Merauke sendiri sudah ada yang namanya RAPI ya, Radio Antar Penduduk Indonesia. Baik, dan terima kasih kembali kami ucapkan terima kasih untuk Mas Yongki, dan sukses selalu ya bersama rekan-rekan yang ada di RAPI, dan juga sukses selalu dengan segala kesibukan-kesibukannya Bang Yongki.
1: Baik Mas Agus, terima kasih banyak, sukses selalu juga Mas Agus, terima kasih kamu sudah diundang ya. Oke.
0: Iya. Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi bincang-bincang saya bersama Mas Yongki Mangunroto. Ya, beliau ini adalah Biro Pengabdian Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Kabupaten Merauke. Dan tentunya juga masih akan ada informasi-informasi lain yang sudah kami siapkan untuk Anda. Untuk itu, tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke. Dan sampai jumpa. malam ini. Merauke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke malam ini.

0: Murah. Kalau orang chat tuh balas ngapa sih? Hah? Emang ya? Hehehe, maksudnya? Emang ada?
1: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
0: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Oke, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di banking?
1: Hah? Kosong gimana?
0: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
1: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
0: Enggak.
1: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
2: Sari Berita, Indonesia menyebut Rusia sebagai mitra yang penting. Kualitas udara di Pekanbaru masuk kategori tidak sehat. Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Rusia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Adapun Rusia mendorong kerjasama pembangunan kapal hingga pengembangan nuklir. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di kota Vladivostok, Rusia. Di sela-sela penyelenggaraan Forum Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Bagi Indonesia, Rusia merupakan mitra penting. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan kepada Presiden Putin dalam pertemuan yang berlangsung hari ini.
4: Terima kasih. Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa lebih.
5: Еще раз хотел бы поблагодарить вас. Индонезия и Россия имеют очень глубокую и важную историческую отношения, которая длится больше 50 лет.
4: Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting. Karena itu kami bangga dan gembira hubungan kita bisa meningkat menjadi kemitraan strategis tahun lalu.
3: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Di bidang perdagangan, volume mengalami kenaikan 12% pada tahun lalu. Indonesia dan Rusia telah menandatangani kerjasama Fakta Perdagangan Bebas. Presiden Putin mendorong kerjasama di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
6: Индонезия один из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии.
7: Индонезия merupakan mitra yang paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pasifik.
6: Нас связывают узы дружбы на протяжении многих лет.
7: Kita terkait dengan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun.
6: Развивается торговля, она растет.
7: Perdagangan antara kedua negara kita juga berkembang.
6: В прошлом году свыше 12% плюс.
7: Pada tahun lalu volume perdagangan naik 12%.
6: Работает совместная комиссия
7: Комиссия bersama Rusia Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan dan kerjasama teknis terus bekerja.
6: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
7: Kami memerhatikan pembangunan kerjasama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital dan energi, khususnya energi nuklir.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas sambutan Presiden Putin. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Denantara Rosan Roslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Fedi Indrawijaya. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia. Международных площадках везде.
2: Kota Pekanbaru hari ini kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu menurut BMKG Pekanbaru menyebabkan kualitas udara menjadi masuk dalam kategori tidak sehat. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
8: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di Kota Pekanbaru pada Kamis pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap yang masuk ke Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pola angin pada musim kemarau yang bergerak dari arah selatan dan tenggara menuju utara memungkinkan asap dari wilayah lain terbawa masuk. Masuknya asap berdampak terhadap kualitas udara di Riau. Warjono menyebut pemantauan di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menunjukkan kualitas udara pada pagi hari sempat berada pada kategori sedang. Namun konsentrasi polutan kemudian meningkat hingga siang hari mencapai kategori tidak sehat.
1: Kualitas udara di bandara ya, artinya dia dari PM2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih tingkatannya adalah sedang, kemudian mulai naik di jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Kayaknya kan memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
8: Sementara itu warga Pekanbaru Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
9: Ya tentu aktivitas agak sedikit terganggu karena dari pagi udah berkegiatan di luar rumah sampai sore. Dan karena kita UMKM juga setiap hari melakukan mengantarkan produk yang sudah diproduksi ke outlet gitu. Jadi untuk pengantaran setiap produk kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu berdampak juga sama omset.
8: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, Bank Indonesia atau BI menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selengkapnya dilaporkan Magdalena Krisnawati.
10: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini.
11: Dalam acara serasehan 100 ekonom Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ketidakpastian global masih sangat tinggi. Untuk itu pemerintah akan berupaya agar semua mesin perekonomian bergerak guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%. Menteri Keuangan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha bahkan dengan masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga penting guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
10: Begini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini. Yang jelas dengan nanti fiscal policy yang lebih efisien, lebih efektif, ditambah dengan sinergi yang bagus dengan bank sentral, sehingga mesin fiskal, mesin non-government sector, private sector, non-government sector bisa berjalan dengan baik, pertumbuhan 6% tidak terlalu sulit untuk dicapai tahun depan.
11: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam siklus ekonomi yang masih di bawah potensial levelnya. Artinya, menurut Destri, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Untuk itu, kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia, kata Destri, telah mengalokasikan 6% kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas perbankan.
12: Dari kebijakan KLM tersebut, kan kita punya ada 6% yang kita alokasikan. Jadi 4% itu kita kasih dalam bentuk KLM financing, jadi kita berikan ke bank-bank yang dia menyalurkan kepada sektor strategis dan prioritas. Yeah. Termasuk sektor padat karya, termasuk UMKM, termasuk juga untuk kredit ke masyarakat yang di bawah dan seterusnya. Nah 2%-nya Ini yang kita coba address untuk mengatasi segmentasi yang ada di likuiditas bank.
11: Dukungan Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Destri, juga diberikan dalam bentuk kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, kebijakan terhadap UMKM, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semester kedua hingga akhir tahun ini. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45%. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,99%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM mengajak pelaku usaha mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global. Selengkapnya dilaporkan Pradipta Rahadi.
13: Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim.
14: Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menjadi perhatian dan sorotan banyak kalangan karena memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dengan angka yang positif. Untuk itu, Kementerian UMKM mengajak para pelaku usaha UMKM mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global pada hari ini mengatakan, terdapat tiga kunci penting untuk membawa UMKM naik kelas dan tembus pasar global, yaitu teknologi, kemitraan, dan perluasan akses pasar.
15: Ketiganya tidak berdiri sendiri. Teknologi meningkatkan produktivitas dan inovasi, kemitraan memperkuat skala dan standar, sementara akses pasar memastikan peningkatan kapasitas tersebut bertemu dengan permintaan yang luas. Dalam hal teknologi, digitalisasi harus bergerak dari sekadar go online menjadi go produktif. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengelola keuangan dan persediaan, membaca kebutuhan konsumen, memanfaatkan data, hingga menciptakan inovasi. Kedua, kemitraan. UMKM tidak harus tumbuh sendiri. Kemitraan dengan usaha besar, BUMN, lembaga pembiayaan, distributor, buyer, platform digital, perguruan tinggi, dan mitra lainnya dapat membuka akses terhadap teknologi, pembiayaan, pengetahuan, standarisasi, serta rantai pasok. Yang ketiga, perluasan akses pasar. Produk yang sudah siap harus dipertemukan dengan pasar yang tepat, mulai dari pasar lokal, nasional, regional, hingga global.
14: Ketua Gecraft Indonesia, Kawendra Lukistan, dalam kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia kini telah meratifikasi banyak perjanjian kerjasama dengan negara-negara mitra. Menurutnya, ini menjadi kesempatan untuk mendorong produk-produk lokal dan nasional untuk goes global.
16: Memang pasar kita juga terbuka lebar, tapi pasar luar pun terbuka lebar. Tinggal bagaimana kolaborasinya dijahit. Dari segi Gecraft sendiri, kami sekarang sudah ada 12 negara, tentu bisa nanti dikurasi yang terbaik kolaborasi dengan Gecraft di provinsi masing-masing supaya bagaimana produk-produk itu bisa menjadi kebanggaan kita semua. Dan marketnya sudah ada, tinggal kita manfaatkan sebaik-baiknya.
14: Adapun Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI membuka seluruh platform untuk berkolaborasi bersama dengan Kementerian UMKM, Gecraft, dan juga para pelaku UMKM. RRI, menurut Mistam, juga tengah gencar menghidupkan ekosistem UMKM.
17: Ini menjadi sebuah gerakan secara bersama-sama. Sadarkah bahwa konten-konten yang kita buat, yang kita upload di berbagai platform dengan menggunakan lagu-lagu sebagai background menjadi sesuatu yang sangat dimungkinkan menjadi sebuah tidak hanya sebatas peningkatan dan menjadikan social benefit, tapi menjadikan sebuah profit bagi kita semuanya. Tentu saja webinar hari ini akan sangat bermakna dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadikan sebuah ya community, sebuah unity and diversity UMKM di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan pasar yang kita harapkan.
14: Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong UMKM untuk beralih dari pola usaha konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan masuk ke platform digital, tapi juga harus meningkatkan produktivitas dan daya saing. Diketahui, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto PDB nasional berada di kisaran 60,5% hingga 61,9%. Sektor UMKM juga menjadi sektor yang menjadi jangkar penyerapan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 97% total tenaga kerja nasional. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi luar negeri, Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi melalui forum Joint Trade and Investment Committee. Berikut laporan Eliana Zahra.
18: Between Indonesia and Malaysia, including relevant bilateral.
19: Menteri Perdagangan Budi Santoso bertemu Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani dalam Forum Joint Trade and Investment Committee atau GTIC di Jakarta hari ini. Pertemuan tingkat menteri tersebut kembali digelar setelah 9 tahun absen untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara. Budi Santoso mengapresiasi kerjasama dan diskusi konstruktif yang terjalin dalam pertemuan GTIC.
18: Between Indonesia and Malaysia, including through
20: komitmen bersama kami terhadap implementasi efektif perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement serta upaya berkelanjutan untuk memfasilitasi perdagangan perbatasan dan mendukung konektivitas ekonomi khususnya di perbatasan Entikong TBD.
18: Economic connectivity particularly in the Entikong TBD border.
19: Sementara itu, Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyebut sejumlah isu penting bagi kedua negara dibahas dalam pertemuan GTIC. Salah satunya implementasi Border Trade Agreement atau BTA yang diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia.
20: Salah satunya adalah perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement yang telah kita tanda tangani pada tahun 2023 dan akan efektif pada Juli 2026. Semoga perjanjian perbatasan ini akan memfasilitasi banyak aktivitas ekonomi antara kedua negara.
19: Dalam forum GTIC, kedua negara menyepakati 5 poin utama, meliputi penguatan perdagangan dan investasi bilateral implementasi BTA, akses pasar dan fasilitasi perdagangan, iklim investasi, serta kerjasama strategis lainnya. Pada 2025, total perdagangan Indonesia dan Malaysia mencapai 114 miliar ringgit. Sementara investasi Malaysia ke Indonesia selama 2023 hingga 2025 mencapai sekitar 70 miliar ringgit atau setara sekitar 17 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penguatan kerjasama juga dilakukan Indonesia dan Arab Saudi, namun kali ini di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Arab Saudi turut mengalokasikan lebih dari 1.000 beasiswa untuk para pelajar Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
21: Kita ini kan juga persaudaraan antar bangsa ya.
22: Indonesia dan Arab Saudi memperkuat kerjasama di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi dan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pendidikan Arab Saudi Yusuf bin Abdullah Al-Benyan dengan para rektor Rabu malam di kediaman Dinas Duta Besar Arab Saudi Jakarta mengatakan, kerjasama itu antara lain mencakup pertukaran mahasiswa hingga penelitian bersama.
21: Terutama untuk lembaga pendidikan tinggi seperti pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, terus joint supervision, joint degree, joint research. Dan selain itu juga tadi kita bersepakat juga untuk pendidikan bagi para guru. Ini dalam waktu singkat scholarship juga sudah langsung dibuka, tadi beliau menawarkan sekitar 400-an.
22: Sementara Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah H. Amudi pada kesempatan yang sama mengatakan, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan beasiswa bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di Arab Saudi.
0: Jumlah beasiswanya adalah sekitar 1.000 beasiswa di seluruh bidang. Calon penerima dapat mengakses platform studi di Arab Saudi untuk mendaftar secara langsung ke platform Study in Saudi.
22: Secara khusus Rektor Institut Teknologi Bandung atau ITB, Tata Cipta Dirgantara menyambut baik peluang tersebut. Menurutnya, kerjasama dengan perguruan tinggi Arab Saudi dapat diperluas, terutama di bidang riset, pertukaran mahasiswa, dan pertukaran dosen.
4: Kita memang menyambut baik dan banyak peluang-peluang yang bisa kita tangkap, gitu ya. Katanya akan ada workshop lanjutan sesudah ini. Saya kira kita akan tindak lanjuti.
22: Adapun pemerintah Arab Saudi menawarkan lebih dari 1.000 beasiswa kepada mahasiswa Indonesia sebagai bagian memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi kedua negara. Namun baru sekitar 50% yang dimanfaatkan oleh Indonesia. Selain beasiswa, Arab Saudi juga menawarkan penguatan kerjasama penelitian melalui program Research, Development and Innovation atau RDI. Program tersebut dirancang untuk mendorong kolaborasi antara universitas, peneliti, dan sektor swasta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Karantina Indonesia, Barantin, membangun sinergi penguatan biosecurity nasional bersama Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Hal itu guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Berikut laporan Leni Kurniawati.
5: Ini merupakan wadah IDHKI, wadah profesi ya, pada profesi itu bagi dokter hewan, terutama dokter hewan dalam sekolah menjalankan tugas sebagai salah satu yang tugasnya melindungi bangsa dan negara dan hidup aman, masuk berkembang dan sebagainya
23: Badan Karantina Indonesia atau Barantin membangun sinergi penguatan biosecurity nasional dengan Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin, Srianto menjelaskan ancaman biologis perlu diwaspadai sebab dapat mengganggu kesehatan hewan, masyarakat, perekonomian, ketahanan pangan, hingga perdagangan nasional. Ia menjelaskan ancaman biologis pernah terjadi pada 2022 silam ketika wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK muncul di Indonesia setelah hampir 3 dekade tidak muncul. Menurutnya kemunculan wabah PMK berdampak pada rantai produksi, pasar perdagangan hingga stabilitas pangan nasional dan mencatatkan kerugian ekonomi nasional hingga mencapai 9 triliun.
24: Tadi kan di slide sempat disinggung juga Pak pas pemaparan bahwa ada kerugian sebesar 9 triliun.
5: Ya, ini kan berdasarkan dari pengalaman di tahun 2022. Kita sudah bebas berlaku tiga dekade ya, kaitan dengan penyakit penyakit kuku pada hewan dominan dia dan kuku lah ya. Tiga dekade kita bebas ya. Di tahun 2022 itu tidak masalah langsung di tahun itu tidak nampak ya. Yang akibat penyakit itu langsung ya, langsung kita 9 triliun gitu ya. Ya kalau kita total sampai sekarang itu bahkan dari itu karena sampai kematian tadi juga ada upaya-upaya lain bagaimana kita menggunakan kebaran, menghilangkan wabah itu ya. Baik dengan vaksin nanti ya dengan ya upaya-upaya lain termasuk juga kita terganggu karena dengan perdagangan ya. Dengan masuk penyakit maka beberapa kita yang akan kita impor itu juga akan terganggu karena adanya wabah penyakit itu.
23: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Nasional atau PDHI Muhammad Munawaroh menjelaskan peran dokter hewan karantina sangat strategis, terutama dalam penerapan biosecurity nasional.
25: Dan tempat burung dan Indonesia yang akan mencegah penyebaran penyakit yang berasal dari luar negeri.
23: Sekedar informasi bahwa IDHKI yang merupakan bagian dari PDHI hari ini menggelar musyawarah nasional ke-8 di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Barantin sebagai bentuk sinergi dalam penguatan biosecurity nasional. Dari Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari dunia olahraga, memasuki babak perempat final Indonesia Master Super 100, wakil Indonesia menunjukkan dominasi di nomor ganda campuran. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bung Rokib, laporan Anda.
1: Baik, pendengar Pro 3 RRI. Pertandingan bulu tangkis 16 besar Indonesia Master Super 100 telah selesai digelar di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat malam ini. Hasil dari 16 besar ini, pemain Indonesia mendominasi di ganda campuran yang lolos ke perempat final, seperti Rehan Naufal, Kusharjanto, dan Melati Deva Oktavianti usai menumbangkan pasangan sesama Indonesia yang Jonathan Farel Gosal bersama Pita Heningtas Mentari, dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-13. Sementara Dijan Ferdiansyah Apriani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia Go Bonzi dan Nia Sofa lewat bumper game 14-21, 22-20, dan 21-13. Kemudian Bagas Maulana bersama Indah Cahyasari Jamil juga telah mengamankan tiket perempat final setelah unggul atas Ihsan Lintang Pramudia Salsabila Zahra Aulia yang merupakan sesama pemain Indonesia. Sementara di tunggal putra yang sudah mengemban tiket ke 8 besar ialah Dendi Triansyah yang telah mengalahkan pemain dari Vietnam, Nguyen Haidang. Begitu juga Rizky Duta Ricardo menang atas China Taipei Chengkai. Ricardo merupakan salah satu pemain unggulan yang telah menjuarai International Challenge kemarin. Dia unggul atas pemain China Taipei lewat dua game pertandingan dengan skor 21-12, 21-12. Kemudian di ganda putri ada pemain Indonesia Laini Tria Mayasari dan Esther Nuruni Triwardoyo menang lawan pemain Korea Selatan Kim Yoo Jung dan Lee Yun Lim lewat dua game pertandingan dengan skor 21-16, 21-13. Ganda putri Indonesia Feren Yustin Mulyana dan Bernadi Andia Wardana menang WO atas Malaysia Ming Yap Tu dan Lee Yusin. Sedangkan Yerime Eri Yuchi Yaakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo menjadi satu-satunya di ganda putra Indonesia yang masuk perempat final usai menang atas China Taipei, yaitu Chayapat Pibon Tanadon Punpanik dengan 3 game pertandingan dengan skor 13-21, 21-19, 11-21. Menjadi salah satunya ganda putra yang lolos perempat final, Rambitan dan Rindo-Rindo memastikan memberikan penampilan terbaik untuk mengharumkan nama Indonesia. Rambitan pun sangat menyayangkan pemain ganda putra Indonesia lainnya yang kemarin masuk final pada International Challenge 2026. Justru pada Indonesia Master ini mereka kalah lebih awal dari mereka.
3: Dari yang akhirnya, saya juga nonton kemarin berlangsung semua ya, pada tipis-tipis. Mungkin ya aja ya, kurang beruntung. Jadi satu-satunya ya, mungkin lebih isi karena kan pasti kan yang mendukung kita.
1: Di perempat final akan dilangsungkan pada Sabtu jam 1 siang sampai selesai di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat. Di perempat final ini, Rambitan Rindo-Rindo akan bekerja ekstra untuk merebut tiket semifinal di Indonesia Master Super 100. Ia juga mengajak untuk para supporter di Pontianak maupun Kalimantan Barat untuk bersama-sama mendoakan dan mensupport pada pertandingan di semifinal di perempat final nanti. Dari Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat, Muhammad Rokib, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini setelah tadi Anda ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Ya, selanjutnya kami hadirkan aneka lagu-lagu daerah ya di ruang dengar Anda sebelum nanti Anda akan ikuti yaitu program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ya, di mana malam hari ini dengan kategori Indonesia dan mancanegara ya, lagu-lagu duet akan kami hadirkan di ruang dengar Anda dan tentunya Anda bisa memilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan di program Ruang Rindu tersebut. Untuk itu tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

Tahukah Anda, setiap butir nasi yang kita makan adalah hasil kerja keras banyak tangan. Ketahanan pangan dimulai dari hal sederhana, menghabiskan makanan, membeli produk lokal, dan mendukung petani Indonesia. Langkah kecil kita bisa berdampak besar bagi bangsa. Ayo bersama jaga ketahanan pangan Indonesia untuk hari ini dan generasi mendatang.

Indonesia adalah negeri yang kaya. Tanahnya subur, lautnya luas, hasil alamnya melimpah. Namun, ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga bagaimana kita menjaga, mengelola, dan memanfaatkannya dengan bijak. Dari petani di sawah, nelayan di laut, hingga kita di rumah, semua punya peran penting. Mari dukung ketahanan pangan Indonesia dengan menghargai hasil bumi dan tidak menyia-nyiakan makanan.

0: malam ini. Merauke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke malam ini.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini. Dan untuk Anda juga yang baru saja mendengarkan, pastikan Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke. Saat ini ya, sudah dipukul 22.07 menit di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan malam hari ini di program Ruang Rindu kami sudah menyiapkan 10 buah lagu, ya, di mana lagu ini adalah lagu-lagu mancanegara dan juga Indonesia, dan semuanya adalah kategori duet pendengar. Baik, lagu-lagu yang sudah kami siapkan, yang pertama dari mancanegara ada Taylor Swift featuring Brandon Uri dengan Me, dan juga ini ada lagu dari Kenny G dengan featuring Lenny Williams dengan Don't Make Me Wait For Love. Ada Jessie J featuring David Guetta dengan Laser Light. Ada Lionel Richie featuring Shania Twain dengan Endless Love. Ada Tupac featuring Elton John dengan Ghetto, pendengar. Sedangkan untuk lagu-lagu dari Indonesia sendiri, pendengar, ya, lagu-lagu Indonesia sendiri ada Ade Bing Slamet featuring Cica Kuswoyo dengan Pergi ke Sekolah. Kemudian ada Hetikus Endang dan Dedi Dores Antara Benci dan Rindu. Ada Harvey Malehulo dan Rafika Duri Bisikan Mesra. Ada Bruri Pesolima dan Emilia Contessa dengan Bunga Anggrek. Atau Titi Sandora dan Muhsin Alatas, ya, dengan Dunia Belum Kiamat, pendengar. Baik, untuk Anda semuanya, ya, masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan untuk Anda semuanya, ya, pastikan Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke. Ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kami tunggu di 0971-333-0745, pendengar. Ya, untuk Anda yang ada di seputaran wilayah Kota Merauke ataupun juga yang ada di luar wilayah Papua Selatan, kami tunggu deringan-deringan Anda di malam hari ini. Ya, di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Ya, silakan, ya, kami tunggu deringan-deringan Anda di program Ruang Rindu malam hari ini. Ya, tentunya di program ini hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Silakan di 0971-333-0745.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Ya, pendengar Anda masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Bunda Ima, apa kabar?
1: Kabarnya Bunda Ima selalu baik.
0: Amin.
1: Bagaimana sebaliknya, Bung Arya?
0: Iya, betul. Kabarku juga baik, sehat.
1: Puji Tuhan, puji Tuhan.
0: Oke.
1: Ya, kita Bunda senang Ima. Dengar sehat.
0: Amin, amin, amin, amin. Oke, Bunda Ima, malam hari ini temanya adalah lagu-lagu mancanegara dan juga Indonesia dan semuanya duet ini. Ya, kira-kira yang mana nih? Indo atau mancanegara?
1: Yang Indo, supaya kita mengerti semua.
0: Oke, ini ada lagu dari Rano Karno dan Nela Regar dengan Jangan Lagi Kau Menangis Untukku, Hetikus Endang dan Dedi Dores, Antara Benci dan Rindu. Harvey
1: Antara
0: Malibu.
1: Benci dan Rindu.
0: Baik, oke, silakan dikirim buat siapa nih lagunya?
1: Oke, salam-salamnya pertama tentunya buat Bung Ari bersama operatornya dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas. Dan tetap semangat, sehat selalu. Buat teman-teman ya yang ada di Fakfak, ada Putra Tenya, di Palu juga ada Bang Nasrun, terus di mana lagi di It, pokoknya di Nabire, di Serui, di Jayapura, di Bopen juga di sana, di Sorong ada Bapak Yanto, Bunda Ana. Di Merauke ya ada Bunda Utri, selamat malam Bun, semoga sehat selalu. Dan semua pendengar setia dimanapun berada, dengan ucapan selamat malam dan selamat beristirahat. Dan selamat mendengarkan, semoga terhibur di Ruang Rindu malam ini.
0: Baik.
1: Buat Bung Ari, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam Bunda Ima di Maumere ya, yang sudah bergabung ya, sebagai penelpon pertama kita di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ya, satu buah lagu sudah dipilih, ada Hetikus Endang dan Dedi Dores, Antara Benci dan Rindu, pendengar. Silakan kembali kami nantikan untuk Anda. Ya, ada dari mancanegara, Taylor Swift featuring Brandon Uri dengan Me. Kenny G featuring Lenny Williams dengan Don't Make Me Wait For Love. Ada Jessie J featuring David Guetta dengan Laser Light. Ada Lionel Richie featuring Shania Twain dengan Endless Love. Atau Tupac featuring Elton John dengan Ghetto. Ada Rano Karno dan Nela Regar dengan Jangan Lagi Kau Menangis Untukku. Ada Harvey Malehulo dan Rafika Duri, Bisikan Mesra. Bruri Peso 5 dan Emilia Contessa, Bunga Anggrek. Serta Titi Sandora dan Muhsin Alatas ya, dengan Dunia Belum Kiamat, pendengar. Ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung kembali, kami tunggu di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Saat ini sudah di pukul 22:19. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, kami nantikan deringan-deringan Anda di malam hari ini hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Dan masih kami nantikan penelpon kami selanjutnya. Setelah tadi ada Bunda Ima di Maumere yang sudah bergabung di program Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ya, dan juga tadi baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, yaitu lagu yang dinyanyikan oleh Hetikus Endang featuring Dedi Dores dengan lagu berjudul, ya itu dia tadi lagunya, ya lagunya judulnya adalah Antara Benci dan Rindu, pendengar. Baik, silakan kami nantikan kembali di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Ya, waktu terus berjalan, pendengar. Saat ini sudah di pukul 22:26. Ya, menyapa juga untuk rekan-rekan TNI Polri yang sedang bertugas di posnya masing-masing. Selamat malam untuk Anda. Dan juga untuk Anda yang saat ini yang masih terus terjaga di frekuensi 96,8. Dan tentunya juga untuk Anda semuanya ya yang saat ini sedang mendengarkan dengan beragam kesibukan-kesibukan Anda pun. Baik, untuk Anda semuanya, masih ada 9 buah lagu lagi yang masih bisa Anda pilih dan masih dengan format yang lengkap untuk lagu-lagu mancanegara dan juga untuk lagu Indonesia. Ya, sudah laku satu ya. Baik, silakan masih dinantikan untuk Anda di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745. Ya, untuk Anda juga yang ada di kawasan Sota, kemudian lagi yang ada di kawasan Distrik Nokenjerai, yang ada di Kurik, yang ada di Salor juga, ataupun juga yang ada di kawasan Distrik Tanah Miring semuanya ya. Selamat malam untuk Anda semuanya. Silakan kami nantikan kembali dengan Anda di program Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Baik, silakan. Kami nantikan ya dengan Anda di malam hari ini hingga di pukul 23 waktu Indonesia Timur.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, tuh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.
0: Iya, tuh.

Ya, baik untuk Anda semuanya, masih dinantikan deringan-deringan Anda di belakangnya Bunda Ima di Maumere yang ingin bergabung. Kami nantikan, silakan di 0971-333-0745. Ada Taylor Swift featuring Brandon Uri dengan Me, Kenny G featuring Lenny Williams dengan Don't Make Me Wait For Love, ada Jessie J featuring David Guetta dengan Laser Light, ada Lionel Richie featuring Shania Twain dengan Endless Love, dan juga Tupac featuring Elton John dengan Ghetto, pendengar. Ada Rano Karno dan Nela Regar dengan Jangan Lagi Kau Menangis Untukku, ada Harvey Maleholo dan Rafika Duri, Bisikan Mesra, Bruri Pesolima dan Emilia Contessa, Bunga Anggrek, serta Titik Sandora dan Muhsin Alatas dengan Dunia Belum Kiamat, pendengar. Ya, itu dia lagu-lagu yang bisa Anda pilih di malam hari ini. Kami nantikan kembali di 0971-333-0745. Dan kami informasikan kembali ya untuk Anda, jangan lupa untuk datang dan juga saksikan kegiatan RRI Fest ya, RRI Merauke. Besok mulai dari pukul 8 pagi, pendengar, di halaman kantor RRI Merauke. Ya, lebih tepatnya di halaman gedung Kanolsai RRI Merauke. Karena besok akan ada, yaitu pasar UMKM, ya, yang ada di stan-stan yang sudah kami persiapkan. Dan juga besok ya akan ada pentas seni yang semuanya nanti akan dihadirkan di ruang dengar Anda. Dan tentunya juga untuk Anda semuanya ya, besok akan ada audisi hari pertama di audisi Bintang Radio ya RRI Merauke tahun 2026. Ya, untuk itu silakan Anda datang dan juga saksikan ya kegiatan RRI Fest besok ya, mulai dari pukul 8 pagi, pendengar. Ya, kami persilakan ya untuk Anda besok yang ingin menyaksikan ataupun juga yang ingin datang, kami tunggu di depan kantor RRI Merauke ataupun juga di halaman Kanolsai RRI Merauke. Silakan untuk Anda, kembali kami menantikan ya deringan-deringan Anda di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu di malam hari ini. Silakan di 0971-333-0745.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini. Dan untuk Anda juga yang saat ini ya, yang masih terus mendengarkan, pastikan Anda terus bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Karena selesai program ini, kami akan hadirkan yaitu lagu-lagu hiburan ya di ruang dengar Anda. Baik, untuk Anda semuanya, saat ini sudah di pukul 22:53, dan kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, dan juga untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan. Pastikan Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke, dan yang masih larut ya dengan segala kesibukannya pun, pastikan Anda tetap di siaran kami di malam hari ini.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan

0: saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Kisah seorang kakek dengan cucunya. Si kakek hampir buta dan tuli, lututnya selalu gemetar, dan tiap duduk di meja makan ia sulit mengangkat sendoknya. Sup yang disendoknya sering tumpah kembali, dan taplak meja pun basah. Anak lelakinya dan istrinya menganggap hal tersebut sangat menjijikan. Diam-diam mereka tergoda untuk menempatkan orang tua mereka di tempat yang terpisah. Kakek tersebut diberi tempat di pojok ruangan dekat perapian. Makanan utamanya selalu diantar ke tempat tersebut ke dalam mangkuk tanah liat. Cuma sedikit makanan yang bisa ditampung di dalam mangkuk tanah liat tersebut. Dan kakek pun tampak sedih. Setiap kali menatap meja makan, matanya selalu berlinang-linang. Suatu hari tangannya gemetar dahsyat. Mangkuk tanah liat tersebut jatuh ke lantai, remuk berkeping-keping. Menantu perempuannya yang tak ramah itu memarahinya habis-habisan. Kini ia harus makan dengan mangkuk kayu yang diberikan oleh anak dan menantunya. Suatu hari cucunya yang baru berumur 4 tahun bermain di lantai dengan potongan-potongan kayu. Sang ayah dan sang ibu pun bertanya kepada anak tersebut, "Apa yang kamu lakukan, nak?" Si bocah itu pun dengan polos menjawab,
1: "Aku sedang membuat tempat makanan dari kayu untuk ayah dan ibu ketika sudah tua nanti."

Anda sedang mendengarkan esensi buku, ringkasan novel berjudul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, karya Terelie.

Perihal daun yang jatuh tak pernah membenci angin, mengisahkan tentang perjalanan hidup Arjuna, seorang lelaki muda yang merasa kehilangan dan terluka oleh peristiwa tragis dalam hidupnya. Ia ditinggalkan oleh kekasihnya, Dian, yang meninggalkannya tanpa alasan yang jelas, meninggalkan Arjuna dalam kebingungan dan kesedihan yang mendalam. Kisah dimulai dengan Arjuna yang tinggal di sebuah rumah tua yang ditinggalkan di tengah hutan. Di sana, ia menemui seorang penulis tua bernama Ajisaka yang menjadi mentor dan teman bagi Arjuna. Ajisaka mengajarinya berbagai pelajaran tentang kehidupan, cinta, dan perjalanan rohani. Arjuna kemudian memutuskan untuk memulai perjalanan fisik dan spiritualnya dengan mengikuti petunjuk-petunjuk yang ditinggalkan oleh Ajisaka. Selama perjalanan ini, Arjuna bertemu dengan berbagai orang yang berpengaruh dalam hidupnya. Ia bertemu dengan gadis bernama Tim-Tim yang menjadi teman dekatnya. Tim-Tim membantu Arjuna untuk melepaskan dendam dan kebencian yang ia rasakan terhadap mantan kekasihnya, Dian. Arjuna juga bertemu dengan seorang wanita yang memimpin komunitas spiritual Nyi Roro Kidul yang memberikan pandangan baru tentang kehidupan dan cinta. Pada saat yang sama, Arjuna juga terlibat dalam pertempuran batinnya sendiri. Ia harus menghadapi rasa sakit yang mendalam akibat cinta yang hilang dan memahami bahwa pengampunan adalah kunci untuk melepaskan diri dari beban masa lalu. Melalui perjalanan ini, Arjuna belajar bahwa daun yang jatuh tak pernah membenci angin. Seiring waktu, rasa sakit akan memudar dan membantu kita tumbuh lebih kuat. Salah satu tema utama dalam novel ini adalah perjalanan batin dan pencarian makna dalam hidup. Arjuna mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang eksistensi, cinta, dan tujuan hidup. Ia menemukan petunjuk dan inspirasi dari berbagai orang yang ia temui selama perjalanan, dan prosesnya menjadi semacam pencarian rohani yang mendalam. Terelie juga menggarap tema cinta dengan cermat dalam novel ini. Kisah cinta Arjuna dan Dian adalah latar belakang utama yang membawa Arjuna pada perjalanan pencarian makna hidupnya. Konflik dan perasaan Arjuna tentang cinta yang hilang menciptakan ketegangan emosional yang kuat dalam cerita. Gaya penulisan Terelie dalam buku ini sangat puitis dan mengandung banyak pemikiran filosofis. Ia menggunakan bahasa yang indah dan gambaran yang mendalam untuk menggambarkan perasaan dan pemikiran tokoh-tokohnya. Buku ini bukan hanya kisah cinta dan pertumbuhan pribadi, tetapi juga sebuah eksplorasi filosofis tentang makna hidup dan pengampunan. Novel Daun Yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin oleh Terelie adalah kisah tentang cinta, pertumbuhan, dan pencarian makna dalam hidup. Melalui perjalanan Arjuna, pembaca diajak merenungkan pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang eksistensi dan cinta. Buku ini juga menggambarkan pentingnya pengampunan dan kebebasan dari beban masa lalu untuk mencapai kedamaian dan pertumbuhan pribadi. Gaya penulisan penyair ini yang puitis dan indah menjadikan novel ini karya yang sangat memikat dan memberikan inspirasi.

Wizenga berkata, beberapa orang memimpikan kesuksesan, sementara yang lain bangun setiap pagi untuk mewujudkannya.

Ya, mendengar Anda masih di Pro Satu RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini ya, sudah di pukul 23.56. Dan itu artinya waktunya untuk saya pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah mendengarkan.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini. Mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara. Inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya wa ad-din. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, kesehatan, kesempatan, dan terutama nikmat iman dan Islam. Kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam suasana penuh berkah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Amin. Allahumma amin. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, keberagaman adalah sunnatullah, ketetapan Allah yang tidak bisa kita sangkal. Kita dilahirkan dengan latar belakang suku, bangsa, pandangan, hingga keyakinan yang berbeda-beda. Namun perbedaan tersebut bukanlah alasan untuk saling memusuhi, melainkan landasan untuk saling mengenal dan membangun persatuan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengenai prinsip dasar ini dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa untha, wa ja'alnakum su'uba wa kuba ila lita'arufu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ayat ini mempertegas bahwa parameter kemuliaan di hadapan Allah bukanlah garis keturunan, warna kulit, atau status sosial, melainkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Langkah praktis merawat kerukunan. 1. Berbuat baik dan adil tanpa membeda-bedakan. Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada siapa saja yang tidak memerang kita. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Al-Mumtahanah, yang artinya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil kepada sesama manusia. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menjaga kedamaian dan kasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran indah tentang persatuan umat dan pentingnya kasih sayang dalam kehidupan bermasyarakat. Beliau bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, menyayangi, mengasihi adalah bagian bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut merasa demam dan tidak bisa tidur. Yang ketiga, menjauhi sikap menindas dan menzalimi.
Islam memberikan jaminan keamanan bagi siapa saja yang ingin hidup berdampingan secara damai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dengan tegas, barang siapa yang membunuh seorang mu'ahid non-muslim yang berada dalam ikatan perdamaian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Padahal baunya dapat dicium dari jarak perjalanan 40 tahun lamanya. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, merawat kerukunan membutuhkan tenggang rasa, kebijaksanaan, dan kelapangan dada. Mari kita jadikan keberagaman di sekitar kita sebagai kekayaan bersama yang kita jaga dengan akhlakul karimah. Jalan menuju toleransi dan kedamaian, yakni menjaga harmoni di tengah perbedaan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jika kita melihat sebuah taman, apa yang membuatnya terlihat indah? Apakah karena seluruh bunga berwarna merah? Tentu tidak. Taman menjadi mempesona justru karena ada mawar yang merah, melati yang putih, dan dedaunan yang hijau. Begitulah kehidupan manusia. Keberagaman bukan musibah, melainkan keindahan yang disengaja dirancang oleh Sang Maha Pencipta. Namun keindahan tersebut hanya bisa dirasakan jika ada dua pilar utama dalam kehidupan kita, yakni toleransi dan kedamaian. Pertama, keberagaman adalah kehendak ilahi. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa perbedaan antar manusia adalah akhir dari kehendaknya, agar kita tidak saling memaksakan kehendak, melainkan belajar saling memahami. Dan sekiranya Tuhanmu menghendaki, niscaya Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Quran Surat Hud ayat 118-119. Melalui ayat ini, Al-Quran mengingatkan bahwa memaksakan semua orang untuk menjadi seragam adalah hal yang mustahil. Toleransi bukanlah bentuk kompromi yang mengorbankan keyakinan, melainkan kedewasaan sikap untuk menghargai keberadaan orang lain di tengah perbedaan. Yang kedua, pandangan para ulama kontemporer untuk merespon tentang zaman modern yang rentan perpecahan. Para ulama besar dunia memberikan panduan mendalam tentang pentingnya menjaga kerukunan. Cendekiawan Muslim Indonesia, salah satu ini yakni Profesor Dr. Quraish Shihab, menjelaskan bahwa toleransi bukanlah sekedar sikap pasif membiarkan, melainkan sikap aktif untuk berbuat baik dan berlaku adil. Islam mengajarkan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat, tanpa menyakiti perasaan sesama. Yang ketiga, pilar nyata menerapkan toleransi dalam kehidupan. Bagaimana kita mewujudkan toleransi yang membawa kedamaian hakiki dalam kehidupan keseharian? Dan selanjutnya, peran strategis generasi muda. Generasi muda adalah penentu arah masa depan bangsa. Di era digital saat ini, pemuda harus menjadi duta kedamaian, bukan penyebar provokasi. Pemuda yang cerdas adalah mereka yang mampu memanfaatkan teknologi untuk merajut persaudaraan, meredam konflik, serta menginspirasi
gerakan kemanusiaan di masyarakat. Hadirin yang berbahagia, kedamaian tidak hadir secara kebetulan, melainkan harus diperjuangkan dan dirawat bersama. Mari kita jadikan diri kita sebagai sumber kedamaian bagi keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melembutkan hati kita, menguatkan tali persaudaraan, dan menjadikan negara kita senantiasa aman, damai, dan penuh kebahagiaan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Roke pagi ini.
1: Selamat pagi pendengar, saya Yogi Andriansyah di pagi hari ini hadir kembali menemani Anda dalam rangkaian program Roke pagi ini hingga siang nanti, tepatnya hingga pukul 11.30 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, mari kita awali pagi hari ini dengan doa. Semoga segala aktivitas yang kita kerjakan di hari ini dapat terlaksana dengan baik, dan juga semoga kita diberikan kesehatan dalam menjalani beragam aktivitas kita. Dan untuk Anda yang saat ini tengah sakit atau kurang enak badan, semoga lekas sembuh, amin. Dan pendengar, tadi telah kita dengarkan bersama ya Mutiara Pagi Islam dengan judul Merawat Kerukunan di Tengah Keberagaman oleh Ustadz Sanen Rahawarin SPDI. Nah, untuk selanjutnya kita akan lanjutkan dengan lagu-lagu religi ya, terkhusus bagi umat muslim, sembari kita menanti warta berita daerah di pukul 6 waktu Indonesia Timur nanti. Tetap bersama kami, selamat mendengarkan. Tetap di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

dan bersabarlah kamu. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 60.

0: dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia dituduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.
1: Oke, pagi ini.

dan bertawakallah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Quran Surat Al-Ahzab ayat 3.

Selamat pagi saudara, inilah lintas pagi Radio Republik Indonesia Merauke pukul 6 waktu Indonesia Timur, edisi Jumat 4 September 2026. Puluhan masyarakat adat Malin menyampaikan protes terkait pembangunan jalan di Wanam Muting terkait kelayakan lingkungan hidup yang dinilai dapat merusak ruang hidup dan ekosistem setempat. Saudara, itulah topik utama pagi ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Saya Yogi Andriansyah menyampaikan warta berita selengkapnya.

0: Berita pertama, saudara, rangkaian pelaksanaan RRI Fest Merauke hari kedua diisi dengan kegiatan sosial donor darah bersama Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun PMI pada Kamis 3 September kemarin. Kegiatan donor darah tersebut diikuti berbagai unsur mulai dari instansi pemerintah, TNI, Polri, Basarnas, hingga masyarakat. Donor darah menjadi bagian dari rangkaian RRI Fest yang tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga kegiatan sosial bagi masyarakat. Kepala Stasiun RRI Merauke, Iskandar, mengatakan kegiatan sosial melalui donor darah merupakan salah satu bentuk kontribusi RRI dalam mendukung pembangunan di Provinsi Papua Selatan, khususnya di Kabupaten Merauke. Menurutnya, keterlibatan berbagai instansi dan masyarakat dalam kegiatan donor darah menunjukkan adanya kepedulian bersama untuk membantu sesama. Darah yang terkumpul nantinya diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan. Iskandar berharap seluruh rangkaian kegiatan RRI Fest Merauke dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjadi bentuk nyata kepedulian RRI terhadap lingkungan sekitar. Puluhan masyarakat adat Malin menyampaikan protes terkait pembangunan jalan di Distrik Wanam terkait kelayakan lingkungan hidup yang dinilai dapat merusak ekosistem hutan setempat. Berikut laporan Jessica Ardana.
1: Pembangunan jalan sepanjang 135 km di Distrik Wanam hingga Muting mendapat protes keras sejumlah masyarakat adat Malin. Pasalnya pembangunan jalan tersebut dinilai dapat merusak ekosistem hutan setempat. Ketua Forum Masyarakat Adat Malin Anin Kondodikul atau Formama, Simon Balagaise menyatakan, pembangunan jalan Wanam hingga Muting merupakan bentuk kegagalan administrasi yang fatal karena dinilai tidak melalui proses sosialisasi yang jelas kepada masyarakat adat. Simon mengatakan, meskipun pemerintah menyampaikan telah melakukan sosialisasi, pihaknya menilai proses tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Menurutnya, pembangunan jalan ratusan kilometer itu yang melewati kawasan hutan sangat berdampak terhadap ruang hidup masyarakat adat dan lingkungan.
2: Jalan 135 km dari Wanam, Distrik Ilwayar, Dusun Bunip, melewati kampung-kampung itu Kampung Nakias, Kampung Salamepe, Tagaepe, Ihalik, Kaptel, sampai ke Kampung Slow. Itu tepatnya di Kinrake. Di sini akan dibangun jalan. Nah, jalan ini, surat SK ini muncul sejak tahun 2025. Sedangkan pemukaran jalan itu sudah dilakukan sejak tahun 2024. Maka ada hal janggal yang tidak sesuai dengan administrasi.
1: Sementara Bupati Merauke Yosef Gebse menegaskan penyampaian aspirasi masyarakat merupakan bagian dari proses demokrasi yang harus disikapi secara profesional dengan tetap menghormati kebijakan dan regulasi yang berlaku. Ia mengatakan kebijakan nasional terkait penetapan Merauke sebagai lumbung pangan nasional serta program ketahanan pangan merupakan bagian dari strategi nasional untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Pemerintah Kabupaten Merauke akan tetap menjalankan perintah dan arahan yang telah ditetapkan, termasuk menjaga keselamatan sebelum adanya keputusan atau kebijakan yang berbeda.
3: Harus kita sikapi dengan kondisi atau sikap yang juga profesional, baik. Jadi mungkin itu menjadi salah satu saluran.

0: aspirasi masyarakat, tetapi kita juga harus menghormati apa yang menjadi kebijakan dan juga regulasi yang diterapkan secara nasional. Jadi kebijakan nasional, apalagi penetapan Merauke sebagai lumbung pangan nasional, program PSN ini bagian daripada strategi nasional untuk kedaulatan pangan nasional.
1: Bupati Yosef Gebse minta masyarakat menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan keputusan kepada lembaga yang memiliki kewenangan. Sementara, masyarakat adat Malin juga minta penghentian sementara, pembukaan hutan, dan pembangunan jalan hingga terdapat kepastian hukum serta perlindungan terhadap masyarakat terdampak. Menanggapi penyampaian aspirasi tersebut, Bupati Merauke menegaskan pemerintah tetap akan merespon aspirasi masyarakat sepanjang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Jessica Ardana melaporkan.
2: Komando Daerah Angkatan Laut Koderal 11 menggelar kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan bagi masyarakat, bagian dari kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Berikut laporan Dwi Juniarti.
3: Bakti sosial dan bakti kesehatan digelar Komando Daerah Angkatan Laut Koderal 11 Merauke Rabu kemarin di rumah tinggal sementara Kampung Asmat yang bersebelahan dengan markas Koderal 11. Kegiatan itu menjadi bagian dari komitmen TNI Angkatan Laut dalam memberikan pelayanan sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Panglima Komando Armada RI Laksamana Madya TNI Deni Hendrata mengatakan, bakti sosial dan bakti kesehatan merupakan bentuk pengabdian TNI Angkatan Laut kepada masyarakat. Ia menjelaskan, kegiatan pelayanan kesehatan tersebut dilaksanakan secara berkala sebagai bagian dari upaya TNI Angkatan Laut untuk terus hadir di tengah masyarakat. Dan menurutnya, rangkaian kegiatan sosial juga akan terus dilaksanakan jajaran TNI Angkatan Laut menjelang peringatan hari ulang tahun TNI Angkatan Laut yang diperingati setiap 10 September.
4: Bagaimana Koderal 11 memberikan pengabdian di bidang kesehatan, di mana kita memberikan pelayanan kesehatan gigi, penyuluhan kesehatan. Jadi kita laksanakan ini secara berkala. Nanti kan ke depan ini masih banyak kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Angkatan Laut yang diikuti oleh jajaran di Koderal. Kita kan punya 14 Koderal, termasuk 3 armada. Dan menghadapi ulang tahun Angkatan Laut dan nanti akan dilaksanakan pada tanggal 10 September 2026. Dan kegiatan seperti ini akan dilaksanakan secara serentak, bakti sosial, bakti kesehatan, termasuk pembersihan sampah ya kan di pantai.
3: Selain pelayanan kesehatan, Pangku Armada RI menekankan pentingnya keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ia berharap kegiatan bersih pantai nantinya tidak hanya melibatkan masyarakat, tetapi juga mahasiswa dan berbagai elemen lainnya. Deni mengatakan keterlibatan generasi muda penting untuk membangun kepedulian dan empati terhadap persoalan lingkungan. Bakti sosial dan bakti kesehatan Koderal 11 di Merauke menjadi salah satu wujud nyata kehadiran TNI Angkatan Laut dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat di Papua Selatan. Dwi Juniarti melaporkan.
2: Saudara, Anda sedang bersama kami dalam Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Beralih ke berita selanjutnya, Saudara, Palang Merah Indonesia Kabupaten Merauke mengapresiasi pelaksanaan kegiatan donor darah yang digelar RRI Merauke dalam rangkaian RRI Fest 2026. Penanggung jawab administrasi PMI Merauke, Fitri Rahmawati, mengatakan kegiatan donor darah tersebut tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian peringatan RRI Fest, tetapi juga merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap kemanusiaan. Menurutnya, RRI sebagai media terpercaya terus memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat, di samping juga peduli terhadap kemanusiaan. Pihaknya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada RRI untuk kegiatan donor darah. Kegiatan bukan hanya bagian dari rangkaian pelaksanaan RRI Fest, tetapi juga bentuk nyata kepedulian kemanusiaan, karena setetes darah dapat menjadi harapan untuk menyelamatkan saudara-saudara kita. PMI juga mengapresiasi para pendonor yang telah terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Dan ia berharap kegiatan donor darah dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap sesama. Komando Daerah Angkatan Laut 11 bersama Bea Cukai, Merauke, dan sejumlah instansi terkait memusnahkan jutaan barang rokok ilegal hasil penindakan di wilayah Kabupaten Merauke.
3: Pemusnahan jutaan batang rokok ilegal merupakan barang bukti hasil penindakan yang dilakukan Kodairal 11 Merauke beberapa waktu lalu. Pemusnahan dilakukan dalam kegiatan press conference di Markas Kodairal 11 yang dihadiri Panglima Komando Armada Republik Indonesia serta sejumlah pimpinan tinggi TNI, daerah, dan pemerintah Provinsi Papua Selatan. Dalam paparannya, Pangko Armada RI, Laksamana Muda TNI Deni Hendrata menyampaikan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal tersebut merupakan bentuk transparansi kepada masyarakat mulai dari proses penindakan, penyelesaian perkara, pemulihan hak negara, hingga pemusnahan barang bukti. Menurutnya, penindakan terhadap rokok ilegal tidak semata-mata dipandang sebagai tindakan penegakan hukum, tetapi memiliki dimensi yang lebih luas, yaitu menjaga penerimaan negara, menciptakan iklim perdagangan yang sehat, serta melindungi kepentingan masyarakat.
5: Kedepan, terdapat tiga komitmen strategis yang perlu kita perkuat. Pertama, peningkatan deteksi dini melalui penguatan instrumen intelijen untuk mengendus potensi pelanggaran sebelum terjadi. Kedua, penguatan pengawasan wilayah untuk memastikan wilayah kerja Kodairal 11 tidak memiliki celah yang dapat dimanfaatkan sebagai jalur peredaran barang ilegal. Ketiga, penguatan sinergi antar instansi melalui koordinasi operasional yang berkelanjutan dengan Bea Cukai dan aparat penegak hukum lainnya. Ketiga langkah tersebut menjadi fondasi agar keberhasilan penindakan saat ini dapat berkembang menjadi sistem pencegahan yang semakin efektif.
3: Berdasarkan perhitungan nilai barang yang diamankan diperkirakan mencapai 2 miliar lebih, sementara nilai cukai yang melekat sekitar 1,11 miliar dan potensi kerugian negara diperkirakan mencapai 1,45 miliar rupiah. Kodairal 11 menegaskan keberhasilan penanganan perkara tersebut merupakan hasil sinergi lintas instansi dalam menjaga keamanan wilayah Papua Selatan sekaligus melindungi kepentingan ekonomi negara. Melalui sinergi tersebut, aparat berharap peredaran barang ilegal di wilayah Papua Selatan dapat ditekan sekaligus memastikan penerimaan negara dan kepentingan masyarakat tetap terlindungi. Dwi Juniarti melaporkan.
2: Saudara, berikut ini merupakan berita terakhir sekaligus merupakan berita olahraga.
6: Berita olahraga. Berita olahraga.

tim terbaik dari 38 provinsi lain di Indonesia. Saudara, sekian lintas pagi produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Saya Yogi Andriansyah, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar setia kami dimanapun Anda berada, baik yang mendengarkan melalui radio di frekuensi 94,8 MHz, aplikasi RRI Digital, ataupun streaming melalui website rri.co.id. Selamat pagi, masih bersama saya ya Yogi Andriansyah di pagi hari ini hingga siang nanti di pukul 11:30 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, saat ini di pukul 6:26 di mana kami akan menyampaikan beberapa pengumuman dalam ruang layanan masyarakat. Kami meminta waktu Anda untuk menyimak beberapa pengumuman berikut ini yang akan kami sampaikan. Pengumuman pertama berasal dari Gubernur Papua Selatan dengan nomor 900.13.1.13.1/PPS/Romawi 8/2026 tentang pemberian insentif pajak berupa pembebasan pokok dan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor, sanksi administratif absen pajak kendaraan bermotor, sanksi administratif bea balik nama kendaraan bermotor, dan sanksi administratif absen bea balik nama kendaraan bermotor. Disampaikan kepada seluruh pemilik kendaraan bermotor di wilayah Provinsi Papua Selatan yang memiliki tunggakan kewajiban pajak kendaraan bermotor agar dapat memanfaatkan pembebasan pokok tunggakan pajak kendaraan bermotor untuk PKB dengan jumlah tunggakan lebih dari 2 tahun pajak dikenakan pokok PKB tahun berjalan dan 1 tahun pokok tunggakan PKB secara penuh. Pembebasan sanksi administratif PKB dan sanksi administratif absen PKB akibat keterlambatan pendaftaran atau pembayaran. Pembebasan sanksi administratif BPNKB dan sanksi administratif absen BBNKB akibat keterlambatan pendaftaran atau pembayaran. Dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: pendaftaran ulang atau PU, fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau EKTP, fotokopi STNK, dan fotokopi notis pajak. Jangan lupa untuk menyertakan nomor HP pemilik kendaraan yang aktif. Dan juga melampirkan bea balik nama kendaraan bermotor, BBNKB dengan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau EKTP, STNK dan notis pajak asli, BPKB asli, nota atau kuitansi pembelian dari pembeli sebelumnya bermaterai Rp10.000, SK lelang dari perusahaan atau instansi sebelumnya, dan surat pelepasan hak kepemilikan kendaraan bermotor. Untuk pergantian STNK dan TNKB, jangan lupa untuk melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau EKTP, STNK dan notis pajak asli, BPKB asli, dan cek fisik kendaraan atau nomor rangka dan nomor mesin. Pemberian insentif pajak ini berlaku untuk semua jenis kendaraan bermotor, baik kendaraan pribadi, kendaraan umum, kendaraan milik pemerintah pusat, dan kendaraan milik pemerintah daerah, dan akan dilaksanakan selama 1 bulan, yaitu mulai tanggal 1 September sampai dengan tanggal 30 September 2026. Pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan pada kantor Samsat terdekat dan payment point yang terdapat di Bank Papua KCP Tanah Miring dan Bank Papua KCP Kurik. Segeralah manfaatkan kesempatan ini dan bayarlah pajak kendaraan Anda. Pengumuman selanjutnya pendengar berasal dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke, ditujukan kepada masyarakat Kabupaten Merauke. Dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, maka Bupati Merauke menetapkan penghapusan sanksi denda administrasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP2 untuk periode pembayaran tanggal 10 Agustus sampai dengan 30 September 2026
dan untuk semua tahun tunggakan pajak bumi dan bangunan. Jatuh tempo pembayaran PBB P2 pada tanggal 30 September 2026. Keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda 1% tiap bulan. Pembayaran PBB P2 dapat dilakukan melalui loket pembayaran Bank Papua atau ATM Bank Papua, loket pembayaran Bank BRI, ATM Bank BRI, virtual account, mobile banking BRI. Loket pembayaran untuk Bank BNI bisa dilakukan di ATM Bank BNI, mobile banking BNI, atau Wonder. Dan juga bisa dilakukan pembayaran melalui loket pembayaran kantor pos atau pospay. Bagi masyarakat yang belum menerima surat pemberitahuan pajak terhutang atau SPPT PBB P2 tahun 2026, dapat mengecek di kelurahan atau kampung terdekat atau kantor badan pendapatan daerah Kabupaten Merauke. Masyarakat Merauke pengguna Android bisa mengecek tunggakan atau informasi PBB P2 dengan mengunduh aplikasi iTax Mobile Merauke di Play Store. Demikian pemberitahuan ini untuk diketahui atas perhatian dan partisipasi dalam pembangunan di Tanah Animha disampaikan. Terima kasih. Izakot Bekai, Izakot Kai, satu hati, satu tujuan. Pengumuman selanjutnya berasal dari Komando Daerah TNI Angkatan Udara 3, Pangkalan TNI AU Johannes Abraham Dimara. Pangkalan TNI Angkatan Udara JA Dimara memberi kesempatan kepada warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Merauke, Kabupaten Bovendigul, Kabupaten Mapi, Kabupaten Asmat, dan sekitarnya melalui Bintara PK Pria TNI Angkatan Udara Gelombang 3 garis miring A59 TA 2026 dengan persyaratan sebagai berikut. Persyaratan yang pertama, warga negara Indonesia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Lulusan D3, usia paling tinggi 25 tahun saat pembukaan pendidikan. Untuk lulusan SMA atau MA dan SMK, usia minimal 17 tahun 9 bulan dan maksimal 24 tahun saat pembukaan pendidikan. Sehat jasmani dan rohani, tinggi badan minimal 163 cm, serta berat badan seimbang sesuai ketentuan. Bersedia menandatangani surat perjanjian ikatan dinas pertama keprajuritan selama 10 tahun. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI, tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan, tidak memiliki catatan kriminalitas dari Kepolisian Republik Indonesia, membawa kartu BPJS atau KIS atau kartu jaminan kesehatan. Pendaftaran dengan menggunakan sistem online bisa melalui website http://2/diajurit.tni.au.mil.id atau bisa langsung di Dinas Personel Pangkalan TNI Angkatan Udara JA Dimara dengan alamat Jalan Garuda Spade Merauke pada jam kerja mulai tanggal 10 Agustus sampai dengan 13 September 2026. Pengumuman selanjutnya berasal dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas 1 Mopa Merauke. Sehubungan dengan masih banyaknya masyarakat yang memasuki dan beraktivitas di area sisi udara atau airset Bandar Udara Kelas 1 Mopa Merauke, kami merasa perlu untuk memberikan informasi dan edukasi kepada seluruh masyarakat agar tidak memasuki daerah keamanan terbatas demi menjaga keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran operasional penerbangan di Bandar Udara Kelas 1 Mopa Merauke. Adapun poin-poin utama himbauan yang ingin disampaikan meliputi dilarang memasuki dan atau melakukan aktivitas di sisi udara atau airside Bandar Udara Kelas 1 Mopa Merauke tanpa izin
dan tanpa kepentingan yang sah. Setiap orang yang akan memasuki sisi udara wajib memiliki izin, akses atau tanda pengenal yang dipersyaratkan serta mematuhi ketentuan dan prosedur keamanan bandar udara. Dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan, termasuk berkumpul, bermain, mengambil gambar berjualan, membawa kendaraan, atau kegiatan lainnya di area sisi udara. Dilarang membawa atau mengoperasikan kendaraan atau peralatan di area sisi udara tanpa izin dan tanpa memenuhi ketentuan keselamatan serta prosedur operasional yang berlaku. Masyarakat yang menemukan adanya aktivitas mencurigakan atau pelanggaran di area sisi udara agar segera melaporkan kepada petugas Bandar Udara Mopa Merauke. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan keamanan dan keselamatan bandar udara dapat dikenakan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan masyarakat yang memiliki hewan ternak yang berada di area sekitar Bandar Udara Mopa Merauke untuk mengawasi hewan ternaknya agar tidak masuk ke area bandar udara. Himbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Keselamatan penerbangan merupakan tanggung jawab kita bersama. Pengumuman selanjutnya, pendengar, berasal dari pemerintah Kabupaten Merauke, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ditujukan kepada Heribertus Mahuse, selaku Kepala SD YPPK ST Mikael Kuel, Derek Soleiman Mambobo ST, tenaga TU SMK Negeri 3, Fatima binti Hamzah, Kepala SD YPPK Senergi, Francina Kelmas Kosu, Guru SD Impres Bupul 1. Dalam rangka pelaksanaan peraturan Kepala BKN nomor 6 tahun 2022 dan pelaksanaan PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin aparatur sipil negara, maka saudara diminta untuk segera menghadap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke guna mempertanggungjawabkan ketidakhadiran saudara dalam melaksanakan tugas pada hari Kamis 10 September 2026 di pukul 9.30 waktu Indonesia Timur, bertempat di ruang kerja Kabid Kurikulum dan Tendik. Demikian panggilan ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Pengumuman selanjutnya, pendengar, berasal dari Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Yamra Merauke, ditujukan kepada para lulusan SMA, SLTA dan MA atau Madrasah Aliyah dan SMK Negeri di Kabupaten Merauke, Asmat, Mapi, dan Bovendigul. STAI Yamra Merauke terakreditasi oleh BNPT, memberikan kesempatan kepada para lulusan SMA, SLTA, dan MA, SMK, dan paket C untuk mendaftarkan sebagai calon mahasiswa baru program studi Sarjana Strata 1 atau S1, jurusan Pendidikan Agama Islam, Tarbiyah Tahun Akademik 2026-2027. Adapun persyaratan sebagai berikut. Persyaratan pendaftaran, mengisi formulir pendaftaran, fotokopi ijazah SMA, SLTA, dan MA, SMA, SMK, dan paket C yang telah dilegalisir 2 lembar, surat keterangan lulus dari sekolah dan dilegalisir, fotokopi kartu keluarga dan KTP masing-masing 2 lembar, fotokopi KTP, surat keterangan dari Dinas Pencatatan Sipil, pas foto sebanyak 4 lembar ukuran 3x4 cm berwarna hitam putih. Berkas persyaratan dimasukkan dalam map berwarna hijau. Tempat dan waktu pendaftaran di kampus STAI Yamra Merauke
di alamat Jalan Doremkai, jalur KPG Khas Papua. Pendaftaran gelombang 3 pada 1 Agustus hingga 30 Agustus 2026 di pukul 14.17 menit hingga 17 waktu Indonesia Timur pada jam kerja. Tes akademik tanggal 30 Agustus meliputi pengetahuan umum, pengetahuan keagamaan dan baca tulis Al-Qur'an atau BTQ. Baik pendengar, demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan di ruang dengar Anda. Untuk selanjutnya, kami akan sampaikan informasi duka.

Saudara, satu informasi duka kami peroleh dari Ibu Francina Yolmen di Kampung Wonorejo, Distrik Kurik, ditujukan kepada keluarga Bapak Gubernur Papua Selatan, keluarga besar Ombudsman RI Provinsi Papua, keluarga Bapak Bupati Merauke, keluarga Ibu Wakil Bupati Merauke, keluarga Bapak Sekda Merauke, keluarga besar Universitas Cendrawasih, keluarga besar Unika Fajar Timur Papua, keluarga besar Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke, keluarga besar Distrik Nuken Jerai, keluarga besar Puskesmas Kurik, keluarga Perkumpulan Petrus Vertenten, keluarga besar Guru Trikora, keluarga besar guru di kawasan Kurik, Salor, dan Kumbe, alumni SD Impres Kurik 4 Harapan Makmur, alumni SD Impres Kurik 1, alumni SMP Negeri 4 Kurik dan SMP YPPK Kimam, alumni SD YPPK Kaiburse, Salor Ivi Mahat, Kaiza, Wamal, Kimam, dan Yobi, keluarga Yohanes Kluba Gepse, keluarga Talaubun, keluarga besar Orat Mangun, keluarga besar Choa, keluarga besar Cia, keluarga besar Ciu Yolmen, keluarga besar Tan, keluarga besar Oi, keluarga Sam Kakai, Gepse dan Yolmen, keluarga besar Boina Yempormase, keluarga besar Simatupang, keluarga besar Paguyuban Sanjaya, keluarga Paroki Kumbe, Harapan Makmur dan Wayau, keluarga besar Diowit, Dokip, Wamal, Bibi Kem, Woboyu, Dodalim, Wanam, Ilwayap, Kimam, Wambi, Okaba, Kladar, Tor, Sabon, Kumbis, dan Komolom, umat Katolik Paroki Harapan Makmur, Kumbe dan Wayau, warga Kampung Wonorejo, Candrajaya, Harapan Makmur dan Kurik. Informasi duka, telah meninggal dunia Bapak Leo Agung Kasman pada tanggal 2 September 2026 dan akan dimakamkan pada hari Jumat 4 September 2026 di pukul 14:30 waktu Indonesia Timur di pekuburan Kristen Kampung Wonorejo Kurik. Kami ulangi, telah meninggal dunia Bapak Leo Agung Kasman pada tanggal 2 September 2026 dan akan dimakamkan pada hari Jumat 4 September 2026 pukul 14:30 waktu Indonesia Timur di pekuburan Kristen Kampung Wonorejo Kurik. Baik, demikian pendengar, satu informasi duka yang dapat kami sampaikan di ruang dengar Anda.

Ingin tahu program terbaru pemerintah di Papua Selatan? Atau punya aspirasi yang ingin langsung didengar? Dengarkan suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel, program dialog interaktif dari RRI Merauke, yang menghadirkan narasumber langsung dari organisasi perangkat daerah Papua Selatan. Kupas tuntas kebijakan, program pembangunan, hingga solusi untuk masyarakat. Dan Anda juga bisa ikut bertanya langsung. Suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel, jembatan informasi dari pemerintah untuk Anda. Hanya di Pro 1 RRI Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Mama yo. Sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
1: Kebiasaan. Kau pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh.
0: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
1: Astaga. Itu kau bukan makan itu. Kau sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal. Sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
0: Kau yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
1: Sudah. Kau minum saja dulu.
0: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya. Mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
1: Hah? Cek kesehatan gratis?
0: Iyo, jadi walau kau rasa sehat, harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
1: Yang dicek apa saja itu?
0: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
1: Waduh, kesehatan jiwa juga? Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
0: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

Sosialisasi penguatan pengawasan keimigrasian dilaksanakan di hotel-hotel wilayah Kabupaten Merauke. Guna mengoptimalkan penggunaan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pelaporan orang asing, serta mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Tim memberikan edukasi dan penguatan kepada pihak hotel mengenai tata cara pelaporan data orang asing melalui aplikasi, serta tim menegaskan kepada pihak hotel agar aktif menggunakan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA secara tepat dan berkala.

Badan Kehormatan BKDPD akan memanggil anggota DPD asal Bali, Gusti Ngurah Arya Wedakarna, karena menelaah dugaan pelanggaran etik menyusul kehadiran yang bersangkutan pada acara Miss Equality World 2026 berlangsung di Bangkok, Thailand. Polres Bogor, Jawa Barat mengungkap jaringan pemasok merkuri untuk tambang dan pengolahan emas ilegal dan menyita 998,825 kg merkuri senilai 2,89 miliar. Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Satgas Karhutla Jambi melakukan patroli malam dan berhasil menangkap satu pelaku pembakaran lahan di Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi.

0: Informasi pertama kami hadirkan dari DPD RI bersama Komnas HAM membahas persoalan HAM dan proyek strategis nasional PSN di Papua melalui Pansus Papua. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: 3 hari lalu, Pansus sudah mengadakan rapat perdana.
2: Panitia khusus atau Pansus Papua DPD RI menggelar pertemuan dengan Komnas HAM di Gedung Parlemen Jakarta. Pertemuan tersebut membahas persoalan hak asasi manusia dan pembangunan di Papua sebagai bagian dari persiapan kunjungan kerja Pansus ke sejumlah wilayah di Papua. Ketua Pansus Papua DPD RI, Yoris Raweyai, mengatakan kunjungan pertama dijadwalkan pada 13 September ke Maibrat Sorong Selatan dan Timika. Menurutnya, Pansus ingin melihat langsung kondisi masyarakat sekaligus mendengar berbagai persoalan yang terjadi di lapangan. Yoris menambahkan masa kerja Pansus berlangsung selama 6 bulan. Hasil kunjungan nantinya akan menjadi bahan rekomendasi kepada pemerintah dengan pendampingan Komnas HAM dalam setiap agenda di Papua.
1: 3 hari lalu, Pansus sudah mengadakan rapat perdana untuk menginventarisir seluruh persoalan di Papua, baik itu pelanggaran HAM maupun PSN. Kemudian akan mengundang kementerian lembaga atau stakeholder yang lain yang bisa bersama-sama tetap berdialog untuk mendapatkan masukan-masukan. Kemudian kita akan melakukan kunjungan kerja. Dan insya Allah akan dimulai pada tanggal 13 bulan ini. Itu kedua tempat, pertama Maibrat, Sorong Selatan, dan kedua di Timika, Papua Pegunungan.
2: Sementara itu, Komnas HAM menilai konflik dan kekerasan di Papua masih berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu dampak yang paling terasa adalah pengungsian internal yang membuat warga kehilangan akses terhadap layanan dasar. Anggota Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan, lembaganya telah membentuk tim Papua sejak tahun 2022 karena situasi di wilayah tersebut belum menunjukkan pemulihan. Ia menilai konflik yang terus berlanjut tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
3: Keputusan yang sangat kami apresiasi, Bapak Yoris yang kami hormati, bahwa isu Papua menjadi perhatian pusat dan secara resmi menjadi agenda kerja dari DPD RI. Komnas HAM sendiri sudah membentuk tim Papua sejak tahun 2022 karena melihat bahwa situasi di Papua dari tahun ke tahun belum juga pulih dari persoalan konflik dan kekerasan.

0: kekerasan antara aparat dan kelompok sipil bersenjata tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga menimbulkan permasalahan sosial ekonomi di Papua, yaitu dengan terjadinya pengungsi internal.
1: Selain persoalan HAM, Pansus Papua DPD RI juga akan meninjau pelaksanaan proyek strategis nasional di sejumlah wilayah Papua. Hasil kunjungan tersebut akan dikawal bersama Komnas HAM sebagai dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah. Dari Jakarta, Zahrodin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara pemerintah Kota Yogyakarta memperkuat sistem peringatan dini atau early warning system banjir sebagai persiapan menghadapi potensi bencana tersebut saat musim hujan tiba. Salah satunya yakni melakukan simulasi untuk memastikan bahwa masyarakat memahami tanda dan pola bunyi peringatan ketika terjadi kondisi-kondisi darurat. Selengkapnya kita akan bergabung bersama rekan saya Dian Parwanto.
3: Ini hanya uji coba sirine peringatan dini banjir.
4: Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terutama saat musim hujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Yogyakarta menggelar simulasi EWS banjir. Langkah ini untuk memastikan sistem peringatan dini berjalan optimal, sekaligus untuk menyosialisasikan rambu atau tanda pola bunyi kegawat daruratan dari EWS. Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogyakarta Nur Hidayat mengatakan, masyarakat yang berada di bantaran sungai memiliki risiko yang besar terdampak banjir luapan sungai terutama saat musim hujan. Sehingga lanjut Hidayat, kesiapsiagaan sangat diperlukan, termasuk mengenal tanda bunyi yang disampaikan melalui sistem peringatan dini yang saat ini sudah terpasang di 36 titik di sungai yang melintasi Kota Yogyakarta.
5: Pertama menguji peralatan EWS, apakah berbunyi atau tidak, apakah dalam keadaan siap gitu fit. Kemudian yang kedua mensosialisasikan terkait dengan rambu-rambu peringatan dini EWS. Jadi ada status ya waspada, siaga dan awas supaya masyarakat memahami dan status uji coba. Jadi kalau berbunyi demikian ini uji coba, berbunyi demikian ini awas dan sebagainya.
4: Ketua KTB Gendeng Dedi Hermawan mengungkapkan di wilayahnya pernah terjadi banjir yang cukup besar hingga air sungai Gajah Wong masuk ke rumah warga. Dengan adanya sistem peringatan dini ini diharapkan semakin meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat untuk mencegah terjadinya bencana.
6: Sangat berarti bagi kami yang ada di bantaran sungai, terutama ketika menghadapi air pasang atau banjir. Mungkin itu saja. Terima kasih.
7: Kalau mungkin kesiapsiagaan masyarakatnya seperti apa Pak di Gendeng ini?
6: Untuk bantaran sungai, setiap saat kami selalu himbau kepada warga karena mungkin walaupun tidak malam, ketika musim hujan kami juga selalu siskamling.
4: Simulasi EWS yang disaksikan langsung dari Komisi C DPRD Kota Yogyakarta ini diharapkan semakin membangun masyarakat tangguh bencana. Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Bambang Seno Baskoro memastikan legislatif mendukung upaya memperkuat kesiapsiagaan bencana di tingkat masyarakat. Bencana bisa dicegah ketika warga siap dan mengerti ketika potensi itu terjadi. Dan
8: simulasi ini supaya masyarakat khususnya di pinggiran bantaran sungai ini bisa memahami mana di saat harus waspada, mana di saat harus bisa siap-siap dan sebagainya. Nah, untuklah kami Komisi C mendukung dari program Pak Kepala BPBD Kota Jakarta supaya kegiatan ini bisa menjadi rutinitas setiap satu minimal 3 kali. 3 kali tadi sehingga apa? Masyarakat ini akan menjadi suatu hal yang nyaman. Ditambah dulu juga akan merasa bahwa masyarakat bisa memahami di saat adanya satu bencana banjir yang ada di Kota Jakarta yang kita tidak harapkan tadi.
4: Simulasi EWS banjir digelar serentak di 4 sungai yang melintasi Kota Yogyakarta seperti Sungai Gajah Wong, Codi, Kalimbelik, dan Sungai Winongo. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya dari pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang memberikan bantuan sewa rumah sebesar Rp750.000 per bulan. Dan sewa rumah ini digunakan warga sebagai yang terdampak tanah geseran, maksud kami terdampak pergeseran tanah di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur selama 6 bulan. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan bantuan uang sewa rumah sebesar Rp750.000 per bulan selama 6 bulan bagi warga korban pergeseran tanah di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur. Bantuan itu pun diberikan menyusul rencana Pemkab Bogor melakukan relokasi sebanyak 40 rumah di kawasan tersebut yang terancam bencana longsor. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor, Eko Mujarto, mengatakan untuk merelokasi warga yang terdampak longsor membutuhkan lahan yang jauh dari lokasi saat ini. Persoalannya adalah cadangan lahan untuk merelokasi mereka ada di luar Desa Pabuaran. Yang menambah persoalan baru adalah mereka ingin tetap berada di sekitar lokasi tersebut.
2: Perubahan anggaran sekarang dimasukkan, kan? Cuma 40 unit, ya sebenarnya sih 1 hektar atau sudah cukup 5.000, misalnya sudah cukup 5.000 atau 1 hektar. Nunggu lagi nyari lahannya. Lahannya, karena warga masyarakat tidak mau dipindahkan di tempat yang jauh gitu atau beda desa gitu. Sedangkan lahan kebanyakan di luar Desa Pabuaran. Sedangkan masyarakat sendiri tidak mau dipindahkan dari Desa Pabuaran. Tidak di Desa Pabuaran, cuma agak lumayan jauh pun, malah satu desa mereka juga tidak mau, mintanya di sekitar lokasi itu.
1: Sementara itu Bapak Udin, warga Desa Pabuaran, mengatakan tidak hanya rumah warga yang terancam longsor atau pergeseran tanah di kawasan tebingan di wilayah itu. Akses jalan penghubung utama antar desa di kecamatan itu pun penyangganya terbawa erosi dari ketinggian di dasar sungai mencapai 10 meter yang mengancam pengguna jalan.
3: Ini kan longsor ini sudah lama ini ya. Nah ini sangat mengkhawatirkan, ini pemerintahan desa ini, khususnya Kecamatan Sukamakmur, belum ada pergerakan, memprihatinkan bagi para penghuni jalan tersebut, pemanfaat jalan tersebut, pelintas jalan tersebut ini. Kepada Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Bupati Kabupaten Bogor, segera mengingatkan di mana pemerintahan Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor ini, untuk melihat dan memikirkan bagaimana jalan tersebut segera dibangun. Ini kan sangat membahayakan.
1: Pemerintah daerah tidak memiliki cadangan tanah untuk merelokasi pemukiman warga di sana. Satu-satunya cara adalah dengan memperpanjang biaya sewa rumah kontrakan. Hingga saat ini belum ada langkah nyata pemerintah untuk benar-benar merelokasi warga ke lokasi yang aman dari pergeseran tanah di wilayah itu. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, kali ini guna menekan angka inflasi, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur dan pemerintah Kota Palangkaraya menggelar pasar murah yang meski di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya ada Aga Jaya Bijaksana.
4: Membantu masyarakat apalagi saat ini musim kemarau.
5: Bupati Kota Waringin Timur, Halikinor, mengapresiasi pelaksanaan pasar murah yang tetap digelar di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Menurut Halikinor, pasar murah menjadi salah satu langkah pemerintah dalam membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Seperti diketahui sesuai data dari Badan Pusat Statistik pada Agustus 2026 lalu, angka inflasi di Kabupaten Kota Waringin Timur terendah secara tahunan sebesar 4,96%. Bupati menilai meskipun kualitas udara sedang terganggu akibat kabut asap, pelayanan kepada masyarakat tetap harus berjalan dengan memperhatikan faktor kesehatan dan keselamatan. Halikinor juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan terutama saat beraktivitas di luar rumah. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, lanjut Halikinor, akan terus berupaya menjaga ketersediaan bahan pokok dan membantu masyarakat menghadapi dampak karutla, termasuk melalui berbagai program intervensi harga dan pasar murah.
4: Kita untuk membantu masyarakat, apalagi saat ini musim kemarau, juga menjaga inflasi dengan melaksanakan pasar murah. Ada 10 komoditi yang dijual di sini dan itu cukup banyak. Jadi masyarakat jangan khawatir, persediaannya cukup banyak termasuk beras yang ada di Bolok.
5: Sementara itu di Kota Palangkaraya, pemerintah kota setempat menggelar pasar murah di 10 titik tingkat kelurahan untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, menjaga stabilitas harga serta mengendalikan tingkat inflasi daerah. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Syamsul Rijal menjelaskan dalam program ini pemerintah Kota Palangkaraya menyalurkan 6.000 paket sembako murah yang didistribusikan ke 10 kelurahan sasaran strategis, yaitu Kelurahan Pandut, Langkai, Panarung, Kereng Bangkirai, Palangka, Biring Bengkel, Kamelo Baru, Danau Tundai, Bukit Tunggal, dan Menteng. Setiap paket sembako berisi 5 kg beras premium, 1 kg gula pasir, dan 1 liter minyak goreng premium yang dapat dibeli dan harga Rp75.000 per paket setelah disubsidi. Pemerintah Kota Palangkaraya mengalokasikan total anggaran subsidi sebesar Rp300 juta.
6: Jadi begitu juga kupon kita bagi 300, ini sesuai permintaan dari Bu Lurah bahwa yang berhak menerima artinya rumah tangga miskin, tentunya kita 3 paket yang kita sampaikan dengan bahan terdiri 5 kilo beras, 2 kilo gula, 2 liter minyak. Semua di beberapa kelurahan yang ada Kota Palangkaraya kita sampaikan. Termasuk juga nanti kita di Pasar Penyeimbang yang di Datang Manuah, ini juga ada nanti bersama bekerjasama dan Bulog.
5: Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah pada bulan Agustus, Kota Palangkaraya dan Kabupaten Kota Waringin Timur menjadi wilayah dengan angka inflasi terendah secara bulanan, yakni masing-masing 0,12% dan 0,18%. Namun secara tahunan, Kota Waringin Timur menjadi terendah sebesar, menjadi daerah terendah sebesar 4,06% dan Kota Palangkaraya di urutan ketiga dengan 4,69%. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Audisi Bintang Radio Indonesia 2026 yang diselenggarakan RRI Surabaya telah dimulai dengan putaran pertama dan digelar perdana pada hari Kamis 3 September 2026 di Ruang Arjuna RRI Surabaya. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Faiz Putra.
7: Audisi Bintang Radio Indonesia 2026 yang diselenggarakan RRI Surabaya telah dimulai dengan putaran pertama yang digelar perdana pada hari Kamis 3 September 2026 di Ruang Arjuna RRI Surabaya. Sebanyak 12 peserta dari Surabaya dan sekitarnya telah mengikuti audisi dengan antusias sembari membawakan lagu yang sudah ditentukan oleh panitia. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Surabaya, Herliana, saat diwawancara usai gelaran audisi mengatakan, pada audisi kali ini diikuti oleh 100 peserta yang dimana waktu penyelenggaraan audisi dibagi menjadi 5 hari, yakni tanggal 3-4 September dan 7-9 September 2026. Ia menambahkan dari 100 peserta tersebut, nantinya disaring menjadi 10 peserta yang akan berkompetisi pada putaran 2 pada tanggal 15 September 2026. Selanjutnya, dari 10 peserta tersebut akan dipilih sepasang finalis laki-laki dan perempuan untuk mewakili RRI Surabaya pada tingkat antar koordinator wilayah atau korwil.
8: Kalau di RRI Surabaya ini yang kebetulan juga menginduki 2 SP, yaitu SP RRI Tuban dan SP RRI Kediri, itu kita laksanakan mulai hari ini itu mulai tanggal 3, 4, 7, 8, 9 September adalah putaran 1. Nah nanti sebanyak kurang lebih 100-an peserta, nanti kita saring menjadi 10 peserta yang akan tampil di 15 September 2026 untuk di putaran 2, dan kita akan ambil lagi menjadi sepasang, satu perempuan dan satu laki-laki untuk mewakili RRI Surabaya.
7: Sementara salah satu peserta audisi Bintang Radio 2026, Zelda, mengaku senang sekaligus berharap hasil yang terbaik pada tahun ini, mengingat usianya sudah memasuki 25 tahun dan menjadi tahun terakhirnya untuk bisa mengikuti ajang legendaris tersebut.
9: Perasaanku, senang sih jujur, karena ini tahun terakhir aku dan aku, I'm not expect too much, tapi aku berharap bisa dapat yang terbaik apapun bentuknya.
7: RRI Surabaya menggelar Bintang Radio tahun ini juga bekerjasama dengan LPP TVRI Jawa Timur. Kerjasama tersebut meliputi penayangan fase audisi dan tempat berlangsungnya tingkat korwil atau sejatin pada tanggal 24 September 2026 di studio TVRI Jawa Timur. Faiz Putra melaporkan.
0: Dari Surabaya kita masih terkait dengan Surabaya juga, tapi kali ini Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya yang memperkenalkan 2 inovasi kendaraan hemat energi terbaru dan disiapkan untuk berlaga di Kontes Mobil Hemat Energi atau KMHE 2026. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Oni Arianto.
10: 3, 2, Games itu teknologi 10 November ITS Surabaya secara resmi memperkenalkan dua inovasi kendaraan hemat energi terbaru, Nogo Geni 9 dan Nogo Geni 11 Evo. Kedua kendaraan tersebut dipersiapkan untuk berlaga dalam kontes mobil hemat energi KMHE tahun 2026 yang berlangsung pada 1-4 Oktober 2026. Direktur Kemahasiswaan ITS Nur Syaroni kami siang mengatakan pimpinan ITS memberikan dukungan penuh kepada tim Nogo Geni. Tim tersebut menjadi salah satu tim unggulan ITS karena secara konsisten mengikuti kompetisi tingkat nasional maupun internasional.
11: Kami dari pimpinan ITS sangat mendukung tim-tim unggulan. Tim Nogo Geni adalah salah satu tim unggulan ya, yang biasa tiap tahun ini rutin mengikuti kompetisi baik itu nasional maupun internasional. Yang sebentar lagi ini bulan September ini mengikuti event kompetisi mobil hemat energi KMHE 2026 di UNES. Tahun lalu alhamdulillah ITS itu juara satu. Baik itu urban konsep untuk listrik maupun urban konsep untuk etanol. Dan kebetulan waktu itu saya sendiri waktu itu hadir untuk mendampingi waktu itu. Dan luar biasa ini adik-adik kami sangat mendukung tim-tim yang seperti ini.
10: Sementara itu, Kabid Kepemudaan Dinas Kebudayaan, Pendidikan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Surabaya, Farida Fitrianing Arum, turut memberikan dukungan kepada tim Nogo Geni ITS. Pemerintah Kota Surabaya berharap tim tersebut kembali menorehkan prestasi yang membanggakan.
12: Ini saya berharap sih, kami dari pemerintah kota berharapnya tim Nogo Geni ini mencapai sukses yang luar biasa ya, karena kan sejarah sudah membuktikan, sudah berkali-kali jadi juara juga, jadi harapannya tahun ini bisa mengulang kesuksesan yang sama sampai ke tahap-tahap selanjutnya.
10: Peluncuran Nogo Geni 9 dan Nogo Geni 11 Evo menjadi bagian dari persiapan ITS menghadapi kontes mobil hemat energi 2026. Ajang tersebut menjadi kesempatan bagi tim Nogo Geni ITS untuk kembali menunjukkan kemampuan dalam pengembangan kendaraan yang inovatif dan hemat energi. Oni Arianto melaporkan.
0: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEPPA versi 3.0 asli 3.0. Sistem ini dikembangkan untuk memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak hingga ke daerah-daerah pelosok. Ofra Regina menyampaikan selengkapnya.
13: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEPPA versi 3.0 di Jakarta. Sistem tersebut dikembangkan untuk memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak di tingkat pusat maupun daerah. Ketua KPAI Aris Adi Leksono mengatakan, pemanfaatan teknologi melalui SIMEPPA menjadi salah satu strategi pengawasan KPAI agar pemantauan perlindungan anak dapat menjangkau wilayah pelosok.
14: Salah satu strategi pengawasannya adalah memanfaatkan teknologi agar yang tidak terjangkau dalam pengawasan KPAI kemudian juga bisa kita lihat bagaimana sistem perlindungan anak di daerah tertentu yang mungkin selama ini karena keterbatasan dukungan dan seterusnya KPAI tidak bisa menjangkau. KPAI dengan memanfaatkan teknologi harapannya pengawasannya bisa menjangkau daerah-daerah yang kemudian tidak bisa kita awasi, kita bisa datangi secara langsung.
13: Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA, Arifah Fauzi, mengapresiasi peluncuran SIMEPPA versi 3.0 sebagai instrumen bersama untuk meningkatkan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Menurutnya, data yang dihimpun melalui sistem tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam menyusun kebijakan dan langkah perbaikan yang lebih tepat.
15: Dengan SIMEPPA, kita memiliki instrumen bersama untuk melihat, mengukur, memperbaiki, dan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Selain itu, CMAP juga menjadi peta jalan atau roadmap. Kemudian untuk bisa melahirkan kebijakan-kebijakan yang berdampak serta sebagai dasar keputusan dan langkah perbaikan yang lebih tepat.
13: CMAP PA versi 3.0 memotret sistem pemenuhan hak anak yang mencakup hak sipil, pendidikan, kesehatan sosial, dan pengasuhan alternatif, peradilan pidana anak, serta aspek lintas sektor. Sistem tersebut juga menilai sejumlah dimensi antara lain regulasi, kapasitas sumber daya manusia, dan dukungan anggaran, serta akuntabilitas layanan. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi yang kami sampaikan membuka Warta Berita dan Indonesia menyapa pagi hari ini. Dan informasi lainnya silakan Anda ikuti di www.rri.co.id, juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risa Destarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Kemarin aku dengar berita di radio, ternyata masih ada warga yang...

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 101 RRI Merauke. Saatnya Anda menyampaikan aduan atau keluhan seputar pelayanan atau fasilitas publik. Halo RRI.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Merauke dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga sehat, semangat, dan aktivitas hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Pendengar, masih bersama saya Yogi Andriansyah yang kembali hadir menemani Anda di dalam Halo RRI untuk edisi hari ini Jumat 4 November ya 2026. Maksud kami 4 September 2026 ya. Benar, kita saat ini berada di tengah musim kemarau di mana kondisi cuaca yang lebih panas dan lingkungan yang semakin kering tentu membuat kita perlu meningkatkan kewaspadaan. Sebab ketika lahan, rumput, semak, dan pepohonan mulai mengering, risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga semakin perlu kita perhatikan. Pendengar, karhutla bukan hanya persoalan ketika api sudah muncul. Ada persoalan yang jauh lebih penting ya, yaitu bagaimana mencegah agar api tidak sampai muncul dan meluas. Lalu, seberapa siapkah kita menghadapi kondisi musim kemarau saat ini? Apakah masyarakat sudah memahami bahaya membuka lahan atau membakar sampah dengan menggunakan api? Nah, bagaimana kesiapan pemerintah dan petugas dalam melakukan pencegahan serta penanganan karhutla? Dan bagaimana dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, maupun aktivitas masyarakat? Nah, semua itu akan menjadi pembahasan kita ya dalam Halo RRI pada pagi hari ini. Dan Anda juga bisa ikut berbagi pengalaman. Nah, seperti apa kondisi kemarau di lingkungan Anda? Apakah sudah mulai terlihat lahan yang kering atau bahkan sudah muncul kebakaran? Ayo kita sharing bersama ya di Halo RRI pagi hari ini hanya di Pro 1 RRI Merauke tentunya. Pendengar, kita mulai dari kondisi yang paling dekat ya dengan kehidupan kita. Musim kemarau tentu membawa banyak perubahan ya, di mana rumput yang sebelumnya hijau sudah mulai mengering, tanah menjadi lebih kering, sumber air di beberapa tempat juga mengalami penurunan. Nah, aktivitas masyarakat juga terkadang harus menyesuaikan ya dengan kondisi cuaca. Di satu sisi kemarau merupakan kondisi alam yang biasa kita hadapi, namun di sisi lain kondisi lingkungan yang kering membuat potensi kebakaran menjadi perhatian yang serius, terutama ketika ada sumber api di sekitar lahan yang mudah terbakar. Nah, pendengar, bagaimana dengan kondisi di sekitar tempat Anda? Apakah musim kemarau tahun ini terasa lebih panas atau lebih kering? Apakah ada perubahan terhadap aktivitas masyarakat di sekitar Anda atau mungkin sudah mulai terlihat ya perlahan-lahan banyak lahan yang kering di sekitar perumahan? Nah, silakan sampaikan cerita Anda kepada kami ya, bisa melalui WhatsApp SMS di 0852 7511 2433. Nah, mendengar musim kemarau memang tidak bisa kita hindari ya, tetapi risiko kebakarannya bisa kita cegah bersama. Semakin kering lingkungan kita, semakin penting juga bagi kita untuk berhati-hati terhadap penggunaan api. Oke, sembari menanti interaksi dari Anda, kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini dari Gita Gutawa dengan lagunya yang berjudul Tak Perlu Keliling Dunia. Selamat mendengarkan, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz dalam Halo RRI edisi Jumat 4 September 2026.

0: Beberapa masih bersama kami dalam Halo RRI, dan kita di pagi hari ini membahas terkait dengan musim kemarau dan juga ancaman karhutla ya. Kita perlu waspada, mencegah dan juga menjaga lingkungan bersama. Nah, pendengar, bagi Anda yang ingin menyampaikan pengalaman Anda bisa di WhatsApp SMS ya di 0852-7511-2433. Dengar, kalau kita berbicara tentang kebakaran hutan dan lahan, tentu ada banyak faktor ya yang bisa menjadi penyebab, di mana salah satunya merupakan aktivitas manusia itu sendiri. Misalnya membuang puntung rokok sembarangan, membakar sampah di ruang terbuka, membersihkan lahan menggunakan api, atau meninggalkan api yang belum benar-benar padam. Nah, bagi sebagian orang mungkin aktivitas tersebut terlihat sederhana ya, tetapi dalam kondisi lingkungan yang kering, api dapat dengan mudah menjalar ke rumput atau semak di sekitarnya. Oleh karena itu, kewaspadaan kita menjadi sangat penting ya, dengar. Dan juga kami ingin bertanya untuk Anda, apakah kebiasaan membakar sampah atau lahan masih sering dilakukan di lingkungan Anda? Nah, kalau masih dilakukan, apa yang menjadi alasannya? Apakah karena sudah menjadi kebiasaan atau karena masyarakat belum memiliki pilihan lain? Nah, ini juga bisa menjadi bahan evaluasi kita bersama ya, karena mencegah karhutla bukan berarti hanya melarang, tetapi kita juga perlu memberikan pemahaman atau mencari cara yang lebih aman dalam mengelola sampah maupun lahan. Jangan dianggap remeh dengan api kecil di musim kemarau ini, pendengar. Bisa menjadi kebakaran yang besar ya, di mana lahan-lahan kering, rumput-rumput kering bisa menjadi bahan bakar yang sangat baik untuk api. Jadi kita harus terus waspada ya, jangan membuang sampah sembarangan, jangan membakar sampah sembarangan, dan juga jangan membuang puntung rokok sembarangan. Jangan membuka lahan secara sembarangan juga menggunakan api. Nah, mendengar, karhutla tentu tidak berhenti ya pada persoalan lahan yang terbakar. Ketika kebakaran terjadi dan menghasilkan asap, dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat, di mana kualitas udara dapat terganggu, aktivitas masyarakat bisa ikut terhambat, cara pandang kita juga menurun ya jika asap cukup tebal. Dan yang juga harus menjadi perhatian adalah dampaknya terhadap kesehatan, khususnya bagi kelompok-kelompok yang lebih rentan seperti anak-anak, orang tua yang sudah lanjut usia, dan masyarakat yang memiliki aktivitas di luar ruangan tentu membutuhkan perhatian lebih ketika kualitas udara terganggu akibat asap. Nah, selain kesehatan, karhutla juga bisa memberikan dampak terhadap lingkungan dan perekonomian masyarakat. Lahan yang terbakar dapat kehilangan fungsi, habitat dan ekosistem juga dapat rusak ya tentunya. Bahkan masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari pertanian atau sumber daya alam bisa ikut terdampak. Nah, pendengar, apakah Anda pernah merasakan dampak akibat asap akibat kebakaran lahan? Nah, silakan berbagi pengalaman Anda ya bersama kami melalui WhatsApp atau SMS di 0852-7511-2433. Baik, tidak terasa ya kebersamaan kita dalam Halo RRI pagi hari ini telah sampai di penghujung acara ya. Namun bagi Anda yang ingin menyampaikan pengalaman Anda, line WhatsApp SMS kami akan tetap terbuka. Ntar jika ada pesan yang masuk, tetap akan kami bacakan dan juga sampaikannya ke pihak-pihak terkait. Silakan sampaikan pengalaman Anda, bisa melalui WhatsApp SMS kami di 0852-7511-2433 dengan menyertakan nama, alamat dan juga cerita pengalaman Anda. Baik, demikian saja pendengar Halo RRI untuk edisi pagi hari ini di hari Jumat 4 September 2026. Sampai jumpa kembali di Halo RRI edisi berikutnya.
1: Saja Anda mengikuti Halo RRI Pro 1 RRI Merauke.

Benar-benar masih bersama kami dalam frekuensi 94,8 MHz ya, RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih bersama saya juga tentunya Yogi Andriansyah. Dan di pagi hari ini di pukul 8 ini saya akan menemani Anda dengan beragam informasi ya, untuk menemani Anda dalam rangkaian informasi Merauke pagi ini. Dan juga kami informasikan, jangan lewatkan ya pendengar, di mana kami akan menghadirkan siaran langsung Bintang Radio.

At di mana para peserta pilihan sudah siap untuk bikin panggung menjadi pecah dan mereka akan menampilkan ya versi terbaik mereka dalam ajang Halo RRI pagi hari ini di pukul, maksud kami di Bintang Radio ya, bukan Halo RRI, di Bintang Radio di pagi hari ini di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Jangan lupa ya, bisa didengarkan melalui frekuensi kami di 94,8 MHz dan juga Pro 2 RRI 96,4 MHz. Untuk siaran langsungnya juga dapat Anda lihat ya melalui YouTube RRI Merauke Official. Nah, jangan lewatkan, catat jamnya ya di 9 pagi waktu Indonesia Timur. Baik, sembari menanti Bintang Radio, kami juga akan menemani Anda dengan beragam informasi lainnya ya dalam rangkaian informasi Merauke pagi ini, di mana akan kami buka dengan informasi nasional pendengar. Dan informasi berikut ini terkait dengan Arab Saudi yang melakukan alokasi ribuan program beasiswa dan riset untuk Indonesia. Pendengar, pemerintah Arab Saudi menawarkan lebih dari 1.000 beasiswa kepada mahasiswa Indonesia sebagai bagian memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi kedua negara. Kata Menteri Pendidikan Arab Saudi, Yosef bin Abdullah Al-Benyan dalam pertemuan dengan para rektor pada Rabu 2 September 2026 malam di kediaman Dinas Duta Besar Arab Saudi Jakarta, di mana menurut dia sisa kuota beasiswa tersebut dapat dimanfaatkan melalui berbagai program yang disiapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Proses pengajuan juga akan difasilitasi melalui situs Study in Saudi Arabia. Nah, para mahasiswa dapat mengajukan permohonan melalui situs tersebut. Setelah itu mereka dapat memperoleh persetujuan dan memproses kebutuhan akademik mereka termasuk tesis dan ijazah serta pengurusan izin tinggal di kerajaan. Selain beasiswa, Arab Saudi juga menawarkan penguatan kerjasama penelitian melalui program Research, Development and Innovation atau RDI. Program tersebut dirancang untuk mendorong kolaborasi antara universitas, peneliti, dan sektor swasta. Yusuf juga mengatakan ya, program RD ini menyediakan insentif dan hibah berdasarkan proyek penelitian yang dilakukan. Kerjasama tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan penelitian, tapi juga memberikan manfaat yang dapat diterapkan oleh sektor swasta. Baik pendengar, itu tadi satu informasi pembuka di mana Arab Saudi mengalokasikan ribuan program beasiswa dan riset untuk Indonesia. Nah, bagi Anda yang tertarik, bisa mendaftarkan diri ya melalui situs

melalui situs yang ditetapkan oleh pemerintah Saudi Arabia ya, di Study in Saudi Arabia. Oke, baik, masih ada informasi lainnya untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Rangkaian informasi Meroke pagi ini. Nah, sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, kami informasikan untuk Anda ya, seluruh pendengar setia kami, terkhususnya Anda yang berdomisili di Kota Merauke, di mana di hari ini Jumat 4 September 2026 menjadi hari terakhir RRI Fest 2026. Setelah dua hari penuh keseruan, kini saatnya kita kembali bertemu di hari ketiga dan memeriahkan hari terakhir RRI Fest 2026 di halaman kantor RRI Merauke Jalan Ahmad Yani nomor 11. Ada berbagai kegiatan menarik yang sayang untuk Anda lewatkan, seperti pentas seni dan juga bazar UMKM, dan tentunya berbagai keseruan lainnya. Dan yang spesial juga di hari ini ada audisi pertama Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Merauke. Anda bisa menyaksikan talenta-talenta terbaik ya, yang akan menunjukkan kemampuan mereka dan berjuang menjadi Bintang Radio Indonesia 2026. Jadi jangan hanya dengarkan dari rumah, ajak juga keluarga, sahabat untuk datang langsung ke RRI Merauke ya, dalam RRI Fest 2026, di mana hari ini merupakan hari terakhir. Dan bagi Anda yang tidak bisa hadir langsung, Anda juga dapat mendengarkan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dan juga menyaksikannya siaran live ya di YouTube RRI Merauke. Nah, untuk itu pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami, di mana nanti Bintang Radio akan kami mulai di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Baik, kita kembali dalam rangkaian informasi Merauke malam ini ya, di mana informasi berikut kita beralih ke informasi nasional terkait dengan 5 perusahaan di Kalimantan Barat terancam sanksi pidana. Pendengar, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan pemerintah kembali mengumumkan 5 perusahaan yang berada di Kalimantan Barat. Ia menegaskan nama perusahaan tersebut disampaikan secara terbuka agar dapat diketahui oleh publik. 5 perusahaan tersebut yakni PT Mahkota Rimba Utama. Perusahaan tersebut berlokasi di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dengan luas perizinan berupa usaha pemanfaatan hutan atau PBPH atau konsesi mencapai 74.480 hektar, dan dari luas tersebut sekitar 1.275,87 hektar dilaporkan terbakar. Untuk selanjutnya, PT Hutan Ketapang Lestari di Kabupaten Ketapang memiliki PBPH seluas 100.150 hektar dengan luas area terbakar sekitar 670,75 hektar. PT Mayawana Persadamas yang juga berada di lokasi Kabupaten Ketapang memiliki PBPH seluas 136.710 hektar dan area yang terbakar tercatat sekitar 326,93 hektar. Kemudian ada PT Duta Andalas Sukses di Kabupaten Sangau memiliki konsesi atau PBPH seluas 31.080 hektar dengan area terbakar sekitar 247,3 hektar. Sementara yang kelima ada PT Wana Lestari Jaya yang berada di Kabupaten Sangau memiliki konsesi seluas 29.140 hektar dengan luas area terbakar sekitar 47,8 hektar. Nah, pendengar, pemerintah tidak hanya menjatuhkan sanksi ya kepada perusahaan-perusahaan yang terindikasi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, dan juga ada hukuman lain selain administratif, di mana terdapat hukuman pembekuan izin usaha dan pemulihan lingkungan yang akan dilakukan pada pelaku pembakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan oleh Raja Juli ya, selaku Menteri Kehutanan. Baik, demikian tadi informasi terkait dengan 5 perusahaan di Kalbar yang terancam terkena sanksi pidana. Dan untuk selanjutnya kita akan beralih ya ke informasi daerah, terkhususnya dari daerah kita tercinta di Papua Selatan.
Untuk informasinya akan kami updatekan setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RR Merauke. Okay.

0: Roke Pagini.
1: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Baik, benar, masih bersama kami dalam rangkaian informasi Merauke pagi ini. Dan informasi berikut berasal dari Papua Selatan ya, di mana di Sub Papua Selatan mensurvei prasarana dan perlengkapan jalan. Pendengar, Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan melakukan survei prasarana dan perlengkapan jalan pada ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Papua Selatan. Kegiatan tersebut dipimpin Kepala Dinas Perhubungan Papua Selatan, Mikhail R. Gomar, bersama Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ serta tim teknis Dishub Papua Selatan. Survei dilakukan untuk memastikan kondisi dan ketersediaan berbagai perlengkapan keselamatan jalan, di antaranya marka jalan, papan penunjuk arah, traffic light, rambu batas kecepatan dan rambu hati-hati, rambu tikungan, paku jalan, mata kucing, hingga lampu penerangan jalan umum atau LPJU. Mikhail R. Gomar mengatakan survei tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi prasarana perlengkapan jalan yang tersedia, sekaligus mengidentifikasi fasilitas yang mengalami kerusakan maupun yang membutuhkan penambahan. Berdasarkan hasil pemetaan dan kebutuhan di lapangan, di Sub Papua Selatan pada tahun 2026 akan membangun dan melengkapi sejumlah prasarana perlengkapan di jalan di beberapa titik prioritas. Di antaranya pembangunan LPJU di atas jembatan 7 Wali-Wali, pemasangan traffic warning light, serta papan penunjuk arah menuju kantor Gubernur Papua Selatan di Salor. Selain itu juga di Sub Papua Selatan akan memasang paku jalan pada sejumlah titik yang dinilai rawan akan kecelakaan, serta melengkapi ruas jalan dengan rambu batas maksimal kecepatan, rambu peringatan hati-hati, dan rambu tikungan. Pemeliharaan juga dilakukan ya terhadap LPJU yang telah terpasang tetapi mengalami kerusakan atau tidak menyala. Data hasil survei tersebut tidak hanya digunakan untuk kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan tahun 2026, tetapi juga menjadi bahan pemetaan kondisi fisik perlengkapan jalan dan perencanaan program Dishub pada Selatan Papua pada tahun 2027. Kegiatan survei juga mencakup peninjauan lokasi pemasangan LPJU dan rambu jalan Trans Merauke Salor serta terminal pasar Mama Mama Papua di Jalan Blorep pada Rabu 2 September 2026. Baik, benar, kita beralih ke informasi selanjutnya, masih berasal dari Papua Selatan ya. Informasi berikut ini terkait dengan Gubernur Papua Selatan yang membuka sosialisasi beasiswa magister di Inggris. Pendengar, Gubernur Papua Selatan Apollos Savanpo membuka sosialisasi program beasiswa magister S2 yang ada di Inggris, yang digelar oleh Kedutaan Besar Inggris di Indonesia. Sosialisasi program beasiswa magister yang diinisiasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Selatan itu berlangsung di Auditorium Universitas Negeri Musamus Merauke pada Kamis 3 September 2026. Gubernur Papua Selatan Apollos Savanpo mengatakan pihaknya dan seluruh masyarakat Papua Selatan menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Inggris melalui Kedutaan Besar Inggris di Indonesia atas perhatian, kerjasama, kolaborasi, dan kemitraan yang telah diberikan kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan. Apollos juga menyampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Musamus Merauke serta seluruh jajaran pimpinan Universitas Musamus yang telah memberikan kesempatan untuk menggunakan auditorium Universitas Musamus sebagai tempat pelaksanaan sosialisasi. Ia juga mengapresiasi atas kerjasama dan kolaborasi yang baik sehingga kesempatan beasiswa ini dapat disampaikan secara langsung kepada masyarakat, khususnya generasi muda dan para calon penerima beasiswa di Provinsi Papua Selatan. Baik, pendengar, demikian dua informasi terkait dengan yang pertama, Dishub Papua Selatan melakukan survei prasarana dan perlengkapan jalan, kemudian terkait dengan Gubernur Papua Selatan yang membuka sosialisasi beasiswa magister di Inggris. Dan demikian saja seluruh rangkaian informasi Merauke pagi ini di pukul 8
waktu Indonesia Timur hingga di pukul 8:38 ya. Dan juga kami informasikan untuk Anda di mana di hari ini ya, di Jumat 4 September 2026 menjadi hari terakhir RRI Fest 2026. Di mana setelah 2 hari penuh keseruan sebelumnya, kini kita saatnya kembali bertemu di hari ketiga dan memeriahkan hari terakhir RRI Fest 2026 di halaman kantor RRI Merauke Jalan Ahmad Yani nomor 11. Ada berbagai kegiatan menarik ya yang sayang untuk Anda lewatkan. Ada pentas seni, bazar UMKM, dan tentunya berbagai keseruan lainnya. Nah, Anda bersama keluarga bisa datang ya ke halaman kantor RRI Merauke di Jalan Ahmad Yani nomor 11. Dan juga di hari ini, di hari Jumat 4 September 2026, ada yang spesial ya, di mana audisi pertama Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Merauke dimulai. Jadi jangan lewatkan, di pukul 9 waktu Indonesia Timur nanti Anda bisa mendengarkan melalui Pro 2 RRI ya di 94,8 MHz dan juga di Pro 1 RRI Merauke. Anda juga dapat menyaksikan siaran langsungnya ya melalui channel YouTube RRI Merauke Official. Catat tanggalnya ya pendengar, di tanggal 4 ya di hari ini tentunya di pukul 9 waktu Indonesia Timur, di mana ada 11 peserta yang akan menampilkan versi terbaik mereka. Nah, mungkin ada idola Anda, jangan lupa juga untuk memvoting ya. Baik, demikian ya pendengar seluruh rangkaian informasi Merauke pagi ini. Sesaat lagi kita akan hadirkan di ruang dengar Anda Bintang Radio RRI Merauke 2026. Sembari menanti siaran langsungnya, kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu yang telah kami siapkan ya. Selamat mendengarkan, tetap bersama kami. Kita akan nantikan Bintang Radio RRI Merauke 2026 di pukul 9 waktu Indonesia Timur nanti. Selamat mendengarkan.

Webinar masih bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz. Dan sesaat lagi audisi pertama Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Merauke akan segera dimulai di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Anda dapat menyaksikan siaran langsung penampilan talenta-talenta terbaik Bintang Radio Indonesia 2026 Merauke melalui RRI Pro 2 Merauke ya di FM 96,4 MHz. Dan juga bisa Anda saksikan siaran langsungnya melalui YouTube resmi RRI Merauke Official. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga dekat sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Say no to narkoba.